0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Dan pendengar, kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Kejutan terjadi, Ekuador memastikan tiket 32 besar Piala Dunia 2026. Usai menambahkan skor ya dengan melawan Jerman, kemenangan 2-1 pada Jumat 26 Juni 2026. Laga terakhir, grup E, Latri mampu bangkit atas Diamond Saf, lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Nah, pendengar, jalannya pertandingan, Jerman langsung membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan 2 menit. Leroy Sané mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan peluang di kotak penalti dan membawa Diamond Saf unggul cepat. Namun, Ekuador tidak membutuhkan waktu lama untuk merespon. 7 menit berselang, Nilsson Angulo berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama, sekaligus mencetak gol pertama Ekuador di Piala Dunia 2026. Gol tersebut membuat kepercayaan diri Ekuador meningkat. Memasuki babak kedua, pendengar, duel berlangsung semakin terbuka. Jerman berupaya kembali memimpin melalui serangan yang dibangun Sané dan rekan-rekannya. Tetapi lini belakang Ekuador tampil disiplin menghalau setiap serangan. Usaha Ekuador akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-77. Gonzalo Plata mencetak gol kemenangan setelah memanfaatkan peluang di depan gawang Manuel Neuer, membalikkan keadaan menjadi 2-1 untuk Latri. Keunggulan tersebut mampu dipertahankan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan itu pun membuat para pendukung mereka bersorak merayakan hasil penting atas juara grup E tersebut. Nah, pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

Selamatkan hutan, selamatkan dunia. Hutan adalah paru-paru dunia. Mari jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Tangisan alam adalah tangisan kita.

merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Sis, lihat deh. Besok ada konser nih. Ikutan yuk.
4: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
3: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku gak buat story di IG.
4: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
3: Hah? FOMO? Apaan tuh?
4: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
3: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
4: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu

0: Wina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau

Madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat.

0: membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Adek, foto dulu, lihat ke kamera, Adek tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Melkomdigi Mutia Hafid mengatakan sekitar 4,7 juta akun digital anak telah dinonaktifkan. Hal ini dijelaskan Menkomdigi merupakan catatan yang disampaikan oleh sejumlah platform digital raksasa global. Penonaktifan akun digital ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, yaitu PP Tunas. Sejumlah platform digital risiko tinggi diwajibkan mematuhi ketentuan PP Tunas dengan menonaktifkan akun anak di bawah usia 16 tahun. Menkomdigi menuturkan 4,7 juta akun anak yang dinonaktifkan ini menjadi salah satu indikator awal akan kepatuhan platform. Hal ini ditegaskannya untuk melindungi anak di ruang digital melalui langkah-langkah nyata sesuai ketentuan pemerintah. Selain platform risiko tinggi, sekitar 200 platform digital juga diwajibkan mengimplementasikan PP Tunas melalui skema self-assessment. Saat ini dikatakan Mutia, ratusan platform digital itu telah menyampaikan laporan self-assessment kepada Kemkomdigi. Menkomdigi menuturkan bahwa proses evaluasi terhadap laporan self-assessment yang telah disampaikan platform digital masih berlangsung. Ia berjanji, setelah penilaian dirampungkan, Kemkomdigi akan mengumumkan profil resiko masing-masing platform kepada publik. Informasi ini pendengar, selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id. Dan pastinya pendengar, dari informasi mengenai tentang pembatasan ya untuk akun anak-anak, yaitu sejatinya itu juga bisa menjadi perhatian kita bersama ya pendengar, untuk selalu memperhatikan, mengawasi gadget adik-adik kita ya. Karena memang ada beberapa platform yang mungkin bisa diselancar atau boleh dimainkan oleh anak-anak. Ada juga beberapa platform yang mungkin di situ beberapa khusus orang dewasa, ataupun platform-platform yang belum usia mereka ya pendengar, itu yang perlu diwaspadai dan dicek lagi oleh orang tua-orang tua. Dan tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuk, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
5: Pro 1 99,9 MHz RRI Antikong.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.
0: Pendengar, pukul 8 tepat waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk saat ini kondisi cuaca terkini di wilayah perbatasan terpantau cerah ya pendengar. Namun jika melihat ke langit itu tampak masih berawan. Dan juga kami menghimbau untuk para pendengar yang sedang beraktivitas, apapun itu aktivitasnya, ya pastinya masih di awal pagi ya pendengar, tentunya pastikan untuk memulai setiap aktivitas kita dengan berdoa. Dan juga kalau barangkali ada di antara para pendengar yang saat ini sedang sarapan, selamat menikmati sarapannya ya. Dan untuk selanjutnya kami akan ajak Anda relay ke Pro 1 RRI Sanggau ya pendengar, dalam program Sanggau Menyapa. Nanti menghadirkan topik pembahasan merawat prestasi, menyiapkan juara tinju Sanggau. Menghadirkan dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Herculanus Rudi selaku Ketua Pertina Sanggau. Narasumber kedua ada Bapak Agus Firmansyah selaku atlet PON Kalbar. Dan nanti akan dipandu rekan kami, rekan Syarifah Dini, dari pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tadi mendengar, kami harapkan Anda tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Dan tadi sudah Anda dengarkan ya, siaran langsung Piala Dunia 2026 ya, yaitu Jepang melawan Swedia ya dengan skor 1-1. Wah, yang pastinya Anda masih menjadi deg-degan ya dengan skor sama ini. Oke, pendengar ya, selanjutnya pukul 8:03 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Dialog Pagi Sanggau Menyapa hingga jelang pukul 8:55 waktu Indonesia Barat ya di pagi hari ini. Dan kami juga sudah terhubung ya bersama kedua narasumber kami di pagi hari ini melalui via Zoom ya. Ini ada Bapak Herculanus Rudi selaku Ketua Pertina Sanggau. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Halo, selamat pagi Mbak Dini.
0: Apa kabarnya Bapak di pagi hari ini?
1: Luar biasa, sangat baik kabarnya.
0: Kabarnya sehat. Baik, sehat ya Pak. Tadi sudah menonton Piala Dunia nih Pak, 2026 ini Pak.
1: Wah, pagi ini belum ini, belum sempat nonton nih.
0: Belum sempat nonton, oke okay, baik. Belum sempat nonton pagi ini. Oke, baik, ini saya ke narasumber saya yang kedua ya. Ini ada Abang Agus Firmansyah yaitu atlet PON Kalbar. Selamat pagi Bang.
2: Pagi Ibu.
0: Sehat ya?
2: Sehat.
0: Oke, baik nih. Dan pendengar ya, di pagi hari ini di Dialog Sanggau Menyapa kami akan mengangkat tema yaitu dengan merawat prestasi menyiapkan juara tinju Sanggau nih pendengar ya, karena prestasi membanggakan ini kembali di Toro Dunia Olahraga Kabupaten Sanggau ya, setelah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina ini Sanggau ya berhasil meraih 12 medali pada kejuaraan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 ini. Nah, capaian ini tentu menjadi modal penting ya dalam mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk menuju ajang Porprov Kalbar 2026. Nah, untuk membahas lebih lanjut ya mengenai sejauh apa sih upaya menjaga prestasi sekaligus menyiapkan generasi petinju prestasi ini ya, kita ke Bapak Herculanus Rudi ya, ini selaku Ketua Pertina Sanggau. Nah, Bapak, ini saya panggilnya Bapak Herculanus Rudi, ini dengan sapaan apa ini Bapak?
1: Ya, Pak Rudi aja. Biasa saya dikenal dengan Rudi Boxing.
0: Rudi Boxing, waduh ya. Oke, okay, Pak Rudi. Okay. Pertina Sanggau ini berhasil meraih 12 medali ya Pak di kejur Prof ini ya, Kalbar 2026. Nah, bagaimana nih Pak, Bapak menilai hasil tersebut secara keseluruhan nih Pak?
1: Oke, setelah mengikuti prop-prop kemarin secara keseluruhan, mungkin hasil 12 medali emas itu dari 16 atlet yang kita turunkan ya, menurut saya cukup realistis ya, sesuai dengan realita ya, realita di lapangan ya, karena memang persaingan sangat ketat. Jadi 16 orang atlet kita kirim, 12 orang berhasil membawa medali pulang, menurut saya itu sangat luar biasa.
0: Oke, baik, ini 12 medali berarti dari 16, 12 orang nih Pak ya yang sudah berhasil nih Pak ya membawakan medali emas nih Pak ya.
1: Iya betul, betul. Kemarin memang sempat rencananya 17 atlet, cuma kendala satu atlet kemudian mengalami cedera, padahal atlet tersebut ya mungkin itu potensi emas juga sebenarnya atas nama Ismail ya, di kelas 57. Jadi 16 yang kita kirim, jadi itu juga mengurangi potensi medali kita kemarin. Kemudian pada saat perprop kemarin, kejur prop kemarin, kita sudah berhasil masuk 7 atlet ke final ya. 7 atlet itu sangat luar biasa. Walaupun di final memang sangat ketat, hanya 3 yang berhasil menang di final, namun yang 4 juga punya peluang ke depannya begitu.
0: Nah, kalau boleh tahu nanti setelah berhasil 12 medali ini Pak ya, udah didapatkan, nah nanti akan kemana lagi nih Pak untuk selanjutnya nih Pak?
1: Sekarang kita persiapkan ini untuk terutama untuk atlet yang berhasil masuk final ya, apalagi yang emas, kita persiapkan untuk mengikuti Liga Tinju di bulan Agustus.
0: Liga Tinju di bulan Agustus. Ini nanti akan diadakan di mana nih Pak kalau boleh tahu nih Pak?
1: Ada beberapa alternatif, kemungkinan besar sih di Pontianak, tetapi kemarin juga dari pengurus provinsi sempat menawarkan kepada kita Sanggau untuk menjadi tuan rumah. Namun kita belum menyanggupi karena ini faktor biaya atau finansial yang cukup besar untuk menyelenggarakan Liga Tinju ini.
0: Jadi memang belum pernah sama sekali Pak ya kalau untuk atlet tinju di Sanggau nih Pak ya.
1: Kalau di Sanggau tahun 2019 sudah pernah kita selenggarakan itu Dandim Cup pertama ya. Tahun 2019 dan pada saat itu kita menjadi juara umum. Kalau untuk Liga Tinju ini memang ini program pertama kali yang terbaru dari pengurus Pertina Provinsi.
0: Nah baik, nah Pak kalau untuk hasil kejur prof nih Pak, ini apakah sudah sesuai nih Pak dengan target yang ditetapkan sebelumnya nih Pak?
1: Sebelumnya kita targetkan itu 5 emas, ya, 3 perak dan 6 perunggu. Ya memang itu di luar daripada target, tetapi dari dengan melihat hasil yang dicapai jadi 7 petinju bisa masuk final, saya pikir ya cukup realistis dan nanti kita bisa ke depannya ya bersaing, saya pikir bisa lebih bersaing lebih ketat lagi gitu, di prop ke depan gitu.
0: Nah Pak kalau untuk di Sanggau sendiri ini Pak ya untuk atletnya sendiri apakah sudah ada yang mulai berlatih nih Pak hingga saat ini Pak untuk mempersiapkan dirinya nanti?
1: Program latihan kita itu berlanjut terus ya Mbak ya, berlanjut terus. Jadi kita tidak melihat ada kejuaraan atau tidak, ada turnamen atau tidak, tetapi kita menjalankan latihan rutin ya. Usai dari kejur prop ini, kita paling istirahat kurang lebih 2 minggu yang memberi kesempatan kepada atlet untuk refreshing dulu. Mungkin setelah itu kita gas lagi untuk latihan, persiapan untuk Liga Tinju. Nanti ada di Oktober juga ada PON bela diri, kemudian di bulan November itu ada prop. Jadi kita berlatih terus gitu.
0: Jadi selalu mempersiapkan diri nih Pak ya untuk atlet semuanya ya Pak ya.
1: Iya betul. Jadi kita latihannya tidak hanya menjelang ada kejuaraan saja, tetapi kita menerapkan latihan rutin gitu. Jadi kita siap-siap saat gitu.
0: Oke, baik. Ini ke Abang Agus Kobra ya Bang Agus Kobra ya, karena saya bacanya sih Agus Kobra padahal Agus Firmansyah. Ini saya manggilnya Bang Agus aja atau gimana nih Bang?
2: Bang Agus sih boleh.
0: Bang Agus aja. Nah Bang, bagaimana nih Bang perasaan Abang gitu ya setelah berhasil membawa pulang medali nih Bang untuk Sanggau?
2: Saya sangat bersyukur ya, syukur, bangga, lega. Nah ini kan bukan hanya untuk saya, tapi juga berkat doa orang tua, ada berkat pelatih dan juga berkat pengurus dan juga masyarakat Sanggau.
0: Nah baik, kemarin ini sempat melawan dari mana nih aja nih Bang untuk lawan ketika Abang bertanding?
2: Gimana Kak?
0: Kemarin waktu bertanding Abang ini mengalahkan dari atlet mana aja ini?
2: Dari ini Kak, dari Kaposulu Kak.
0: Dari Kaposulu ya?
2: Ya.
0: Oke. Nah seperti apa sih Bang pengalaman bertanding nih Bang di Kejur Prof Kalbar tahun ini nih?
2: Pengalaman di Kejur Prof ini ya Kak ya. Sangat luar biasa lah, tat, ya kan, dan juga petinjunya dari kabupaten semua itu yang datang itu punya persiapan yang matang lah untuk mereka itu. Nah, setiap pertandingan itu penuh gengsi, ya kan, seperti final mereka. Tapi ini pengalaman. Pengalaman ini yang membuat mental bertanding itu semakin terasa, Kak. Gitu. Jadi banyak yang dipelajari di situ.
0: Oke, baik. Nah, siapa sih Bang lawan yang menurut Abang pasiennya paling berat selama kejuaraan ini berlangsung nih?
2: Melawan ini sih, Kak. Lawan-lawan yang jangkauannya lebih panjang, ya kan? Lebih panjang dan juga punya kelebihan dan juga pengalaman gitu. mestinya mereka tuh punya kelebihan enggak. Jadi jadi menuntut saya lah ya kan, untuk lebih sabar, fokus ya kan, biar bisa lebih pintar mencari celah untuk bisa memberikan pukulan untuk mereka itu kan.
0: Nah, persiapan sejauh ini untuk pertandingan selanjutnya apa nih?
2: Gimana Kak? Kurang?
0: Nah, persiapan untuk pertandingan selanjutnya bagaimana ini, Bang Agus?
2: Kami akan ini Kak, akan latihan lebih maksimal lagi, ya kan? Lebih keras lagi, ya kan? Untuk saat ini kita akan memperlancarkan speednya itu, kita harus asal lagi, ya kan? Power. Semua itu sudah terprogram oleh sama Pak pelatih kita nantinya.
0: Oke, baik. Nah, Pak Rudi, nah sebab apa Pak Rudi, apa saja sih Pak strategi juga nih dalam pembinaan yang selama ini dilakukan hingga mampu menghasilkan prestasi tersebut nih Pak?
1: Oke, kalau strategi latihan sih tidak ada yang khusus ya. Cuma memang di kita Petina Sanggau kita menerapkan program latihan rutin, Bu. Ya, program latihan rutin dan terjadwal, kemudian terstruktur juga. Artinya tidak asal latihan, latihan itu betul-betul kita bimbing gitu. Kemudian strategi utama sih tidak ada ya, yang kita hanya mengikuti ada program-program latihan dari Pertindak Pusat yang disampaikan kepada kita, kita berusaha terapkan itu di lapangan gitu. Terapkan itu. Kemudian tadi yang paling utama adalah bahwa kita menyampaikan kepada atlet itu untuk tetap berlatih walaupun tidak ada kejuaraan. Ya, berlatih, dan berlatih itu terstruktur, terprogram, sehingga mereka setiap saat dapat mencapai fisik yang bagus. Jadi pada saat ada pertandingan, kita tidak perlu lagi menggenjot atlet terlalu keras, tapi karena atlet sudah memiliki fisik yang bagus dari awal gitu. Seperti itu Mbak, yang kita tanamkan kepada atlet untuk strategi kita menghadapi berbagai macam kejuaraan. Karena apa? Karena sering ada kejuaraan yang sifatnya mendadak. Jadi kalau kita hanya mempersiapkan pada saat ada turnamen, kita akan kalah. Kalah fisik dan kalah stamina dari atlet lain. Seperti itu, Mbak.
0: Iya. Nah, kalau hingga saat ini nih, Pak, apakah udah ada penambahan atlet nih, Pak, dari Pak atlet sebelumnya nih?
1: Ada. Atlet kita penambahan cukup banyak, Mbak. Dari terutama atlet junior ya, yang berusia ada SD, SMP ya, dan SMA. Itu banyak. Karena kita rekrut dari atlet usia dini. Karena untuk menciptakan atlet yang berprestasi itu tidak bisa instan. Lebih bagus dia dari usia dini, mulai dari SD, SMP, SMP dan SMA. Saat ini yang menjadi juara ini adalah atlet yang sudah lama kami bina, yang mulai dari SD, ya SMP mereka berlatih, dan pada saat dia sudah SMA dia bisa menyumbangkan medali untuk Sanggau gitu.
0: Nah, Bapak, kalau dari junior nih ya, kata Bapak nih kan, apalagi nanti dari SD juga sudah dilatih. Nah, kalau untuk tingkat sekolah lah yang pastinya nih Pak, apakah sudah pernah dilaksanakan juga nih Pak untuk kejuaraannya?
1: Oh, pernah. Untuk tahun lalu, tahun 2025, ya di tempat di Pontianak juga itu, di tepatnya di bulan Juni juga, itu sudah pernah diselenggarakan juga untuk schoolboy ya. Tunjuk untuk schoolboy. Kita sudah mengirim juga saat itu dan juga memperoleh medali.
0: Sudah memperoleh medali ya Pak ya. Sudah berapa kali sih Pak kalau untuk atlet-atlet junior ini?
1: Kalau untuk atlet junior ya, selain dia yang rutin itu di Popda ya. Kalau Popda ini kan khusus atlet junior ya, untuk tingkat levelnya usia 15-16 tahun ya. Itu sudah kita 3 kali ikut Popda. Kemudian yang khusus untuk pelajar schoolboy itu baru tahun kemarin juga. Jadi sebenarnya sudah beberapa kali juga sih diselenggarakan, Mbak.
0: Nah, bagaimana juga nih Pak dari Pertina Sanggau nih ya, ini menjaring dan juga membina bibit-bibit petinju muda di daerah.
1: Nah, ini yang memang agak sulit ya, untuk dilakukan. Karena apa? Olahraga tinju ini merupakan olahraga yang kita boleh katakan olahraga keras ya. Tidak setiap orang tua itu memahami bagaimana olahraga tinju ini. mereka mungkin taunya olahraga tinju ini oh saling pukulin nanti luka dan sebagainya, cedera. Nah, tetapi orang tua mungkin belum memahami. Jadi kita mencoba mensosialisasikan kepada ya orang tua yang mungkin melalui anak-anak mereka sendiri yang telah berprestasi itu, ya untuk menyampaikan bahwa sebenarnya olahraga tinju ini tidak semata-mata olahraga keras, tapi dia di situ merupakan seni bela diri juga, karena di situ ada teknik pukulan, menghindar dan sebagainya. Dan atlet yang kita siapkan untuk bertanding juga tidak sembarangan, artinya atlet yang betul-betul sudah siap secara fisik, mental dan teknik bertandingnya. Kemudian untuk strategi penjaringan itu, kita sekarang ini lebih tepatnya menggunakan atlet-atlet dari sekolah-sekolah itu yang telah berprestasi. Jadi mereka untuk mengajak teman-temannya di sekolah. Mengajak teman-teman di sekolah untuk ikut berlatih. Ikut berlatih, dan itu kita nilai cukup berhasil, dengan sekarang cukup banyak yang bergabung, Mbak.
0: Nah, apalagi kan tadi seperti Bapak bilang menjadi kekhawatiran orang tua, Pak, yang namanya tinju nih, Pak, ya. Biasanya kalau kekhawatiran, aduh takut ada kenapa-kenapa dengan anaknya. Apakah ada titik-titik yang tidak boleh dipukul, dan ada titik-titik tertentu yang harus dianukan ke lawannya gitu nih, Pak?
1: Ya betul lah. Kalau tinju ini kan apalagi kalau dia masih usia dini, macam schoolboy atau junior, ya kemudian sampai youth, artinya di bawah kategori senior, itu kita full menggunakan body protector, ya ada pelindung kepala, kemudian ya ada pelindung kepala, pelindung kemaluan dan sebagainya. Jadi yang boleh dipukul hanya bagian-bagian tertentu seperti wajah, kemudian bagian depan di atas perut, bagian belakang kepala tidak boleh dipukul. Jadi itu semua ada aturannya. Jadi tinju ini sangat-sangat menurut saya terbimbing gitu, tidak sembarangan pukul, bukan seperti berkelahi di jalanan. Kemudian saat ini juga kita melihat sudah bahkan ada orang tua yang datang langsung mengantar anak ini untuk berlatih, dititipkan ke kita, Mbak.
0: Oke, baik, berarti sudah ada safety yang pastinya ya, Pak, ya, untuk pelindung.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi betul. Tidak hanya sembarangan ya seperti orang berkelahi, ya udah asal tinju-tinju aja begitu, seperti itu ya, Pak, ya.
1: Enggak gitu. Jadi banyak aturan mainnya banyak.
0: Oke, baik. Ini saya ke Bang Agus kembali ya, Pak Rudi ya. Nah, Bang Agus, bagaimana sih Bang rutinitas latihan yang dijalani juga nih Bang sebelum mengikuti kejur prof ini, Bang?
2: Latihan sangat padat, Kak. Sangat padat dan menguras fisik lah setiap harinya dong. Pagi, sore, kami itu digembleng lah kan, selari gitu. Di gembleng mulai dari lari jarak jauh, ya kan, untuk menjaga stamina, latihan beban, head work dengan pelatih gitu kan. Sehingga sparring keras, disiplin, tidur pun tidur dan menjaga pola makanan juga menjadi wujud setiap hari lah kan.
0: Nah, Bang, kalau untuk misalnya berat badan gitu ya, Bang, ya, apakah ini juga menjadi kendala atau seperti apa nih?
2: Iya, Kak, jadi kendala, Kak. Jadi berat badan itu, Kak, kita tuh harus sudah ideal, Kak. Jauh-jauh hari kita tuh sudah harus ideal berat badannya. Jangan sampai berat kita tuh sampai lebih berat dari kelas yang dimainkan.
0: Oh, berarti ini udah ada memang ditentukannya. Berarti kalau misalnya gemuk aja sedikit ya udah harus diet dan mungkin harus berlatih terlebih dahulu yang pastinya nih, Bang, ya.
2: Iya, Kak.
0: Karena kalau udah keasikan ya udah deh, apalagi seperti perempuan ya, Pak, ya. Ini gampang sekali naik berat badan dia deh.
2: Iya. Betul, Kak.
0: Nah,
2: harus disiplin, Kak.
0: Harus disiplin. Nah, kalau ya, boleh tahu seminggu ini berapa kali sih, Bang, untuk latihan tinjunya nih, Bang, di Sanggau ini?
2: Kalau untuk di Sanggau kita latihan hampir tiap hari, Kak, di situ. Cuman kita tidak fokus ke satu tempat. Jadi biar mereka semua itu tidak suntuk di tempat latihannya, Kak, di situ. Jadi kadang-kadang kami di Sorong Merah, kadang-kadang kami di apa, Koramil, Kak, kalau nggak salah. Koramil, kadang-kadang kami di
1: Kodim
2: Sangga.
0: Kodim Sanggau, ya.
1: Okay. Di Kodim, Mbak,
0: di Kodim. Di Kodim, ya.
2: Di Kodim,
1: ya. Di Kodim.
0: Kodim. Oke. Nah, Bang Agus, untuk pengorbanan apa sih Bang, apa aja gitu yang harus dilakukan gitu ya untuk bisa tampil maksimal ketika di area pertandingan nih?
2: Aduh, banyak sekali Kak.
0: Apa aja?
2: Mulai dari mulai dari menahan rasa lelah yang luar biasa nih tiap hari kan disiksa terus nih kan. Tanda kan. Jadi mengurangi waktulah berkumpul dengan keluarga, ya kan, dengan teman-teman, ya sehingga harus disiplin.

0: Untuk Bang Agus sendiri ini udah berada di kelas yang mana nih Bang kalau untuk pertandingan ini nih Bang?
1: Gimana Kak?
0: Kalau Bang Agus sudah ada di kelas mana nih saat ini untuk pertandingan kemarin?
1: Kelas?
0: Mm-mm. Untuk pertandingan kemarin
1: di
0: ya?
1: Di kelas apa Kak?
0: Di kelas pertandingan tinju kemarin nih Bang.
1: Oh, berapa?
0: Ya, bagaimana?
1: Kelas berat, Kak.
0: Oh, kelas berat.
1: Iya, Kak.
2: Okay. 60 kilo ya.
0: Oh, 60
2: iya,
0: kilo.
2: Hmm. 90 kilogram itu.
0: Oh, 90 kilogram. Waduh, itu berat banget ya.
1: 83, ya.
0: Nah, Bang Agus, kalau untuk tantangan terbesar nih ya, apa yang abang hadapi gitu ya selama menjalani pembinaan sebagai atlet tinju nih?
1: Tantangan terbesar saya itu Kak, ya melawan rasa jenuh, ya kan, ego diri sendiri, ya kan, ya ada kalanya lah, kadang-kadang lelah, ya kan, sempat drop, ya kan, di tengah latihan yang berat, ya kan, bisa saat seperti itulah yang harus mengingat inilah, ya kan, untuk mengejar target yang harus di ingatkan pada diri sendiri lah, gitu kan. Tentang target dan impian saya, ya kan, untuk membanggakan Sanggau dan Kalimantan Barat, Kak.
0: Oke, baik ya, ini selalu mengharumkan yang pastinya, ini harus lebih semangat lagi berlatihnya nih Bang ya untuk mengikuti ya, pertandingan Kak selanjutnya. Oke nih, Pak Rudi kembali nih. Pak Rudi, tantangannya kembali nih Pak ya, yang pastinya tantangan terbesar yang sudah dihadapi dalam pembinaan olahraga tinju di Kabupaten Sanggau ini apa nih Pak?
2: Kalau berbicara tentang tantangan sebenarnya banyak ya Mbak ya. Cuma ada tiga ya, yang menjadi tantangan utama. Yang pertama tentu finansial ya. Finansial, kita tahu memang finansial atau pembiayaan untuk olahraga tinju ini sangat besar ya, seperti pembelian peralatan, kemudian menyiapkan tempat latihan, kemudian untuk gizi atlet, yaitu tidak kecil biayanya. Cuma memang dari biaya dari pemerintah daerah juga tidak mencukupi, itu merupakan tantangan terbesar kita. Jadi kami sebagai ketua Pengkap ya, pelatih harus pintar-pintar nih mencari sumber dana lain gitu untuk membantu bisa membina atlet ini. Kemudian yang kedua adalah tantangan terbesar di Kabupaten Sanggau ini, kita tidak memiliki tempat latihan yang representatif, Mbak. Ya, artinya tempat latihan kita itu ya masih sederhana, ya mungkin hanya sekedar ya bisa melatih lah, cukup lah gitu kan. Jadi tapi tidak representatif, artinya tidak lengkap peralatan yang kita punya, sehingga agak sulit untuk kita bisa bersaing dengan daerah lain seperti macam Pontianak yang memiliki fasilitas yang cukup baik ya, di Kuburaya, Kayong Utara, mereka memiliki sasana yang sangat bagus lah, yang standarnya sudah nasional. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ya, yang menjadi tantangan kita terutama dalam membina tinju inilah menghadapi anak-anak muda zaman sekarang, Mbak.
0: Apa itu?
2: Gen Z ya. Gen Z ini ya, mereka lebih senang pegang HP nih, main game ya, itu tantangan terberat gitu. Tantangan terberat. Nah, kemudian lebih senang main game, kemudian duduk-duduk di kafe, ya, minum kopi, itu sangat sulit ya. Sangat sulit. Jadi kita harus pandai-pandai masuk nih ke generasi muda nih. Kita ikut di irama mereka lah. Tidak seperti dulu kita ikut irama mereka. Kita tahu mau mereka aja dulu apa, kemudian baru kita coba terapkan ya, di coba area terapkan latihan seperti itu Mbak. Gitu.
0: Ya Pak ya, kalau udah anak-anak muda ini megang handphone ya udah deh, susah ya Pak ya untuk mengajak berlatih ya Pak ya.
2: Iya sangat. Kadang-kadang yo, waktu latihan pun masih sempat pegang-pegang HP gitu kan, sehingga kadang-kadang kita bilang kumpulin dulu HP-nya gitu, baru kita latihan gitu. Kita latihan.
0: Berarti udah cukup disiplin juga nih Pak ya untuk melawan, yang pasti ini rasa malas juga nih Pak ya dari Gen Z nih Pak ya untuk berlatih.
2: Iya betul Mbak. Kadang-kadang ada yang beralasan ya, oh lagi ada kegiatan gitu di sekolah, mungkin ekstra kan gak latihan izin, tiba-tiba kita lihat nongkrong di warung kopi seperti itu gitu.

0: Ada aja pokoknya alasan ya, Pak, ya, untuk tidak mengikuti latihan tinju ini, Pak, ya.
1: Banyak lah, sangat banyak, Mbak. Itu yang membuat kita harus ekstra sabar ya untuk membina anak-anak muda ini.
0: Nah, biasanya kalau anak-anak yang ya bisa dibilang agak kendor nih, Pak, ya, untuk latihannya, ada gak sih, Pak, mungkin ada seperti ya udah deh dapatin sanksinya nih ketika nggak latihan, yang malah yang ada berbohong gitu untuk memberikan alasan supaya nggak latihan nih, Pak. Tapi malah Bapak tadi seperti Bapak bilang, wah, ketahuan ternyata ada di kafe gitu, Pak, ya.
1: Ya kadang-kadang ya itu tadi kita berusaha masuk ke dunia mereka juga, gitu, tahu apa sih, nanti kita coba nih bentuk latihan yang mungkin mereka jenuh tadi, seperti yang dikatakan oleh Bang Agus tadi, mungkin mereka jenuh, sehingga kita ubah nih pola latihannya, pola latihan yang santai seperti apa, seperti itu yang membuat mereka tertarik. Jadi mungkin pola latihannya yang kita cari inovasi lah, kita berinovasi bagaimana pola latihan yang membuat mereka tidak bosan gitu, Mbak.
0: Oke. Nah, Bapak, kalau dari hasil Kejur Prof nih, Pak, evaluasi apa sih, Pak, yang menjadi perhatian utama dari Pertina Sanggo ini, Pak?
1: Iya, kalau dari hasil Kejur Prof kemarin, terutama bagi atlet kita yang bertanding, terutama yang sudah masuk final ini, dari 7 yang masuk final, kemudian hanya 3 yang berhasil memperoleh emas, kemudian dari 4 yang gagal itu, nah, kita melihat dari 4 yang gagal, sebenarnya itu peluang besar untuk emas. Kelemahan kita adalah saat ini di fisik dan stamina. Jadi mungkin ke depan kita melihat untuk fisik dan stamina akan kita lebih tingkatkan lagi. Jadi kita akan mencari pola latihan yang mungkin lebih berbeda untuk bisa mencapai fisik yang standar ya, atau lebih untuk bisa berprestasi lebih baik. Nah, kemudian dari Kejur Prof kemarin juga kita punya mungkin strategi ke depan, kita akan membagi kelas yang lebih pas untuk atlet. Jadi mungkin ada atlet yang nanti turun satu kelas atau naik satu kelas. Dengan melihat lawan-lawan yang kita hadapi, kita akan mengatur kelas lagi gitu. Gitu, Mbak.
0: Oh, berarti ini ya, Pak, ya, dilihat dari latihan, dari potensi juga dari atlet-atletnya ini, Pak, ya.
1: Betul. Nanti kita akan bagi kelas yang pas lagi. Jadi mungkin yang kemarin misalnya di Kejur Prof, dia main di kelas 80, umpamanya 80-85, dia hanya bisa perak, umpamanya. Ya kan kita lihat, oh, nampaknya dia harus turun satu kelas, mungkin di satu kelas di bawahnya, mungkin itu yang lebih potensi untuk memperoleh emas gitu. Mbak.
0: Nah, Pak, kalau untuk dari Sanggo sendiri, pernah nggak sih, Pak, sampai masuk ke ajang nasional nih, Pak?
1: Sudah, kalau untuk di level junior ya, di Popnas ya, kita sudah kirim kemarin. Popnas ada 2 atlet. Ada 2 atlet bermain di Popnas, okay, dan sudah berhasil di pra Popnas sudah berhasil memperoleh perunggu ya, di juara 3. Kemudian di Prapon juga, Prapon tahun 2023 ya di Makassar, kita juga sudah kirim 3 atlet untuk Prapon, walaupun masih belum berhasil, tapi sudah bermain di nasional.
0: Oke, baik. Nah, Bapak, ini kalau selain laki-laki nih, Pak, ada nggak sih, Pak, atlet perempuannya nih, Pak, kalau di tinju ini?
1: Ada ya, kalau atlet perempuan ada, cuma nggak banyak ya, Mbak, ya. Kalau saat ini atlet perempuan kita hanya ada 5 atlet ya. Itu pun semuanya tidak aktif. Yang aktif sekarang ya paling cuma 3 orang deh yang atlet aktif ya untuk yang perempuan gitu.
0: Oke, baik ya. Ini saya ke Bang Agus kembali ya, Pak, ya. Nah, Bang Agus, apa yang akan Abang tingkatkan nih ya dalam latihan untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat nih, Bang, di Porprov nih, Bang?
2: Saya akan fokus meningkatkan kecepatan kombinasi pukulan saya, kelincahan kaki, serta pertahanan saya, Kak, agar bisa lebih mantap lagi.
0: Nah, siapa sih, Bang, sosok yang paling memotivasi Abang nih untuk terus bertahan dan berprestasi di dunia tinju saat ini?
2: Saya idola, Kak.
0: Mungkin dulu ketika ingin mungkin karena ada pengen ikut idolanya tadi nih.
2: Oh, kalau jelas saya sih Hasan Hamid, Kak.
0: Berarti termotivasi juga nih ya Bang Agus ya.
2: Ya, betul Kak. Ingin seperti mereka. Saya juga ingin seperti mereka. Tapi perlu perjalanan Kak. Perjuangan lagi.
0: Perjuangan lagi ya. Latihannya ya. Lebih giat lagi yang pastinya ya Bang ya.
2: Iya Kak. Belum cukup.
0: Bang Agus, kalau untuk target kedepannya nih, mungkin ya target pribadi lah yang pastinya nih ya Bang Agus ya, mungkin yang ingin Abang capai ya setelah kejur prof ini ya, dan mungkin baik di por prof maupun ajang yang lebih tinggi lagi nantinya nih.
2: Target harus juara Kak. Harus juara pon Kak. Jual prapon. Itu target saya Pak.
0: Nah. Itu target kedepannya ya?
2: Iya.
0: Ya. Oke, baik. Nah, ini kalau ke Pak Rudi nih, Pak Rudi. Kalau dari persaingan pada prof-prof nih Pak ya, ini diperkirakan lebih ketat yang pastinya nih Pak. Strategi apa sih Pak yang akan disiapkan untuk menghadapi kondisi tersebut nih?
1: Ya, kalau dilihat dari kejur prof kemarin, memang persaingan tinju di Kalimantan Barat ini semakin ketat Mbak ya. Kita melihat dari daerah-daerah, kabupaten yang dulunya tidak punya nama, artinya tidak disegani, sekarang mereka bisa muncul dengan banyak meloloskan petinjunya di final. Contoh seperti Kapuas Hulu, ya, Bengkayang, yang dulu tidak begitu diperhitungkan, sekarang mereka sudah bisa berbicara. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa persaingan di pro pasti akan semakin keras. Dan kita punya strategi lah untuk menghadapi itu. Tadi yang saya katakan bahwa kita latihan kontinu terus-menerus, kemudian kita pintar-pintar membagi atlet ini ke dalam kelas-kelasnya gitu. Artinya dari kejur prof kemarin kita akan melihat atlet ini cocoknya di kelas mana gitu. Atlet A atau atlet B cocoknya di kelas mana, bukan di kelasnya sekarang. Jadi kita melihat potensi yang bisa memperoleh emas seperti itu Mbak.
0: Nah Bapak, kalau untuk target seperti apa nih Pak yang di pasangan Pertina Sanggo nih Pak pada Porprov Kalbar 2026 nanti?
1: Realistis ya, kita sekarang realistis. Kalau berkaca dari Porprov tahun 2022 ya, dulu kita mentargetkan itu 6 emas ya, tetap kita masuk final juga 6, tetapi hanya 2 yang berhasil emas ya, 4 perak. Kemudian dari kejur prof ini kita targetkan kemarin 5 emas ya, 5 emas, kemudian 3 perak dan 6 perunggu, dan hasilnya adalah 3 emas, 4 perak dan 5 perunggu. Berdasarkan realita itu untuk di Porprov bulan November nanti saya masih menargetkan mungkin di 6 medali emas lah Mbak ya. 6 medali emas. Kalau perak dan perunggu itu ya akan menyesuaikan itu nanti. Ketika tidak terlalu susah untuk memperoleh perunggu kan. Kalau emas saya menargetkan 6.
0: Mbak, gitu. 6 emas ya Pak ya yang pastinya. Nah, kalau untuk atlet hasil kejur prof ini Pak yang diproyeksi menjadi andalan pada prof nanti ini ada berapa sih Pak?
1: Proyeksi kita ada yang betul-betul menjadi andalan ini untuk putra dan putri. Di putra itu ada 4 atlet ya, 4 atlet. Kemudian di putri ada 2 andalan kita. Salah satunya Bang Agus ini untuk di putra ya, atlet putra gitu.
0: Oke, ya salah satunya ini adalah Bang Agus nanti nih Bang ya. Semangat lagi nih Bang Agus. Oke, nah Bang Agus, bagaimana juga nih Bang Agus menjaga cara agar menjaga kondisi fisik dan berat badan sebelum pertandingan nih Bang?
2: Kita sering-sering ini Kak, olahraga, istirahatnya cukup, ya kan? Istirahat cukup, olahraga. Yang jelas ada kegiatan Kak, yang sampai tidak ada pergerakan di badan kita Kak. Itu yang akan membuat kita drop apabila kita tuh tidak ada pergerakan sama sekali di badan kita Kak. Itu Kak.
0: Nah, seberapa penting juga nih Bang dukungan keluarga nih dalam perjalanan karir Abang gitu ya sebagai atlet tinju saat ini?
2: Mereka mendukung, Kak. Awalnya sih nggak mendukung, tapi malah hanya sekarang ini mereka mendukung penuh saya, Kak. Percaya ya saya.
0: Percaya ya Bang ya bahwa aku bisa gitu ya Bang ya.
2: Yakin bisa.
0: Ya. Yakin bisa nih. Oke. Okay. Ya. Nah, Bang, apakah Abang pernah nggak sih Bang kayak ngalamin gitu ya cedera ketika bertanding dan bagaimana nih proses untuk pemulihannya? Mungkin ada patah di bagian ini, bagian itu ketika Abang bertanding dulu nih atau ketika Abang latihan?
2: Ketika latihan itu aku cedera hanya di kaki, secara pribadi itu saya kaki, tangan, ya enggak. Hanya itu aja sih kalau untuk cedera saya itu, cuman kalau kaki itu kan di waktu kita ya aja tak lari kan, kok mungkin karena kurang pemanasan itu yang membuat cedera. Dan juga tangan, kita kadang-kadang kan nggak siap untuk mukul, itu yang membuat kita tuh mudah cedera. Kalau enggak pemanasnya pun enggak ini enggak maksimal, ya kan, latihan enggak fokus, itu yang kadang-kadang tuh bikin ini bikin apa, bikin cedera. Yang khusus saya awalnya kan itu saya bisa paham, padahalnya saya lebih fokus lagi.
0: Oke, berarti kurang fokus ujungnya cedera ya Bang ya ketika latihan ya ataupun bertanding ya. Nah, bagaimana sih Bang untuk cara Abang gitu ya mengatasi mungkin nervous ataupun rasa gugup ataupun tekanan nih menjelang naik ring nih Bang?
2: Gimana ya? Kalau saya secara pribadi Kak, terang-terang aja sih, enggak ini ya, setiap orang itu punya ada rasa ya, ya. Rasa itu ada, tapi kalau untuk itu saya hanya fokus dan saya itu hanya saya harus bagaimana ya kan, saya harus begini, saya harus begitu ya kan, oh nanti jadi begini, saya harus begini gitu, Kak. Kalau saya hanya memikirkan lawan itu malah akan kita semakin gugup, Kak. Jadi itu hanya memikirkan cara kita strategi apa yang kita lakukan di atas ring nanti.
0: Oke, berarti udah ada nih Bang ya strategi khusus ya untuk melawan ya Bang ya.
2: Iya Kak.
0: Nah Bang, apa nih Bang perbedaan ketika Abang bertanding di Kejur Prof ya dibandingkan Abang mengikuti PON nih?
2: Untuk PON?
0: Apa sih bedanya ketika Abang bertanding di Kejur Prof sama PON nih?
2: Kalau untuk Kejur Prof ini Kak, kita ini persiapan di daerah ya kan? Daerah kita tahulah kemampuan yang bisa kita ukur lah, kan kita lihat di situ. Tapi kalau untuk ke PON, masing-masing profesi ini Pak, mereka sudah pastinya mempersiapkan diri ya kan, semaksimal mungkin lah, ataupun lebih dari itu ya kan. Apalagi kalau untuk ke nasional, untuk nasional itu semua itu Pak atlet andalan provinsi kan. Jadi kita pun juga harus lebih waspada, lebih siap dari mereka. Gitu Kak.
0: Baik, nah kalau menurut Bang Agus ya, ini aspek apa sih Bang mungkin yang masih perlu diperbaiki gitu ya Bang dari tim Tinju Sanggau ini?
2: Kalau untuk diperbaiki, pertama-tama itu Kak, lokasi lah Kak ya. Lokasi saya ini belum terlalu memadai lah kan, lokasi tempat kita latihan itu ya kan, terlalu terbuka ya kan, di waktu kita hujan gimana kan latihannya di lapangan nih kan, lapangan kan belum tidak ada tempat lah untuk seperti kayak gor tuh kan, kita nggak ada Kak. Jadi pertama itu kalau kita latihan itu di malam hari kan kurang ini Kak, kurang maksimal lah kan kalau kita latihan di luar tuh, di tempat latihannya. Apalagi kalau ruangan itu kan lebih enak, lebih terlindung gitu. Dan juga tempat-tempat kita latihan itu untuk kita simpan alat pun kurang kak, gitu. Banyak yang mesti harus diperbaiki juga lokasinya itu. Mungkin dari apa kepengurusan sanggau bisa memberikan tempat yang inilah
0: yang layak ya bang ya. Untuk latihan yang pasti ya.
2: Iya kak.
0: Oke. Nah, saya balik lagi ya bang ya ke Pak Rudi. Pak Rudi, sejauh mana juga nih Pak dukungan dari pemerintah daerah ya terhadap pembinaan atlet tinju di sanggau nih?
1: Ya, kalau berbicara dukungan ya dari pemerintah melalui KONI, ya, melalui KONI Sanggau, ya cukup mendukung ya, cukup mendukung. Cuma kita pun melihat juga ya, di KONI ini juga banyak keterbatasan, Mbak ya. Keterbatasan terutama tahun ini, ya, tahunnya efisiensi ini kan, anggaran sangat minim. Jadi kita juga melihat bahwa KONI ini juga tidak bisa fokus pada satu cabang saja, tapi banyak cabang yang harus mereka bina. Untuk dukungan di tinju cukup besar menurut saya dari mereka ya. Cuma memang besarnya itu artinya dukungan dalam memberikan semangat dan sebagainya. Kalau apresiasi dalam bentuk pendanaan, bonus kepada atlet itu sangat sangat minim ya. Boleh dikatakan tidak ada ya kalau untuk atlet yang berprestasi. Jadi pintar-pintar kami pengurus lah nih ya, pengurus untuk mengatasi itu begitu. Terutama dukungan untuk tempat latihan ini memang seperti yang Bang Agus katakan tadi, memang kita kesulitannya di situ ya. Sekarang kita di bawah binaan Kodim nih, Kodim Sanggau, jadi dari Pak Dandim memberikan tempat ya, fasilitas untuk kita berlatih ya di Kodim itu. Ya, ada ring tinju kita di situ, itu yang pelan-pelan kita lengkapi gitu dengan kemampuan dana yang dimiliki oleh Pina, dari dana yang disupport dari KONI gitu. Ya seperti itu deh Bu, Mbak, kalau saya lihat ya dukungan cukup ya besar, tetapi itu dalam bentuk finansial itu kurang seperti itu. Karena memang sebuah cabang tidak hanya tinju, saya pikir finansial lah yang utama untuk bisa mengembangkan atlet ini, karena dimulai dari tempat latihannya itu Mbak.
0: Ya yang pastinya semoga yang di Kodim juga segera lebih memadai ya Pak ya, yang pasti ya untuk para atlet ini berlatih ya Pak ya.
1: Iya betul betul Mbak. Harapan ya. Kita kedepannya mungkin kita bisa mendapatkan tempat yang lebih representatif lah.
0: Nah Bapak, bagaimana juga sih Pak untuk kondisi sarana dan prasarana latihan tinju yang dimiliki saat ini nih Pak?
1: Ya sekarang sarana dan prasarana untuk latihan yang kita miliki itu di Kodim hanya sebatas ada ring tinju, kemudian ada sansak, beberapa sansak, kemudian sarung tinju. Ya sarung tinju mencukupi lah saat ini, cuma tidak ada tempat untuk menyimpan seperti kata Bang Agus tadi, kita tidak bisa tinggal di tempat latihan. Artinya kita bawa pulang nih, latihan dibawa lagi gitu. Jadi ya mobile lah. Alat tinjunya mobile gitu, seperti sarung tinju dan sebagainya gitu. Itu yang sangat menyulitkan. Kemudian dengan kondisi tempat latihan sekarang yang terbuka ya, jadi ya tidak aman lah. Kadang-kadang banyak anak-anak umum main ke situ ya, naik ke atas ring, merusak ring. Itu yang sering kami dapati, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami.
0: Apalagi itu kayaknya di ruang terbuka juga nih Pak ya, untuk ring yang ada di Kodim juga nih Pak ya.
1: Iya betul, di ruangan terbuka, kalau hujan itu kena tempias hujan seperti itu.
0: Nah bagaimana juga nih Pak peran pelatih nih Pak ya dalam meningkatkan mental bertanding para atlet nih Pak?
1: Ya peran pelatih sangat krusial, artinya seorang pelatih harus bisa membaca karakter petinju masing-masing. Ya, karakter, sifat, kemudian dari situ pelatih itu bisa memberikan pola atau porsi latihan seperti apa yang tepat untuk atletnya. Karena masing-masing atlet ini mempunyai kelebihan masing-masing, Mbak. Kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Di situ kita ada di Sanggau ini ada 3 pelatih. Di situ dari 3 pelatih ini yang melihat mana pelatih yang tepat memegang petinju si A atau petinju si B seperti itu. Jadi yang kita buat seperti itu. Jadi para pelatih ini harus mengenal karakter, ya, karakter, kemampuan dan kekurangan atlet tinjunya masing-masing, gitu, Mbak.
0: Nah, Bapak, kalau dari Pertina Sanggau nih, Pak, apakah memiliki program pemusatan latihan khusus nih, Pak, untuk menuju Porprov saat ini?
1: Kalau untuk pemusatan latihan ya kita mulai dari sekarang ya, Mbak, ya, mulai dari sekarang karena bukan hanya Porprov, karena ada Liga Tinju di Agustus, kemudian ada mungkin PON Bela Diri di bulan Oktober. Kalau PON Bela Diri itu levelnya nasional. Ya kita berharap ada petinju kita yang lolos nanti di PON Bela Diri ini, lolos seleksi ya dari provinsi. Kalau program kita Sabtu Minggu itu latihan rutin ya, hari Sabtu Minggu itu di Kodim, itu latihan terpusat. Latihan terpusat semua atlet ya. Kemudian hari-hari lain kita menerapkan latihan mandiri kepada atlet, latihan fisik. Ya, karena untuk tinju ini itu 60% fisik, Mbak. Jadi hanya 40% itu teknik, karena fisik atau stamina yang mumpuni itu sangat mendukung untuk bisa tercapainya teknik tinju yang baik begitu.
0: Oke. Nah, Bapak, kalau kedepannya apakah ini ada rencana juga nih, Pak, untuk melakukan uji tanding atau tryout gitu ya, Pak, ya, sebelum Porprov ini berlangsung nih, Pak?
1: Kalau kita tryout mungkin setiap tahun ya kita ada tryout ke Pontianak ya, seperti di tahun lalu ya. Kalau tahun ini mungkin kita tidak lakukan tryout nih keluar, karena kebetulan di Agustus itu ada Liga Tinju. Liga Tinju itu nanti menjadi ajang tryout bagi kita gitu, untuk pemanasan lah di Liga Tinju gitu, seperti itu.
0: Oke, baik nih, Pak, ya. Nah, terus bagaimana sih juga nih, Pak, upaya gitu ya dari Pertina nih, Pak, menjaga konsisten prestasi agar tidak mungkin hanya tidak hanya bersifat sesaat lah pastinya nih, Pak.
1: Itu tadi kita terus memotivasi atlet ini ya, biar mereka tidak puas dengan hasil pencapaian saat ini. Karena kadang-kadang kepuasan atlet itu, kepuasan sesaat itu menjadi batu sandungan juga bagi atlet untuk berkembang. Jadi kita motivasi mereka bahwa mereka jangan puas dengan prestasi sekarang, walaupun sudah menjadi juara satu, medali emas, tapi tetap harus berlatih. Karena lawan yang kita kalahkan dulu, dia pasti akan persiapkan dirinya lebih keras lagi untuk mengalahkan kita. Jadi motivasi seperti itu yang saya sampaikan kepada para atlet yang sudah berhasil menjadi juara. Itu, Mbak.
0: Oke. Nah, Bapak, kalau menurut Pak Rudi nih, Pak, apa sih, Pak, yang menjadi kekuatan utama gitu ya dalam tim tinju saat di Sanggau saat ini nih?
1: Kekuatan utama tim tinju Sanggau ya, atlet kita, bahwa mereka mau berlatih ya, mau berlatih dan semangat berlatih dengan sarana dan prasarana yang seadanya, yang minim. Jadi mereka mau berlatih dan tetap semangat. Itu yang saya pikir menjadi motivasi kita, kekuatan kita. Atlet kita juga sekarang jauh-jauh, Bu. Ada yang di Parindu, ada yang di Lape, ada yang di Penyeladi, dan banyak dari luar kota ya. Tapi mereka semangat untuk berlatih. Itu yang menjadi modal utama di tim tinju Sanggau.
0: Oke, ini saya ke Bang Agus dulu ya, Pak Rudi ya. Nah, Bang Agus, menurut Abang nih, Bang, aspek apa sih yang masih perlu diperbaiki dari tim tinju Sanggau ini, Bang?
2: Aspek, Kak? Yang perlu diperbaiki banyak sudah.
0: Apa aja itu?
2: Ya, banyak sekali, Kak. Gitu. Banyak sekali yang mesti harus diperbaiki, gitu.
1: Seperti jadi, teknik, gitu, Gus, ya.
2: Gimana ya? Ya, Pak.
1: Teknik bertinju, ya. Gitu kan.
2: Seperti teknik, fisik, ya kan? Teknik, fisik, kecepatan, ya itulah yang mesti harus ditingkatkan lagi, Kak.
0: Nah, bagaimana nih, Bang Agus, ini membagi waktu antara latihan ya, mungkin pekerjaan ya, maupun untuk kehidupan pribadi juga nih, Bang?
2: Kita harus bisa ngatur, Kak. Jadi pulangnya, pulang kerja kita kan ya kerja kerja kerja sebelum kerja nih pagi kita latihan subuh ya kan, nanti jam 7 masuk, nanti jam 3 sore jam 4 latihan lagi kak.
0: Oke, nah kalau untuk bagaimana Bang Agus?
2: Ya, jadi malam itu bisa kita kumpul sama keluarga kan?
0: Kumpul sama
2: keluarga. Ada waktu istirahatnya.
0: Oke. Iya. Nah Bang Agus.
2: Bisa berbagi waktu.
0: Kalau untuk motivasi terbesar nih yang mungkin membuat abang untuk tetap bertahan dan berjuang sebagai atlet tinju ini apa sih Bang?
2: Hobi ya, pertamanya hobi, ya, hobi, bakat ya pasti. Dan juga pertama itu kak, saya itu ingin seperti yang mereka, seperti mereka, yang sukses, ya kan, sukses dalam karir kak, karir dalam olahraga tinju kak. Dan juga saya juga ingin kedepannya itu saya juga seperti coach, ya kan, coach beliau. Kan juga bisa membina tinju gitu di Skadau ini kak.
1: Okay. Sanggau.
0: Sanggau bang, kita ada di
1: Sanggau. Di Sanggau.
0: Oke okay, Bang Agus, terakhir nih Bang Agus ya, jika abang nanti berhasil lah ya, yang pasti ini meraih prestasi di Perprov nanti nih, apa sih yang ingin abang persembahkan ya untuk masyarakat Kabupaten Sanggau nih?
2: Emas kak.
0: Emas. Harus semangat yang itu, harus pasti nih bang ya untuk mengharumkan nama Sanggau.
2: Harus,
0: ya.
2: Harus kak.
0: Harus nih yang pastinya.
2: Tetap harus emas.
0: Emas. Oke okay, siap, kita pegang ya ini Pak Rudy ya.
1: Iya betul.
2: Harus kak.
0: Oke baik nih, emas nih. Nah kalau dari Pak Rudy nih Pak Rudy, terakhir ya yang pastinya dia Pak Rudy, apa sih Pak harapan dan pesan Bapak gitu ya kepada masyarakat Sanggau agar semakin mendukung perkembangan olahraga tinju nih Pak?
1: Oke, pesan saya kepada seluruh masyarakat Sanggau, jadi jangan takut dan jangan khawatir untuk mengizinkan anak-anaknya untuk berlatih tinju, anak-anak muda ini, karena tinju itu tidak berbahaya jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan benar ya. Contoh saya sekarang ketua Pertina, zaman dulu saya masih muda juga atlet ya, atlet tinju, berprestasi, menyumbangkan emas juga untuk Sanggau, dan sampai saat ini masih sehat seperti itu.
0: Oke, jadi jangan takut ya Pak Rudy ya.
1: Jangan takut gitu, karena awal dari kegagalan adalah takut, rasa takut itu, ya kan? Tapi awal dari keberhasilan adalah kita mau mencoba, itu awal dari keberhasilan. Gitu.
0: Jadi harus dilawan rasa takut karena memang ada perjalanannya juga nih Pak ya untuk kedepannya pasti untuk menjadi lebih baik. Lawan rasa takut, lawan rasa tidak percaya diri ya, jangan berada
1: berani untuk mencoba.
0: Berani untuk mencoba, jangan selalu ada di zona nyaman yang pastinya nih ya.
1: Iya betul betul. Sanggau ini punya potensi yang cukup besar untuk olahraga tinju ini karena sudah banyak. Ada beberapa atlet yang sudah lolos sampai ke nasional seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Pak Rudy. Ya ini selaku Ketua Pertina Sanggau dan juga Bang Agus Firmansah, semangat ya untuk meraih emas ke depannya ya. Tetap menjaga kesehatan. Oke, baik. Dan
1: oke, terima kasih, Mbak.
0: Oke, terima kasih yang pasti pendengar juga nih ya untuk kedua narasumber saya di pagi hari ini. Ini ada Bapak Herculanus Rudy ya dan juga Abang Agus Firmansyah nih yang pastinya ya. Karena pendengar ya prestasi ini tidak hadir ya dalam sekejap, yang pasti dibutuhkan proses yang panjang nih ya. Ya seperti yang tadi Bang Agus inginkan ya, saat ini pengen juga nanti semoga kedepannya bisa menjadi coach juga ya seperti Pak Rudy ini. Dan latihan yang pastinya konsisten ya, dukungan berbagai pihak ya, serta semangat pantang menyerah juga untuk melahirkan seorang juara. Dan semoga pendengar Capaian Pertina Sanggau ya di Kejur Prof Kalbar 2026 ini menjadi motivasi juga untuk terus meraih prestasi dan juga menyiapkan petinju-petinju muda yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Sanggau di tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih yang pasti pendengar ya untuk kedua narasumber saya di pagi hari ini.
1: Terima kasih Mbak.
0: Tetap semangat, salam sehat selalu.
1: Sudah. Oke, terima kasih Mbak. Salam olahraga.
0: Oke, salam olahraga ya. Yeah. Oke, baik pendengar, saya cukupkan ya di dialog pagi Sanggau Menyapa karena nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya saya akan hadirkan di Halo RRI untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggau dan juga NTKong.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal.
3: Pendengar, pukul 9 lebihnya 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk selanjutnya, pendengar, kami akan ajak Anda bergabung dalam program Halo RRI. Dan tentunya pendengar di Halo RRI ya, saya akan ditemani rekan Dini yang juga sudah standby di Sanggau ya. Dan pendengar, kami harapkan Anda tetap bersama kami di 99,9 MHz.
4: Dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah bendera, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

0: Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami ya di Halo RRI pada pagi hari ini. Dan saya tidak sendirian, ini ada teman saya ya di Antikong, ada Faisal. Apa kabarnya nih Faisal?
1: Iya, Kak Dini, alhamdulillah kalau kabar sehat ya Kak Dini ya. Kabar sehat, terus cuaca ini kayaknya cerah berawan kalau untuk di wilayah perbatasan. Iya, karena dari pagi tadi ya Kak Dini ya, kalau waktu berangkat ke kantor pada pukul 5 kurang tadi atau setengah 5, itu sangat dingin sekali di jalan ya Kak Dini, meskipun kabutnya nggak ada hujan. Tapi sepanjang semalam itu cerah di wilayah perbatasan Kak Dini.
0: Cerah sekali.
1: Nggak tahu ya di wilayah lain sekitar perbatasan ya, tapi kalau dari Balai Karangan ke Tikong itu kayaknya aman itu kalau untuk hujan. Gak tahu di daerah lain. Kalau di Sanggau gimana Kak Dini?
0: Sanggau, lihat dulu ya. Gitu ya, palanya yang ke samping maksudnya. Panas nih ya Faisal, dari beberapa hari ini panas sekali hujan. Panas sekali cuacanya ya, maklum aja nih.
1: Iya, ini pun juga Kak Dini kalau pantauan dari apa ya, dari jauh begitu biasanya kan, kalau melihat bukit di depan studio nih Kak Dini, itu kayaknya agak kebiru-biruan gitu, kayak semacam ada asap begitu ya, asap pembukaan lahan kayaknya, tapi enggak terlalu masif ya, karena beberapa hari kan enggak ada hujan di wilayah perbatasan. Jadi itu juga mungkin menjadi salah satu indikasi ya, bahwasanya mungkin ada tapi enggak tahu posisinya di mana. Itu mungkin kayaknya udah ada gejala tanda-tanda dari pembukaan lahan dengan cara tradisional begitu Kak Dini. Dan sehingga secara kasat mata pun kita bisa melihat, oh ini kayaknya tanda-tanda asap begitu.
0: Oke, yang pastinya tetap jaga kesehatan.
1: Iya, benar sekali Kak Dini. Dan di saat musim cuaca seperti ini ya, mungkin batuk.
0: Musim buah juga.
1: Iya, musim buah.
0: Musim buah ini udah mulai batuk-batuk pilek kayak sekarang nih.
1: Batuk pilek, kemudian demam juga. Dan kemarin waktu lewat puskesmas di Balai Karangan itu cukup ramai juga Kak Dini, pasien-pasien yang ada yang demam berdarah ya, kemudian demam batuk pilek, dan ya berbagai penyakit yang menghampiri ya ketika lagi musim-musim buah begini. Musim buah harusnya kita menikmati buah ya, malah ada yang
0: menikmati obat.
1: Jadi ya pastinya tetap harus Kak Dini memperhatikan pola kesehatan, pola makan juga, dan tidak kalah penting ya mendengar pola istirahat, itu yang paling penting juga. Kak Dini sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat ya, apalagi tadi berbicara soal kesehatan. Nah, bagaimana nih pendengar ya, Anda ya menikmati ataupun di pelayanan kesehatan ya, apakah ada keluhan gitu ya? Nah, bagaimana pelayanannya juga gitu ya? Nah, silakan, mungkin ada, di sini nih gini yang pastinya itu tidak hoax ya, benar gitu ya untuk pelayanannya gitu ya. Mungkin pendengar ya, ini ya karena pakai ini jadi lama memakan waktu. Nah, silakan ya bergabung bersama kami di Halo RRI pada pagi hari ini ya, di teleponnya Faisal ya, ini di 0857-5381-0365 ya. Nah, mungkin itu terkait dengan infrastruktur ya, ataupun pendidikan, apalagi ini mau pendaftaran sekolah nih. Mungkin ada beberapa sekolah yang sudah mulai pembukaan ya. Mungkin ada yang mulai tanggal 29 nanti gitu ya, masih bingung gitu ya, bisa gitu ya diadukan bersama kami.
1: Oke, pastinya juga apapun aduannya ya Kak Dini, entah itu fasilitas publik, pelayanan juga seperti disampaikan tadi, itu semua boleh ya pendengar disampaikan aduannya ke kami terkait pelayanan publik yang mungkin birokrasinya agak berbelit-belit, atau mungkin ada satu momen dipersulit dikarenakan mungkin menggunakan jasa ini dipersulit, atau kalau pakai itu kok dipermudah. Ini tentu pasti banyak hal-hal seperti itu yang dialami oleh warga masyarakat. Atau mungkin juga kalau melihat beberapa waktu belakangan ada bantuan-bantuan dari di kantor desa. Nah, itu juga kenapa saya nggak dapat ya? Mungkin kalau tahun sebelumnya saya dapat, tahun ini nggak dapat. Mungkin itu juga boleh disampaikan ke kita ya. Dan nanti juga mungkin barangkali kita akan menjadi naruh hubung kepada pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan juga jawabannya seperti apa. Nah itu yang sangat diharapkan ya Kak Dini, kalau misalnya bergabung ke kita, kemudian menyampaikan aduannya di Halo RRI, pastinya kita akan menjadi jembatan ke pihak terkait, dan pastinya itu menghindari yang namanya hoax dan informasi simpang siur ya Kak Dini. Karena memang biasanya berkaitan dengan pelayanan masyarakat banyak, tentunya itu sangat banyak sekali informasi-informasi yang kerap kali disalahgunakan begitu. Nah ini yang paling apa ya, paling bisa kalau bisa dihindari nih Kak Dini.
0: Iya nih, mungkin aja pendengar yang lain ya ada apalagi ini kan udah masuk di weekend ya Faisal ya. Nah mungkin ada ketemu kejadian apa gitu ya di jalan, oh ternyata di sini ada jalan rusak atau bagaimana gitu ya, bisa difotokan ya yang pastinya bersama kami juga, silakan ya bergabung di 0857 5381 0365 ya Faisal. Nah kalau dari Ntikong nih Faisal,
1: ya kalau di Ntikong nih pendengar juga pemirsa Halo RRI ya, boleh menghubungi di 0811 5667 754. Nah tentunya pendengar, bagi Anda yang saat ini sedang work from home ya Kak Dini, dan kemudian juga yang sedang menikmati persiapan weekend besok atau Sabtu ini mau kemana, wah tentu membutuhkan berbagai informasi ya. Tentunya informasi terkait dengan tempat wisata seperti apa, ataupun barangkali juga ada informasi yang bisa dibagikan. Nah terkait akses jalan, yang mungkin barangkali ada pendengar lainnya yang juga membutuhkan informasi tersebut ya Kak Dini. Kan misalnya ini ada pohon tumbang belum di apa, belum diantisipasi ya, mungkin bisa saja disampaikan ke kita ya Kak Dini, dan itu bisa jadi juga untuk informasi pengguna jalan lain yang akan melewati jalan tersebut sehingga dia bisa mengantisipasi. Nah khawatirnya biasanya kalau ada momen-momen pohon tumbang, terlebih lagi kalau di tikungan ya Kak Dini, itu yang
0: itu berbahaya ya.
1: Berbahaya sekali, enggak sempat ngerem. Ah, itulah jangan sampai terjadi ya pendengar, pastinya itu harus kita cegah bersama. Dan pendengar tentunya silahkan bergabung, kalau mau gabung ke tikung boleh, gabung ke sanggau boleh, atau pendengar mau apa ya, jalan-jalan, mungkin pendengar sanggau mau jalan-jalan ke tikung atau sebaliknya juga sangat boleh ya pendengar, pastinya kita sangat terbuka ya Kak Dini untuk seluruh pendengar yang mau bergabung bersama kita di kesempatan Halo RRI pada pagi hari ini.
0: Oke baik nih Faisal, sambil menunggu pendengar kita ya bergabung ya, kita break sejenak ya, nanti kita akan kembali lagi. Siap. Dan pendengar ya tetap bersama kami di Halo RRI.
2: Tunggu mas, paket yang mana ya? Oh skincare, 2 paket lagi kapan nyampe ya?
3: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
2: Ih baru beli bulan kemarin, tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu, cus deh. Ibu kos ngechat lagi, bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
5: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
6: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata

Sudah jadi pemahaman umum jika makanan bisa meningkatkan mood seseorang. Perasaan sedih atau gundah biasanya bisa langsung hilang seketika ketika menyantap makanan favorit. Faktanya, hubungan antara makanan dan mood ternyata bukan hanya sekedar kepercayaan semata. Hal ini telah dibuktikan secara ilmiah oleh para ahlinya. Untuk meningkatkan suasana hati, kita dianjurkan menggabungkan karbohidrat kompleks dengan protein tanpa lemak dan juga pangan kaya warna. Sumber karbohidrat kompleks, misalnya ubi jalar, gandum utuh dan juga kacang-kacangan, pangan tersebut dapat meningkatkan kadar serotonin kimia di otak yang membuat kita merasa lebih senang. Sedangkan protein seperti yang ada pada ikan, daging sapi, ayam, kalkun, tahu, kacang-kacangan, telur, dan yogurt tanpa pemanis dapat meningkatkan dopamin dan juga norepinefrin. Keduanya merupakan bahan kimia di otak yang berperan dalam pembentukan suasana hati, motivasi, dan juga konsentrasi kita. Sayuran dan buah yang berwarna-warni kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang menyehatkan tubuh serta telah terbukti meningkatkan kebahagiaan. Kombinasi makanan tersebut mengandung nutrisi bermanfaat termasuk lemak sehat dan serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Fungsinya termasuk menjaga stabilitas gula dalam darah setelah makan yang telah dikaitkan dengan perbaikan suasana hati dan mengontrol kecemasan. Beberapa nutrisi penting yang juga bisa meningkatkan mood antara lain adalah asam folat, zat besi, zinc, kalium, magnesium, vitamin A, dan vitamin C.

0: Oke, baik nih ya, masih di Halo RRI ya, Faisal ya.
1: Iya, Kak Dini masih di Halo RRI bersama kita berdua ya di pagi hari ini. Nah, pendengar juga pemirsa, tentunya kami masih menunggu ya para pendengar sekalian untuk menyampaikan aduan Anda terkait dengan pelayanan publik, kemudian terkait dengan fasilitas publik yang mungkin untuk saat ini dalam tanda kutip perlu untuk perbaikan ya. Kalau misalnya ada jalan rusak, kemudian lampu jalan yang mungkin sudah beberapa hari nggak nyala, atau juga PLN yang kerap kali
0: mati
1: lampu tiba-tiba tanpa kabar. Wah, karena memang sesuatu yang tanpa kabar itu nggak enak ya Kak Dini.
0: Jadi harus

0: Bagi Anda yang sedang di perjalanan ya, pada saat ini tentu hati-hati di jalan, selamat sampai ke tujuan. Dan untuk Bapak Ibu Tani juga yang saat ini sedang beraktivitas di lahan, di kebun, ataupun mungkin juga barangkali ada yang saat ini sedang membuka lahan dengan cara tradisional, ya tentunya tetap hati-hati, tetap diperhatikan ya kali ini agar tentunya semuanya tetap kondusif dan tetap semangat untuk apapun setiap aktivitas kita di pagi hari ini pendengar. Dan mungkin di kala saat ini santai-santai ya, sembari memikirkan seperti apa aduan-aduannya terkait dengan pelayanan publik, boleh ya pendengar sembari santai mungkin sambil ngopi ataupun mungkin sambil duduk saat ini di kebun. Nah, boleh bergabung ke kita untuk menyampaikan keluhan dan juga aduan Anda. Silahkan di RRI Intikong maupun juga di RRI Sanggau, masih kita tunggu ya pendengar, karena kebersamaan kita ini masih cukup beberapa menit lagi ya Kak Dini, sehingga jelang pukul 9.45.
1: Nah, mungkin pendengar yang ada di Kabupaten Sanggau, entah itu ada di Ngabang, yang ada di
0: Kabupaten Tangga,
1: gitu ya, yang pastinya ya di Sanggau, supaya enak juga gitu ya untuk menghubungi narasumbernya gitu kan, terkait dengan perihal keluhannya yang pastinya ya. Apalagi memang sempat kemarin juga ada yang mengeluhkan sudah ada ini ya, begal katanya nih ya.
0: Iya, begal pocong ya.
1: Waduh, ini memang sedang apa ya,
0: Viral
1: ya. Ternyata di Sanggau, waduh, udah mulai ada juga dia ya.
0: Tapi Kak Dini, terkait dengan begal pocong kemarin ya, langsung dikonfirmasi ya sama pihak terkait di sana. Itu sih katanya hoax, Kak Dini. Katanya hoax ya, dan sudah ini ada penyebar videonya itu sudah dimintai keterangan ya sama pihak kepolisian. Itu katanya hoax. Katanya membuat video tersebut atau menyebarkan video tersebut itu biar pengen viral katanya. Wah, mungkin dengan viral viewersnya banyak, kemudian likesnya banyak, itu kan bisa menunjang tuh untuk akunnya. Mungkin itu kali ini menjadi alasan. Tapi meskipun alasannya seperti itu, tetap tidak bisa dibenarkan ya Kak Dini ya.
1: Ya, karena memang saat ini di media sosial itu memang sedang viral-viralnya ya, yang namanya begal pocong ini ya, yang malam tiba-tiba ngetuk aja pintu rumah orang ya dengan menggunakan senjata tajam gitu ya. Nah, yang sampai ya Sanggau yang udah aman ini jadi ketularan lah yang pastinya dengan begal-begal seperti itu. Jangan sampai ya,
0: pesan jangan sampai ya. Meskipun ya Kak Dini katakanlah informasi tersebut untuk sementara hoax ya, ya sejatinya itu bisa menjadi informasi untuk kita mungkin warning atau membuat kita lebih ekstra hati-hati ya Kak Dini ya. Untuk hati-hati lagi, tetap waspada ya. Dan pastinya juga mungkin bagi masyarakat lain, untuk pendengar-pendengar lain ya, kalau di daerahnya mengalami hal yang serupa ya, teror begal pocong. Nah, mungkin bisa ditelusuri terlebih dahulu ya, apakah videonya hoax atau memang itu kejadiannya ada di situ atau dibuat-buat. Nah, biasanya kalau pocong mah nggak mungkin bisa gedor ya Kak Dini ya, karena memang kalau memang real pocong ya, itu kan sudah di alam kubur ya, sudah berbeda alam sama kita ya.
1: Waduh, ini tidak benar ya.
0: Iya.
1: Iya, ini seperti di Meliau ya kemarin ya, jangan sampai ada gitu ya di daerah-daerah lain. Ya karena memang sulit juga kita membedakan saat ini ya antara AI ya
0: dengan
1: yang real lah, nyata gitu ya, yang pastinya. Jadi kita harus benar-benar pintar-pintar ya bisa membedakan ataupun bermain media sosial. Jangan hanya karena ingin
0: viral
1: gitu ya, biar jadi terkenal. Aduh, jangan deh, lebih baik ujung-ujungnya malah merugikan diri sendiri.
0: Ya, apalagi kalau sampai dijemput oleh pihak kepolisian ke rumahnya, itu kan apa ya Kak Dini, senam jantung dibuatnya ya. Meskipun apalagi informasi-informasi hoax yang kita hadirkan itu kan meresahkan orang banyak dan merugikan juga. Kalau misalnya orang banyak takut, kemudian yang kasihan ini kan kalau ada riwayat kesehatan tertentu ya, dengan menerima informasi hoax

0: tersebut. Wah, panik nih, itu juga akan berdampak kurang baik untuk kesehatan. Dan pastinya juga pendengar, ya sebagai apa ya, kita pengguna sosial media, ya lebih bijak-bijak lagi ya Kak Dini untuk menelaah setiap video atau informasi yang kita terima, ditelaah lagi dan pastinya dibaca sampai selesai. Nah, ini yang kadang dibaca dengan selesai, dengan teliti, ini yang kadang kurang di kita. Dan termasuk di saya juga pribadi ini Kak Dini, kalau misalnya baca nggak sampai selesai, wah, ternyata poin di terakhir itu yang menjadi poin krusialnya itu.
1: Ujungnya aduh nyalahin gini ya. Nah itulah bisa menjadi penyebar hoax jadi.
0: Iya, dan juga pendengar tentunya terkait dengan aduan Anda di fasilitas publik lainnya juga masih kita tunggu ya Kak Dini, di kalau di Tikong boleh di 0811-5667-754.
1: Ya, kalau di Sanggau ini ya di 085753810365 ya. Apalagi mungkin ada yang saat ini ya pendengar kita mungkin ada yang membuka lahan ya, seperti Faisal tadi bilang. Mungkin saat ini kebanyakan dengan menggunakan cara tradisional ya Faisal ya. Nah, lebih baik kita jaga ya, jangan sampai menyebar ke tempat-tempat yang lainnya. Iya, jangan sampai, apalagi sekarang ini kan hujan juga udah jarang.
0: Iya, udah jarang ya. Benar sekali Kak Dini.
1: Jadi polusi juga yang ujungnya jadi kabut ya, jadi berasap, jerbu jadinya nih.
0: Yang pastinya juga apa ya Kak Dini, kalau ditinjau dari segi kesehatan itu juga kurang baik ya, dari jerbunya tersebut ya. Pastinya untuk memperhatikan untuk kepentingan kita bersama, memperhatikan untuk manfaat kesehatan kita bersama juga. Dan yang tidak kalah penting, kenyamanan juga ini yang harus kita perhatikan bersama ya Kak Dini. Karena memang terkait dengan menghirup oksigen atau menghirup udara begitu ya, itu adalah hal yang harus kita perhatikan dari segi kesehatan. Karena memang sekarang ini selain musim buah, musim penyakit juga, berbagai macam penyakit diantaranya entah ada yang demam berdarah ataupun malaria. Dan kemarin juga sempat ada terdengar cikungunya nih Kak Dini, beberapa
1: cikungunya.
0: Ya cikungunya itu kan sakit demam yang beberapa hari.
1: Mirip ya seperti ya,
0: hampir mirip, tapi dia menyerang persendian. Dan itu kalau diderita ataupun kita menderitanya itu sampai nggak mampu berdiri dalam beberapa ngilu di persendian, itu cukup butuh waktu untuk recovery atau penyembuhannya. Dan ini juga menjadi perhatian kita bersama ya, untuk menjaga lingkungan ya Kak Dini ya, karena memang
1: bersih
0: itu juga menjadi hal yang sangat penting sekali ya. Karena lingkungan bersih, kita juga sehat, dan selain enak dipandang mata juga berdampak untuk kesehatan kita pastinya.
1: Ya jangan sampai di sekitaran lingkungan rumah kita gitu ya, banyak sampah ya, ataupun ya baju-baju yang menumpuk juga gitu kan, yang digantung-gantung ini biasanya bisa menjadi sarang nyamuk juga nih ya Faisal ya.
0: Betul, apalagi tidak hanya sarang nyamuk ya Kak Dini, kalau misalnya ada sampah-sampah di sekitar rumah kita, nah itu juga mungkin untuk lalat, itu bisa kemudian ada ulat dan apa ya, tikus. Nah ya, tikus itu juga bisa ya membuat penyakit juga ya Kak Dini. Dan pastinya kalau lingkungan kurang bersih, banyak sekali risiko-risiko kesehatan yang tidak hanya demam berdarah, tapi juga mungkin tipes dan lain sebagainya, itu juga bisa menghampiri. Waduh, itu kalau terkena penyakit-penyakit tersebut kayaknya durasi sembuhnya bisa lebih dari 1 minggu, itu juga lumayan tuh Kak Dini, bisa membuat aktivitas kita agak terhenti dari biasanya begitu.
1: Oke, baik Faisal, kita beri kembali ya, nanti kami akan kembali untuk Anda, tetap bersama kami.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
3: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA Waktu Indonesia Bagian Tengah, dan WIT, Waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Serak Menyedi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
18: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
3: Oke, masih di Halo RRI ya, masih bersama Faisal ya di siang hari ini.
19: Iya, dan juga masih ditemani Kak Dini juga di siang hari ini ya. Dan cuaca di wilayah perbatasan Antikong pada saat ini Kak Dini kayaknya awannya apa ya, awan-awan hitam ya. Kayaknya udah mulai ada kelihatan ya di wilayah perbatasan pada pagi menjelang siang ini. Namun sinar matahari masih bersinar cukup terang di pagi hari ini. Dan mungkin juga ini bisa menjadi indikasi ya, kalau misalnya awan-awan hitamnya terus berdatangan, wah ada indikasi nih akan mungkin ada perubahan cuaca kayaknya siang ini.
3: Tapi ini kalau dilihat dari BMKG ya, untuk di wilayah Kapuas ya, ini berawan ya saat ini. Dan untuk di wilayah Sekayam juga kayaknya sama ini ya Pak Isal ya.
19: Iya sama Kak Dini.
3: 25 sampai dengan 30 derajat ini
19: Mas. Iya, ini 25 sampai 30 derajat itu kalau suhu di luar udah agak hangat nih sekarang Kak Dini. Di dalam aja yang gak dinginin ya.
3: Dalam aja dingin gitu ya Pak Isal ya.
19: Dalam aja dingin. Kalau di luar ruangan itu tapi kalau kena matahari, kena sinar matahari langsung ya Kak Dini itu hangat. Tapi kalau agak kena teduhan pohon itu kayaknya agak dingin rasanya Kak Dini.
3: Adem.
19: Adem ya. Begitu ya.
3: Iya, karena kita tidak langsung terpapar sama sinar.
19: Iya, betul. Biasanya kan kalau cuaca lagi terik-teriknya, kita berteduh pun itu masih kena, kalau orang bilang tempias ya, tempias hangat itu masih ada ya. Tapi kalau sekarang mungkin karena sinar mataharinya tidak apa ya, belum durasinya begitu ya Kak Dini untuk menyingat ya, belum, karena biasanya kan siang hari itu yang
3: aduh itu lumayan sekali ya panasnya ya memang ya, apalagi beberapa hari terakhir gitu ya dari kemarin, aduh lumayan nih panasnya. Jadi kalau mau keluar itu ya
19: sunscreen
3: dua kali, lebih baik di rumah aja gitu ya, daripada keluar ya panas-panas.
19: Kalau nggak ada kepentingan sayang ya kulitnya Kak Dini ya, nanti perawatan sunscreennya sekian dan beli sunblock apa segala macam istilahnya itu ya. Oke.
3: Nah yang pasti ini ya Faisal ya, mungkin untuk edisi hari ini ya pendengar mungkin tidak ada keluhannya ya untuk di Halo RRI. Dan yang pastinya nanti kita bertemu kembali nanti di hari Senin ya, tanggal 29 Juni nih Pak Isal.
19: Iya betul sekali Kak Dini, karena kita sudah tidak terasa Kak Dini ya di penghujung bulan Juni kita nih ya. Sekarang aja udah tanggal 26 ini, wah tinggal beberapa hari lagi ini bulan Juni dan kita menyambut bulan Juli ya ke depannya. Wah kurang dari seminggu nih Kak Dini ya.
3: Kayaknya terpancar gitu ya dari Faisal menunggu awal bulan, cerah aja gitu ya.
19: Iya karena memang pantulan dari sinar matahari ini membuat cerah gitu ya. Oke, dan kali ini juga kayaknya senyumnya sumringah ini menunggu awal bulan ini.
3: Iya benar ya, aduh sama orang kayaknya nih menunggu awal bulan ya. Yang pasti tetap semangat ya, jangan kasih kendor ya kalau untuk pekerjaannya Faisal ya.
19: Iya pasti apapun itu kondisinya ya, baik di akhir bulan, pertengahan bulan ataupun awal bulan ya, dengan harapan tetap semangat, tetap sama ya, stabil ya semangatnya nih kali ini ya. Meskipun kadang dompet di awal bulannya tetap menyala, masuk ke pertengahan udah mulai agak gelombang, mau masuk ke akhir udah makin gelombang ya, tetap. Tapi semangat tetap harus semangat nih di
3: harus
19: pekerjaannya
3: tetap merah ya.
19: Oke. Dan tentunya juga pendengar kita ucapkan terima kasih ya bagi Anda yang tetap memonitor kita meskipun belum berkesempatan bergabung ya karena keterbatasan waktu nih Kak Dini ya.
3: Ya dan pasti kita cukupkan ya pendengar ya. Faisal juga dia di Halo RRI karena nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ini masih ada dialog kembali ya di Indonesia yeah. Sehat. Masih ada on air ya, masih lanjut soalnya Pak Isal.
19: Iya, masih tetap lanjut dan semangat ya Kak Dini untuk nanti dialognya. Karena kalau melihat temanya sangat menarik sekali nih di dialog nanti ya.
3: Ya benar ya, di Indonesia sehat gitu ya. Yang pastinya ini nanti akan membahas tentang membangun kesadaran hidup bersih. Nah mungkin seperti tadi pembahasan kita juga ya mengenai lingkungan ya, ini kikungunya gitu ya. Jangan sampai nih mungkin ini nanti seperti apa sih pembahasannya gitu ya di Indonesia Sehat. Baik Faisal, kita cukupkan ya di RRI untuk siang hari ini.
19: Terima kasih Kak Dini, tetap semangat nanti memandu dialognya ya pastinya juga.
3: Siap.
19: Para pendengar ya, kalau misalnya penasaran ataupun mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan untuk dialognya, boleh bergabung ya Kak Dini ya. Sangat
3: benar ya, nanti boleh kok bergabung ya di WA-nya ya di 0811575649.
19: Oke, pastinya terima kasih Kak Dini. Tetap jaga kesehatan ya, jaga pola makan dan jaga pola istirahat juga kalau tidak kalah penting ini.
3: Bener ya. Oke deh. Selamat melanjutkan aktivitas ya Faisal ya.
19: Kak Dini, selamat melanjutkan aktivitas juga, lancar. Salam untuk kawan-kawan di Sanggau.
3: Oke, baik nih pendengar ya. Dan kita cukupkan pendengar ya di Halo RRI ya untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026, karena selanjutnya kami akan hadirkan di Indonesia Sehat untuk Anda.

Oke, pendengar, demikianlah tadi sudah kami hadirkan Halo RRI ke ruang dengan Anda, yang mana tadi di Halo RRI ya saya ditemani rekan Dini di Sanggau ya. Pastinya tadi sudah membahas berbagai macam problematik ya pendengar. Namun di kesempatan pada hari ini kita belum bisa menghadirkan narasumber karena memang pendengar juga mungkin pada hari ini ada kesibukan masing-masing ya, sehingga belum berkesempatan bergabung pada Halo RRI edisi hari ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya Halo RRI tidak terasa sekaligus menjadi penutup jumpa kita ya pendengar di Lintas Entikong Pagi edisi hari ini Jumat ya pendengar, tanggal 26 Juni 2026. Dan pastinya pendengar, di akhir bulan ya tentunya semangat kita juga harus tetap terjaga ya pendengar, menyambut awal bulan nanti. Dan pastinya semoga resolusi-resolusi yang belum tercapai di bulan ini, semoga di bulan yang akan datang akan tercapai. Dan barangkali ada juga pendengar yang mempersiapkan momen-momen terbesar dalam hidupnya, momen-momen terindah dalam hidupnya, sedang mempersiapkannya di bulan depan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, apapun keinginan kita, apapun harapan kita, dan juga apapun yang akan kita inginkan tercapai ya satu persatu. Pendengar, saya Ahmad Faizal di Meja Siar mengucapkan mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata atau salah kalimat. Kita berjumpa kembali di edisi yang akan datang. Selamat pagi, dan tentunya juga untuk yang umat muslim ya, selamat bersiap-siap untuk sholat Jumat di hari ini ya. Kalau lagi di perjalanan tetap hati-hati, tetap semangat, selamat sampai ke tujuan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita akan relay ke Sanggau dalam program Indonesia Sehat.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
7: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
8: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burghelike Ziekenin Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sango dan juga Antikom pagi hari ini ya di program Indonesia Sehat ya pendengarnya, dan kami juga sudah terhubung bersama kedua narasumber kami melalui via Zoom ya pendengar ya. Dan kami juga hadir ya di kanal YouTube kami di RRI Sango dan juga media sosial Facebook kami di RRI Sango. Nah pendengar ya, pada pagi hari ini dalam program Indonesia Sehat ya, kami akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu membangun kesadaran hidup bersih ya pendengar ya. Karena hidup bersih ini bukan sekadar menjaga penampilan ya atau mengikuti anjuran kesehatan, tetapi merupakan investasi jangka panjang nih pendengar ya, untuk mencegah berbagai penyakit ya, meningkatkan kualitas hidup serta menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Nah namun di tengah aktivitas yang padat dan tingginya mobilitas masyarakat juga kesadaran ya untuk menerapkan perilaku hidup sehat ya, ataupun hidup bersih ya, ini masih perlu terus ditingkatkan. Nah untuk membahas tema ini pendengar ya, telah hadir bersama kami, ini ada Bapak Heri Iswandi ya, selaku anggota tim kerja surveillance dan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan LKK Antikong, dan juga ada Ibu Reza Safira ya, yaitu selaku pengelola layanan kesehatan Puskesmas Antikong nih. Halo, selamat pagi Pak Heri dan Bu Reza.
1: Selamat pagi.
0: Nah, gimana?
2: Apakah suara saya terdengar ini, Ibu Dini?
0: Ini terdengar dengan jelas ini, Pak Heri.
2: Terima kasih.
0: Oke, ini saya aman ya manggilnya Pak Heri ya.
2: Panggil Heri aja ini, Pak.
0: Heri aja.
2: Panggil Heri. Iya, panggil Heri saja.
0: Heri aja. Ini kalau Ibu Resanya?
1: Panggil nama aja lah.
0: Oke, baik deh. Berarti Heri. Heri dan Reza, aduh kayaknya yeah, agak canggung gitu ya, kakak dan abang aja deh. Lebih enak ya. Oke, baik. Gimana kabarnya di pagi hari ini Bang Heri?
2: Alhamdulillah baik, luar biasa.
0: Baik, luar biasa ya. Gimana nih cuacanya di Antikong pagi hari ini?
2: Cuaca Antikong pagi ini cerah sedikit mendung.
0: Cerah ya, sedikit mendung. Oke, baik ya. Yeah. Nah, kalau untuk Kak Reza, apa kabarnya juga nih Kak Reza?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Oke. Apalagi di pagi hari ini kita mengangkat tema dengan membangun kesadaran hidup bersih nih ya. Oke, ini saya ke Bang Heri dulu nih ya. Nah, Bang Heri, gimana nih hidup bersih ini sering dianggap sebagai hal yang sederhana nih ya, yang sudah diketahui semua orang. Nah, namun sebenarnya mengapa sih Bang kesadaran hidup bersih ini menjadi masih menjadi isu penting nih ya untuk terus diedukasi kepada masyarakat nih Bang?
2: Ya, memang kesadaran hidup bersih dan sehat itu memang terdengar mendasar ya, Mbak Dini. Tapi memang menjadikan memang sebagai perilaku yang konsisten memang yang mendasar dalam keseharian kita. Contohnya masalah kebiasaan, lingkungan penyakit, terus memang edukasi berjenjang ke negara generasi baru seperti itu.
0: Nah, kenapa nih Bang kebiasaan ya, mungkin ini menjadi sebuah kebiasaan hidup bersih yang mungkin paling mendasar ya, tetapi justru masih sering diabaikan dalam kehidupan sehari-hari ini?
2: Iya, memang hidup bersih ini memang melainkan pola perilaku ya, Mbak Dini. Memang kebiasaan yang pengulangan atau penguatan terus menerus seperti itu. Misalnya kayak cuci tangan, terus simpan pakaian, memilah pakaian bersih dan kotor, terus makanan atau segala macam seperti itu.
0: Karena biasanya kita kalau menganggap nih ya, udah deh nih, udah cuci tangan udah dianggap bersih, padahal masih ada aja. Cuman ya namanya kuman ya nggak kelihatan ya bang ya.
2: Iya, biasanya kalau kita kan biasanya kalau untuk makan atau misalnya padahal cuci tangan itu hal yang sederhana seperti itu, Mbak. Tapi kadangkala kalau kita itu contoh sederhananya kita mau makan atau habis beraktivitas, kadang kita lupa untuk mencuci tangan dengan sabun, dengan misalnya seperti itu. Kalau untuk makan kita kadang cuma cuci tangan pakai air biasa, kadang atau enggak beranggapan bahwa tangan kita udah bersih, kadang enggak cuci tangan seperti itu. Efeknya ya ke kesehatan juga kan.
0: Iya benar ya bang ya, biasanya kalau udah cuci tangan ya udah tanpa menggunakan sabun cuci tangan, sekedar cuci tangan aja, apalagi kita mengajari anak-anak kita juga nih ya, ya udah deh sana cuci dulu tangannya, ya udah sekedar cuci tangan aja, padahal dengan mencuci tangan ada cara-caranya juga nih ya bang ya.
2: Iya.
0: Nah, Bang Heri, kan banyak orang juga nih ya, mungkin yang baru memulai peduli juga nih ya terhadap kebersihan. Ya, apalagi ketika sedang sakit atau saat ada wabah penyakit nih Bang ya. Nah, mengapa nih kesadaran untuk hidup bersih ini seringkali nih muncul setelah terjadinya masalah penyakit tersebut nih Bang?
2: Gimana Mbak ini?
0: Kan banyak orang mungkin yang mulai peduli juga nih ya terhadap kebersihan ketika mungkin orang itu baru pulih dari sakitnya, ataupun ketika ada penyakit tertentu ya mungkin yang mudah menular ya di udara gitu ya Bang ya. Nah, mengapa nih Bang kesadaran untuk hidup bersih ini seringkali muncul setelah mungkin terjadinya wabah tersebut nih?
2: Iya, memang hidup bersih ini memang gimana ya ini ya, berkaitan dengan penyakit ya. Itu dia tadi memang edukasi kita itu perlu kesadaran sih, memang untuk di wilayah perbatasan kita itu.
0: Ya apalagi mungkin ketika seperti wabah COVID dulu bang ya, itu kan
2: ya,
0: wabah
2: itu
0: besar gitu ya bang ya. Jadi kita benar-benar harus melindungi diri lah yang pastinya, dan juga keluarga ya. Tadi seperti mencuci tangan, jaga jarak juga ya bang ya.
2: Iya seperti itu.
0: Oke, baik. Ini saya ke Kak Reza ya, Bang Heri ya.
1: Iya.
0: Nah, Kak Reza, dari pengalaman di Puskesmas Ntikong nih, Kak, apakah masih banyak keluhan ataupun penyakit yang sebenarnya bisa dicegah nih, Kak, jika masyarakat menerapkan kebiasaan hidup bersih dengan baik nih?
1: Ini kalau untuk di Puskesmas Ntikong, bahkan penyakit yang sebenarnya bisa dicegah itu masuk dalam 10 besar penyakit yang sering dikunjungi, seperti ISPA, diare, kemudian penyakit gigi dan mulut. Kemudian pada tahun 2026 ini kita ada satu kasus DBD.
0: Nah, apalagi sekarang sepertinya juga apalagi di Sanggau juga nih Kak ya, pernah ada di kelurahan nih yang pastinya di Sanggau ini ada terdapat beberapa gejala cikungunya nih Kak. Nah, gimana sih Kak kalau untuk mungkin kita untuk mencegah dari penyakit tersebut nih?
1: Untuk mencegah penyakit tentunya kita harus membiasakan diri untuk lingkungan yang sehat, kebiasaan untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan sanitasi lingkungan.
0: Nah, kalau misalnya kita untuk mencegah, apakah ini bisa dicegah nih Kak untuk dari penyakit cikungunya nih Kak misalnya Kak?
1: Kalau untuk nyamuk itu bisa dicegah ya. Dari seperti tadi yang seperti saya bilang, kayak bisa kita bisa menjaga lingkungan.
0: Oke. Nah, Kak Reza, untuk keluhan kesehatan apa nih Kak yang mungkin paling sering ditemui dan mungkin memiliki kaitan erat gitu ya dengan kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan nih?
1: Kalau yang paling sering ditemui di Puskesmas Ntikong itu diare. terutama pada anak-anak, karena diare ini berkaitan dengan kebersihan tangan yang belum terjaga dengan baik, kemudian kebiasaan jajan sembarangan, konsumsi makan minum yang tidak higienis, serta sanitasi lingkungan yang belum optimal. Jadi yang paling sering ditemukan itu diare pada anak.
0: Diare pada anak ya kak ya?
1: Iya.
0: Nah apalagi di musim seperti ini nih kak, yang mungkin bisa dibilang kadang hujan gitu ya kak ya, apalagi di Sanggau sendiri yang tiba-tiba ini panasnya yang lumayan menyengat nih kak. Nah kalau untuk di perbatasan, apalagi ini di Puskesmas Entikong, yang paling sering ditemukan ini apa nih kak? Mungkin selain diare,
1: ISPA juga masih sering ditemui untuk di Puskesmas Entikong.
0: Oh masih banyak juga nih.
1: Iya masih.
0: Ini ISPA rata-rata untuk orang dewasa atau anak-anak sih kak, kalau yang biasanya terkena ISPA ini kak?
1: Bisa dewasa, bisa anak. Kalau untuk ISPA masih sering kita temui, karena ISPA juga masih termasuk 10 besar penyakit yang sering dikunjungi di Puskesmas Entikong ini kak.
0: Nah selain ISPA, diare, penyakit apa lagi nih kak yang mungkin sering ditemukan di cuaca seperti ini nih kak, karena memang sangat rentan ya kak ya kepada terhadap anak-anak nih.
1: Iya, kalau untuk anak-anak sih lebih memang lebih banyaknya ISPA, diare sih sejauh ini. Kadang bisa juga demam. Kalau untuk cuaca yang tidak menentu seperti ini.
0: Oke, baik ya. Dan pernah juga nih saya ketika di rumah sakit gitu ya. Dan rata-rata kalau seperti tadi kakak juga ada bilang gitu ya, menyinggung tentang demam berdarah nih kak. Iya. Nah ini kenapa sih kak kebanyakan anak-anak nih biasa yang terkena demam berdarah nih kak?
1: Ya karena anak-anak memang lebih rentan. Terus kalau demam berdarah ini kan juga disebabkan oleh nyamuk ya. Untuk itu orang tua harus gimana ya, kayak mengajarkan untuk tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan, kemudian rutin membersihkan bak mandi. Iya, memberantas sarang nyamuk. Kita mulai dari hal-hal kecil di lingkungan kita sendiri. Karena anak-anak tuh emang paling mudah sering main kemana-mana juga kan.
0: Iya.
1: Ya, lebih mudah. Terus gak bisa dari dapat di sekolah.
0: Ya benar kak ya, apalagi kalau udah terkena anak-anak, apalagi ini terhadap balita ataupun bayi nih. Karena gak tega juga kalau misalnya anak-anak seperti bayi ataupun balita ya terkena ya penyesalan DBD, ISPA juga ini, waduh, pastinya orang tua ya tadilah harus benar-benar menjadi PR ya untuk
1: lebih besar peran orang tua sih sebenarnya.
0: Nah, kenapa nih kak banyak masyarakat baru datang ke Faskes nih ya ketika kondisinya ini mungkin sudah cukup mengganggu aktivitas nih kak?
1: Karena masyarakat nih kadang beranggapan kalau tidak sakit tuh tidak ke puskesmas. Sementara padahal kita tuh ke puskesmas bisa melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan pemeriksaan kesehatan juga kan ada pemeriksaan kesehatan gratis. Setidaknya satu orang itu bisa satu kali melakukan pemeriksaan gratis. Masyarakat terkadang kalau udah sakit baru ke puskesmas gitu. Tidak, sementara sebenarnya mencegah jauh lebih baik daripada kita mengobati.
0: Nah, apakah ini masih budaya nih kak untuk pencegahan ataupun masih menjadi tantangan juga nih kak di kalangan masyarakat nih kak?
1: Iya, masih menjadi tantangan karena untuk membangun kesadaran tuh lebih sulit sebenarnya daripada kita memberi pengetahuan. Orang udah tahu, tapi kan tidak apa ya, pengetahuan tidak diimbangi dengan kesadaran. Sementara kalau kesadaran kita lakukan, menjadi rutinitas kita sehari-hari, kita udah terbiasa melakukannya. Untuk membangun kesadaran itu yang menjadi sulit sebenarnya untuk di masyarakat. Kita udah memberitahu, udah memberi edukasi, tapi kalau masyarakat sendirinya tidak kesadaran yang penuh untuk melakukan hal itu, sulit juga sih sebenarnya.
0: Ya yang pastinya tadi ya kak ya masih menjadi PR juga nih ya hingga saat ini.
1: Kesadaran
0: ya.
1: Sih.
0: Oke, ini saya ke Bang Heri kembali nih ya. Nah, Bang Heri, banyak gak sih Bang orang yang baru mulai peduli ini Bang untuk terhadap kebersihan ketika mungkin sedang sakit atau ketika, oh ini oke. Nah, salah satu kebiasaan yang selalu dianjurkan ini adalah mencuci tangan ya Bang. Nah, seberapa besar sih Bang untuk pengaruh kebiasaan sederhana terhadap pencegahan penyakit nih?
2: Halo.
0: Oke. Bang Heri, menerima suara saya dengan baik?
2: Iya, Mbak Dini.
0: Oke. Ini gimana? Bagus suara saya terima di sana?
2: Iya. Tadi putus-putus, Mbak Dini. Maaf, lempar juga saya.
0: Oke.
2: Sinyalnya lagi.
0: Agak kram.
2: Bisa dulu, Mbak Dini.
0: Nah, Bang, apakah salah satu kebiasaan mungkin yang selalu dianjurkan ini adalah mungkin ya seperti tadi Bang yang kita bahas juga nih, ini adalah mencuci tangan. Nah, seberapa besar sih Bang pengaruh kebiasaan sederhana ini terhadap pencegahan penyakit nih?
2: Memang walaupun sederhana seperti itu, untuk pencegahan penularan penyakitnya memang lumayan besar juga Mbak Dini, seperti karena di situ kuman, bakteri atau virus memang salah satunya penyebarannya ya lewat tangan juga kan, dengan kita beraktivitas apa segala macam, kalau kita tidak mencuci tangan, tidak menjaga kebersihan, ya penularan, salah satu penularan penyakitnya ya lewat situ, seperti yang tadi dijelaskan sama Mbak Risa kan. Diare, terus kayak flu, batuk pilek, selain cuci tangan, selain untuk perlindungan diri kita, perlindungan seperti teman, sahabat, ataupun orang sekitar kita, atau keluarga kita yang di rumah, terutama anak, segala macam. Terutama anak kan, kalau anak ataupun lansia yang rentan terhadap penyakit, kalau imunnya lagi nggak bagus, kalau kita dari luar saja nggak cuci tangan, nggak menjaga kebersihan, ya pasti tertular.
0: Nah Bang, kalau untuk selain kebersihan diri, terus bagaimana sih Bang hubungan antara kebersihan lingkungan dengan kesehatan masyarakat nih Bang secara keseluruhan?
2: Nah, kebersihan lingkungan juga penting selain untuk kita sendiri. Itu tadi Mbak, kebersihan lingkungan untuk menjaga lingkungan sekitar kita, seperti buang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Itu kan ibarat kata kita menjaga lingkungan kita kan, biar bersih, biar nyaman, enak dilihat, enak dipandang, penyebaran penyakitnya juga terkontrol, seperti itu.
0: Nah kalau misalnya dari pengalaman abang nih yang pastinya nih ya di lapangan, penyakit apa aja nih yang mungkin sering muncul nih Bang akibat kekurangan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat nih?
2: Seperti yang dijelaskan Mbak Risa juga sih tadi, Mbak Dini, kalau untuk di lapangan biasanya kalau yang kita temukan seperti diare, terus demam batuk pilek, terus penyakit kulit, seperti kalau misalnya kebersihan diri kan penyakit kulit ya seperti jamur, seperti itu. Okay. Ataupun gatal-gatal, itu penyakit umum biasanya kalau untuk kebersihan diri.
0: Berarti harus menjaga diri nih Bang, apalagi sampai ada penyakit kulit ya.
2: Iya, penyakit kulit terutama jamur sih. Panu lah kata orang.
0: Oke, baik nih. Nah Bang Heri, kalau dalam kehidupan mungkin yang serba sibuk ya pastinya saat ini ya, nah bagaimana sih Bang cara membangun kebiasaan hidup bersih nih agar tidak hanya dilakukan sesekali aja, nah mungkin bisa menjadi bagian dari rutinitas kita sehari-hari?
2: Menjadikan hidup bersih itu menjadi seharusnya sudah dijadikan kebiasaan kita sih Mbak, karena itu kebutuhan kita kan untuk menjaga diri kita, seperti itu.
0: Oke, baik nih. Saya kembali ke Kak Reza nih ya. Nah Kak Reza, sebagai tenaga kesehatan nih Kak, ada gak sih Kak tantangan terbesar nih ya dalam mengajak masyarakat untuk mengubah kebiasaan yang kurang sehat nih Kak menjadi kebiasaan yang lebih baik?
1: Iya. Sebagai tenaga kesehatan, kami tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga perlu melakukan pendampingan yang berkelanjutan. Untuk itu, kami memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Ketika lingkungan kita mendukung, masyarakat akan lebih mudah untuk membiasakan kebiasaan hidup bersih.
0: Nah, Kak Reza, kalau menurut Kak Reza nih, apakah pengetahuan masyarakat ya tentang hidup bersih ini sebenarnya apakah ini sudah cukup nih, Kak?
1: Iya, kalau menurut saya sih saat ini pengetahuan masyarakat tuh udah cukup sih tentang hidup bersih. Cuman tantangan terbesarnya terletak di konsistensinya. Misalnya seseorang tahu pentingnya cuci tangan, tapi tidak melakukannya secara rutin. Hal itu sama juga terjadi sama sampah kan? Karena orang tahu nih kalau buang sampah sembarangan tuh emang tidak bagus, tapi udah kebiasaan dia untuk buang sampah sembarangan, merokok sembarangan. Jadi kayak udah rutinitas yang susah untuk kita merubahnya. Udah kita bilang pun, Pak, ini tidak boleh merokok sembarangan. Bahkan kayak di lingkungan puskesmas sampai besar aturan. Itu pun kadang masih dilanggar. Susah untuk kita mengubah kebiasaan orang tuh yang udah jadi kebiasaan sehari-hari dia tuh agak susah. Padahal dia tahu sebenarnya ngerokok, oh, gak boleh sebenarnya ngerokok sembarangan. Tapi tetap dilakukan sih.
0: Apalagi asapnya ya, Kak ya.
1: Iya. Agak susah tuh emang mengubah kesadaran orang.
0: Ya apalagi ketika kita berada di fasilitas kesehatan ya. Ini namanya merokok, jangan kan di situ. Di tempat umum aja kita kalau dekat dengan orang yang merokok itu asapnya lumayan bikin sesak napas sebenarnya ya, Kak ya.
1: Iya. Itu agak memang susah kalau soal mengubah kebiasaan itu.
0: Nah, apakah ini sebenarnya menjadi masalah enggak sih, Kak? Kalau untuk masyarakat nih, Kak, mungkin bisa lebih konsisten nggak nih kalau kita misalnya memberikan edukasi gitu ya untuk penerapannya. Apalagi apakah harus ketika mungkin dari asap rokok ya. Nah, mungkin anaknya yang udah terkena dulu baru nih ada kesadaran, pernah nggak ini terjadi nih, Kak?
1: Iya, kadang emang kayak gitu. Nanti bawa anaknya misalnya batuk, pilek atau apa, batuk sih lebih seringnya kan. Nanti kita tanya orang tua ada di rumah rokok, ada. Cuman untuk mengubah perilaku ayahnya sendiri itu kan kita enggak juga mudah kan.
0: Ya tapi kadang walaupun jauh ya, tadi dari asap rokok sendiri sebenarnya dari asap yang melekat di baju aja sebenarnya itu masih bahaya ya, Kak.
1: Bahkan kalau dia keluar rumah ngerokok di luar pun kalau asap masih di baju tuh bisa juga menyebabkan anak terinfeksi gitu, terpapar.
0: Nah, Kak Reza, seberapa penting juga nih, Kak, peran keluarga nih dalam membentuk kebiasaan hidup bersih nih, Kak? Mungkin terutama yang pasti pada anak-anak nih ya, yang nantinya mungkin akan membawa kebiasaan tersebut ya hingga dewasa nanti.
1: Ya, kalau menurut saya sih, kalau peran keluarga tuh memang utama. Dan karena lingkungan yang pertama kali anak tuh kan keluarga, anak tuh mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya di rumah, melihat anggota keluarga sekitar, kemudian dia melihat kebiasaan-kebiasaan di rumah, dia belajar pertama kali itu kan dari orang tua. Jadi kita tidak hanya bisa mengajarkan, tapi juga memberi contoh ke anak. Misalnya kita mengajarkan anak, oh cuci tangan sebelum makan, kemudian setelah dari toilet cuci tangan, kalau buang sampah tidak sembarangan, itu kan nanti

0: ataupun layanan yang dilakukan dari Puskesmas Enti Kong nih Kak untuk membantu masyarakat membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat ini seperti apa nih Kak?
1: Kalau di Puskesmas Enti Kong sendiri, kita setiap bulan rutin posyandu di seluruh desa, wilayah kerja Puskesmas Enti Kong. Kemudian pembiasaan PHBS melalui UKS di sekolah, kalau dari lintas instansi, kita ada penggerakan germas, senam bersama pada saat HKR. Kemudian kampanye PHBS yang rutin kita lakukan melalui sosial media Puskesmas Enti Kong.
0: Oh berarti udah sering juga nih. Apakah ini dibantu dari kader-kadernya juga nih Kak?
1: Iya, kita ada juga dibantu oleh kader-kader pada saat posyandu kan ada pembinaan-pembinaan kader. Jadi peran kader tuh juga sangat penting. Karena kader nih kan orang yang dianggap oleh ya dipercaya oleh masyarakat-masyarakat. Jadi kita butuh juga untuk membimbing kader itu.
0: Apakah
1: penting sih peran kader?
0: Apakah ada kayak pelatihan khusus gitu nih Kak untuk dari kader-kadernya gitu nih Kak? Nanti misalnya nanti ada posyandu dari dusun ini gitu nih Kak. Apakah nanti akan di apa ya diberitahu gitu nih bagaimana nih Kak?
1: Iya, pembinaan kader kita ada.
0: Ada ya.
1: Ada dilakukan oleh tim Promkes kita ada pembinaan kader.
0: Apakah
1: supaya lebih terarah.
0: Itu dilakukannya rutin atau bagaimana nih Kak?
1: Iya rutin kalau pembinaan kader dilakukan secara rutin supaya kan kalau kadernya kan memang harus tahu tugas-tugas dia, tugas-tugas pokoknya kader, kayak dia harus memang membina masyarakat-masyarakat itu sendiri.
0: Oke, baik ya. Kalau sejauh ini Kak, dari peran kader. Nah, ini untuk posyandunya udah menuju ke lansia, balita atau bagaimana nih?
1: Iya. Kita ada balita, lansia. Ada pemeriksaan ibu hamil.
0: Ibu hamil.
1: Kelas balita, ya.
0: Oke baik nih ya. Nah ini saya ke Bang Heri kembali nih ya. Nah Bang Heri, ke seberapa penting juga nih Bang peran keluarga ya khususnya orang tua nih dalam menanamkan kesadaran hidup bersih kepada anak-anak sejak dini nih Bang?
2: Iya untuk mungkin dijawab Barisa juga tadi ya Mbak Dini. Jadi memang peran keluarga memang sangat penting sekali untuk kebersihan diri atau anak, terutama anak ya. Jadi itu menjadi kebiasaan di saat dewasa, jadi pola hidup seperti itu nanti kalau dia dewasa. Jadi memang peran keluarga atau peran orang tua kebersihan itu memang sangat penting. Dari situlah nanti menjadi pola atau pola perilaku.
0: Berarti ya hampir sama juga nih ya yang seperti tadi dikatakan oleh Karisa ya Bang ya. Bahwa peran orang tua ini benar-benar mendukung ya. Inilah guru utamanya yang ada di lingkungan rumah.
2: Sebelum dia masuk pelajaran di sekolah orang tua atau keluarga yang pertama yang terdepan si untuk mengajarkan hidup bersih.
0: Nah, Bang Heri, kalau untuk di wilayah perbatasan ya mungkin yang memiliki mobilitas masyarakat yang cukup tinggi nih, apakah kesadaran hidup bersih ini menjadi semakin penting nih, Bang?
2: Ya kalau di wilayah perbatasan memang hidup bersih itu sangat-sangat penting karena kita perbatasan tanggung jawab kita wilayah perbatasan itu maka potensi penyebaran penyakit untuk masuk keluar memang sangat sangat tinggi kalau kita memang untuk menjaga kebersihan seperti itu. Jadi memang kalau tidak menjaga kebersihan karena kita perbatasan apalagi perbatasannya bukan wilayah antar kabupaten tapi kita wilayah negara. Dua belah pihak misalnya negara karena kita perbatasan dengan Malaysia memang untuk kebersihan memang sangat-sangat penting karena itu untuk kita

0: hal penyakit kan, seperti itu.
1: Nah bang, kalau sekarang ini di PLBN yang ini bang ya, mungkin PLBN nanti kok masih nggak sih bang seperti melakukan screening gitu bang?
0: Kalau untuk screening selalu kita lakukan karena itu memang dekat penyakit dan memang fungsi kita sebagai wilayah antara pembinaan screening suhu apa segala macam kayak pengendalian tekor, penyakit kendaraan, semuanya tetap kita lakukan.
1: Apakah ini cukup ketat gitu? Apakah misalnya ada dilakukan ini ketika kita mau keluar ataukah nanti ada orang yang masuk gitu bang dari negara tetangga ini?
0: Kalau untuk screening biasanya untuk screening suhu kita punya termasioner sih mbak, kita punya termasioner, kita memang punya kita mereka terdeteksi demam atau macam, kita cek kesehatan dan seperti
1: itu. Nah kalau untuk sejauh ini penyakit apa aja sih bang yang sudah ditemukan gitu nih bang dari pelintas perbatasan?
0: Sejauh ini kalau untuk penyakit yang kita temukan seperti kalau untuk penyakit karena perbatas yang sering lewat di perbatasan kita karena sering juga yang sering berobat sih pada ini yang memang perlintahan berobat jadi macam-macam ya juga kita temukan di tempat ini.
1: Ya memang kebanyakan juga
0: jadi orang. Kalau juga ada kan terus ya penculik,
1: karena ternyata memang orang kita juga banyak yang berobat ke negara tetangga ya bang ya.
0: Iya seperti itu.
1: Nah bagaimana juga nih bang Heri peran kolaborasi antara instansi kesehatan gitu ya, sekolah dan mungkin masyarakat juga nih dalam memperkuat budaya hidup bersih di lingkungan sekitarnya.
0: Memang untuk peran untuk menjaga kebersihan kunci dan sehat memang kalau lingkungan perbatasan sudah disampaikan pas juga semuanya sudah berkolaborasi dari sosial media terus ada dari kader terus kegiatan-kegiatan yang memang edukasi masalah kesehatan.
1: Oke, baik nih ya. Ini saya ke Kak Reza. Nah, Kak Reza, tadi kan seperti Bang Heri bilang ya di media sosial nih ya. Nah, bagaimana nih Kak? Apalagi sekarang ini sikit-sikit biasanya kalau kita mau berobat bertanya dulu gitu ya ke AI. Aduh, penyakitnya ini pokoknya udah ada ininya lah. Oh, saya keluhannya ini ya udah nanti langsung dari AI ya udah langsung berobat aja jadi nggak perlu ke puskesmas ataupun ke faskes lainnya. Nah Kak Reza, bagaimana sih Kak di era media sosial saat ini apakah banyak informasi kesehatan yang beredar dengan cepat nih Kak?
2: Ya sebenarnya untuk informasi ini banyak ya, kalau kita mencari informasi itu ya tetap ada. Tapi untuk masyarakat pesan saya untuk tidak sembarangan menerima informasi, pastikan dulu jelas tidak informasinya, kemudian apakah informasinya dari lembaga yang resmi, kemudian tidak ikut menyebarkan kalau kita tidak tahu informasinya itu benar atau tidak, kemudian harus lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi, jangan asal share aja, nanti penyakit ini obatnya ini, kasih tahulah ke keluarganya, jangan seperti itu. Untuk kalau kita untuk mengetahui penyakit lebih baik kita berkonsultasi ke tenaga kesehatan, ke puskesmas. Kalau ke puskesmas tentu kita jelas ketemu dokter, oh ini langsung penyakitnya ini, kita ditangani oleh yang memang ahlinya, jangan pandai-mandai gitu ibaratnya kita ini sakit ini berobat ini, enggak usah seperti itu. Kalau gitu sih kalau menurut saya.
1: Ya, apalagi ini kan Kak, kalau misalnya ya udah kita masukin nih keluhannya ini, nanti keluar nih obat-obatnya ini gitu nih Kak. Nah, bagaimana sih Kak kalau dari pihak kesehatan nih pernah nggak sih kak nemukan misalnya ada masyarakat yang datang, lah kak saya dapat ininya dari AI nih kak, obatnya bener nggak sih ini gitu kak?
2: Iya pasti pernah. Kalau masyarakat tuh kan memang banyak macam-macamnya. Ada yang tiba-tiba datang dia tahu dia sakit apa misalnya, padahal dia belum berobat. Tentunya kita arahkan, kita kasih edukasi. Jangan langsung menyimpulkan dia sakit apa. Jangan, tetap kita arahkan dia untuk berobat. Kita arahkan dia untuk konsultasi ke dokter supaya lebih jelas dan memberi edukasi. Jangan sembarangan mendiagnosa diri sendiri.
1: Nah biasanya juga kan ada nih kak ya, ya apalagi memang di era media sosial nih gampang sekali nih kak ya untuk banyak nih obat-obat dari mungkin obat-obatan herbal nih kak, misalnya dari tumbuhan ini katanya gitu ya, banyak sekali manfaatnya. Nah ternyata ketika masyarakat mencoba gitu kak ya untuk membuatlah yang pastinya obatan herbal ini di rumah, tapi malah ya udah kok nggak sembuh-sembuh gitu nih. Nah bagaimana sih kak kalau dari pihak puskesmas Entikong ini memberikan edukasi yang pastinya kepada masyarakat supaya tidak mudah gitu ya kak, karena kan kalau yang dari obat herbal ini biasanya tidak sesuai dengan anjuran dokter gitu nih kak ya, ataupun dari pihak kesehatan. Nah kalau kakak dari Kak Resa ini memberikan edukasi untuk masyarakat ini seperti apa nih kak?
2: Ya, untuk seperti itu sih kita harus beredukasi. Jangan, makanya itu kalau dapat informasi harus dari lembaga yang resmi, tidak sembarangan. Misalnya lihat di TikTok obat ini campur ini, jadi obat untuk ini. Sebaiknya dia konsultasi dulu sama dokter. Karena kalau untuk pengobatan tradisional sendiri, sebenarnya di Puskesmas pun memang ada program yang namanya layanan tradisional kesehatan. Itu ada informasinya. Kemudian jadi masyarakat tuh tidak usah sembarangan untuk nanti obat ini nih obatnya, misalnya kunyit bisa untuk obat ini, dia harus konfirmasi ke dokter. Atau kalau di masyarakat kan ada bidan, ada mantri desa, ada perawat desa, bisa mereka konsultasi, tanyakan langsung, pergi misalnya ke pustu, konsultasi sama perawatnya, oh benarkah ini nih obatnya, bisakah dilakukan tradisional seperti ini. Nah lebih baik tuh dengan konsultasi, tidak langsung dilakukan sendiri, itu akan jauh lebih baik.
1: Ya takutnya kalau udah mendiagnosa sendiri-sendiri ya udah pakai obat itu aja.
2: Iya, jangan mendiagnosa diri sendirilah pokoknya.
1: Takutnya ketika orang yang mungkin kurang pengetahuan ya kak ya, yang pastinya kak ya, jangan sampai karena tahu mungkin dari mulut ke mulut, biasanya ini ya udah minum dari tanaman ini aja katanya, diolah aja minumnya berapa kali sehari.
2: Yang harusnya dia padahal bukan sakitnya itu, malah minumnya apa kan?
1: Biasanya ini kan dari kebersihannya juga gitu ya kak ya, karena mungkin dari tanamannya. Oke baik. Nah Kak Resa, jika pendengar mungkin ada yang ingin mulai menerapkan hidup bersih nih kak ya, tetapi merasa sulit gitu ya untuk konsisten. Nah langkah kecil apa sih kak yang paling realistis yang pastinya untuk dilakukan terlebih dahulu nih?
2: Ya, kalau langkah kecil yang paling realistis menurut saya tuh memang cuci tangan. Cuci tangan tuh udah jadi rutinitas kita sebelum makan, sesudah makan, habis dari toilet. Dan cuci tangan tuh memang terbukti paling efektif kan? Apalagi kalau cuci tangan pakai sabun dengan air bersih. Itu sih, kemudian memperhatikan makanan kita higienis atau tidak, tidak asal-asal, asal makan, itu kan bisa menyebabkan banyak penyakit juga. Kemudian memperhatikan lingkungan kita dari rumah itu tadi, mulai dari tidak membiarkan bak mandi itu tidak dikuras, kemudian menjadi sarang nyamuk. Banyak sih sebenarnya langkah-langkah kecil yang memang keseharian kita, yang memang harusnya jadi rutinitas, bukan hal yang berat sebenarnya.
1: Yang tadi ya udah balik lagi ya, malas ya, apa enggak lagi. Ya kak ya.
2: Iya, tergantung konsistensi dari orangnya lagi itu sendiri memang.
1: Nah, bagaimana juga nih kak, kalau untuk keterlibatan kader kesehatan dan juga masyarakat ini, apakah dapat membantu menyebar, memperluaskan edukasi nih kak tentang perilaku hidup bersih dan sehat nih kak?
2: Ya, kalau untuk kader sendiri sih, puskesmas itu memang sangat terbantu dengan adanya kader. Jadi, kadang kita kan mengedukasi kadernya. Kadang mungkin ada juga masyarakat tuh bisa nanya ke kader apa-apa tentang kesehatan tuh mereka bisa nanya ke kader. Kalau kader tidak tahu pun kan, dia bisa menanyakan ke puskesmas gitu. Jadi, ibaratnya kader ini penyambung dari masyarakat ke puskesmas tuh bisa.
1: Oke, baik. Kak Reza, Bang Heri, kita break sejenak ya. Nanti kita akan kembali lagi dan pendengar tetap terus bersama kami di RRI Sanggau dan juga Entikong.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab, kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi, jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab, kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
5: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan. Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.

0: 101.
1: Oke, baik pendengar, Anda masih di Indonesia Sehat nih ya. Ini saya balik lagi dia Bang Heria ke Kak Reza dulu nih ya. Nah Kak Reza, apa nih pesan buat para pendengar yang pastinya nih agar semakin termotivasi nih Kak untuk menjadikan hidup bersih ini sebagai gaya hidup nih Kak, bukan hanya kebiasaan sesaat nih.
2: Ya, pesan kami yaitu lakukanlah kebiasaan-kebiasaan sederhana yang berdampak besar, seperti yang saya bilang tadi, cuci tangan pakai sabun itu sudah paling mendasar sekali. Karena kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap kecil itu adalah kadang berdampak besar. Jangan meremehkan kebiasaan-kebiasaan kecil, kebiasaan-kebiasaan sederhana. Kemudian karena hal itu kita dapat mencegah penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Jika setiap anggota keluarga membiasakan hidup bersih setiap hari, resiko terkena penyakit dapat berkurang dan kualitas hidup akan lebih baik.
1: Oke, nah terakhir nih ya Kak Reza, kalau menurut dari pengalaman Kak Reza, kebiasaan sederhana apa sih yang mungkin dampaknya paling besar yang pasti bagi kesehatan keluarga jika dilakukan secara rutin setiap hari nih Kak?
2: Ya, kebiasaan sederhana tuh memang cuci tangan lah paling sederhana tuh, kalau dari toilet, kemudian di lingkungan rumah, dari rumah pokoknya. Kebiasaan sederhana yang sudah terbiasa kita lakukan dari rumah, dengan lingkungan rumah yang bersih, kemudian kebiasaan membersihkan diri, dari diri kita sendiri pokoknya. Jangan sampai misalnya kita yang menjadi penyebab menularkan orang lain tuh, jangan sampai. Jadi memang lakukanlah hal-hal sederhana seperti itu. Seperti ya membersihkan diri dan membersihkan lingkungan kita itu udah paling sederhana.
1: Okay.
2: Yang dapat kita lakukan rutin.
1: Baik ya, yang pastinya harus rutin membersihkan lingkungan rumah kita ya. Apalagi kalau di weekend ini, apalagi setiap hari Jumat ini udah ada WFH juga gitu ya, sebagian besar orangnya masyarakat juga. Oke, okay, Bang Heri, terakhir juga nih Bang Heri, apa langkah sederhana mungkin yang bisa mulai dilakukan oleh pendengar nih Bang untuk hari ini, yang pasti untuk membangun kebiasaan hidup bersih yang konsisten dan juga berdampak bagi kesehatan di mana diri maupun keluarga nih Bang?
3: Cuman menambahkan dari penjelasan dari Kak Reza juga tadi, jangan jadikan hidup bersih dan sehat itu menjadi sebuah beban. Jadikan hidup bersih sehat itu jadikan sebuah kebiasaan kita sehari-hari, kayak cuci tangan, buang sampah pada tempatnya, bereskan segala sesuatunya, bereskan pakaian, misalnya memilah pakaian bersih dengan kotor jangan disatukan, jangan pakai handuk berulang-ulang, itu bisa menyebabkan mungkin tadi panuk penyakit kulit seperti itu. Jadi memang untuk kita sebagai diri sendiri dulu, jangan sampai menularkan ke orang lain. Jadi jangan hidup bersih dan sehat itu jangan dijadikan beban. Memang kebutuhan kita sehari-hari seperti itu.
1: Jangan dijadikan beban dan itulah untuk kebersihan diri kita sendiri yang pastinya ya. Kalau udah dijadi beban, ya udah rasanya itu, aduh besok udah harus lagi nih ya. Nanti pulang kerja, aduh ini udah deh makan ya. Jadi benar-benar ya selain beban itu menjadi apa ya dalam diri kita, ya udah deh nanti aja, kalau udah nanti aja ya udah malas jadinya ya. Oke, baik, terima kasih ya untuk kedua narasumber saya di siang hari ini. Ya, ini ada Kak Reza Safira ya, selaku pengelola layanan kesehatan Puskesmas Entikong. Dan juga Bang Heri Iswandi ya, ini selaku anggota tim kerja surveillance dan juga penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan LKK Entikong ya, untuk bersedia hadir dan juga memberikan edukasi yang pastinya kepada masyarakat ya tentang membangun kesadaran hidup bersih ya, yang pastinya ini bukanlah sesuatu yang sulit ya. Jangan jadikan beban tadi ya, seperti dikatakan oleh kedua narasumber saya ya pendengar ya. Dan yang pastinya ini harus dimulai dari langkah-langkah kecil dan juga dilakukan secara konsisten. Karena dengan menjaga kesehatan diri, lingkungan, serta membiasakan perilaku hidup sehat, ini merupakan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat di sekitar kita. Oke, baik pendengar, saya cukupkan juga di Indonesia Sehat untuk edisi hari ini. Kita akan berjumpa kembali di Indonesia Sehat berikutnya. Sekaligus juga pendengar menuntaskan kebersamaan kita di Sanggup Pagi ini, karena selanjutnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas ya dalam Sanggup Siang ini, ada Okrin Moboy menemani Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifah Dini, pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mengapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Demikian tadi baru saja kita mendengarkan program acara Indonesia Cerdas, Indonesia Sehat begitu. Dan untuk berikutnya, seperti biasa kita kembali bergabung dan mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dinamika Olahraga.
2: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vito plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari Elias Sikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyle van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was an unfortunate end. Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, Dari bahunya, pinggangnya, katanya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernadine Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejur prof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmar Hadi, mengatakan kejurprov biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari biliar selama ini kita rubah menjadi stigma biliar yang berprestasi. Jadi biliar itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maspo, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprov biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Farin Reki melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya.
8: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
9: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
10: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
11: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
12: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
9: Dengarkan Halo RRI
10: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
11: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
13: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga.

kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerah.
8: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong pada kesempatan saat ini. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dengan sejumlah informasi-informasi juga yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan pada saat ini, pendengar, untuk wilayah Antikong dan sekitarnya telah memasuki waktu azan zuhur. Maka dengan itu, kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Antikong mengucapkan selamat menunaikan

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapak dan anak gadisnya. Bapak tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih husu, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Niatkan semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata. Dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah. Karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya. Mencari-cari karunia Allah dan keridhaannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Sad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat baik tidak akan sirna pahalanya, dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha Suci dan Maha

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong. Demikian tadi baru saja kita telah ikuti dan dengarkan waktu azan zuhur di wilayah perbatasan dan sekitarnya. Untuk pantauan cuaca juga untuk edisi siang ini pukul 12.05 masih terlihat aman ya, mendung berawan, kadang cerah. Dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan Anda berjalan lancar, tidak ada hambatan apapun alasan di luar sana. Maka dengan itu, kami kembali mengajak Anda untuk berinteraktif di layanan telepon kami ataupun di chat WA, SMS, di program acara Seni Berpantun untuk Paci dan Maci, Bujang dan Dara. Sebelumnya kita akan dengarkan satu lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di program acara selanjutnya, khusus di program Seni Berpantun.
1: Mas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
3: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
4: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
3: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang. Oh,

Burung pipit terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Selamat datang para pendengar kami sayang. Semoga hari penuh semangat di hati ini. Pagi cerah mentari bersinar, embun jatuh di atas daun. Mari menyapa dengan hati, semoga bahagia sepanjang tahun. Jalan-jalan membeli roti-roti hangat rasa mentega. Selamat datang sahabat sejati, semoga sehat sepanjang masa. Naik sepeda ke kota lama, singgah sebentar membeli jamu. Senang sekali kita bersama menemani hari penuh ilmu.

Makan bakso pakai sambal, minumnya es campur segelas. Kalau senyum janganlah gagal, mari biar hati makin waras. Pergi ke pasar membeli tomat, pulangnya lupa beli cabai. Kalau wajah terlihat semangat, pasti rezeki ikut ramai.

Baik, Paci dan Maci, Bujang dan Dara, masih kami tunggu pemantun-pemantun yang saat ini sedang bersantai menikmati suasana siang di tempat Anda. Semoga terhibur dan paling tidak memberikan semangat dan harapan bagi kita untuk menghibur pemantun-pemantun kita edisi pada kesempatan siang ini.

Baik, kalau masih belum ada pemantun yang berikutnya, kita tahan dulu. Kita kembali berdendang dengan lagu irama yang sudah kami siapkan untuk Paci dan Maci, Bujang dan Dara. Dengan itu kita dengarkan bersama-sama.

0: Iya, ditahu juga.
1: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
0: Tidak, Le. Kenapa, eh?
1: Kau mau tahu? Begini, eh.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: Baik, Paci dan Maci, Bu Jan dan Dara masih bersama kami di program acara Seni Berpantun. Silakan untuk berpantun seperti biasa di 0811 5667754. Kami akan bacakan ada satu pemantun di chat SMS begitu ya. Ini pantunnya seperti ini. Ini kayaknya pantun jenaka begitu ya. Kelihatan. Oke, pantunnya seperti ini. Ayam naik becak sendiri, bebek jadi penumpangnya. Yang penting hati berseri, itu kunci bahagianya. Waduh, terima kasih. Oke, kita masih menunggu yang berikutnya. Silakan di 0811 5667754. Kita coba berikutnya. Halo.
1: Halo, selamat siang, Jackie.
0: Selamat siang kembali juga. Apa kabar ini, kakek?
1: Sehat.
0: Sehat. Di sana gimana cuaca nih, kakek?
1: Cuaca cerah hari ini.
0: Oh, berarti sama juga nih.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Apa pantunnya nih, kakek?
1: Entah bagaimana bunyinya.
0: Ayo, kakek, gimana nih?
1: Kena apa sirih kolayu? Kena kemarau 9 hari. Kenapa hatiku rindu? Karena sering ketemu kekasih di dalam mimpi.
0: Waduh, hanya mimpi ya, kek ya.
1: Okay. Anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Tangkai hati hancur nak lulu.

0: air mata jatuh bercucuran.
1: Waduh, waduh, waduh. Oke. Okay.
0: Sedih rasa.
1: Sedih yang tidak begitu disangka begitu ya kakek ya.
0: Iya. Baju putih, celana pun putih. Belum bersih, sabun pun hilang.
1: Mm-hmm.
0: Semakin setua, semakin sedih.
1: Aduh.
0: Tah kapan-kapan ajal nih berpulang.
1: Oh. Oke, okay.
0: Itu aja Nak Jeki.
1: Oke, okay, ya siap. Terima kasih.
0: Hanya tiga aja.
1: Mm-hmm. Nanti di pantun ya. Kita di Prodanun kita tunggu lagi ya, ya.
0: Ya, mudah-mudahan ketemu nanti.
1: Oke, okay, siap.
0: Selamat siang. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali juga kakek. Selamat siang, selamat ya. Beristirahat. Nanti kita tunggu lagi di ini ya, pantun di Prodanut begitu. Oke, ada lagi masih ditunggu untuk pemantun berikutnya. Seperti biasa begitu ya.

Ayam naik, becak sendiri, bebek jadi penumpangnya. Yang penting hati berseri, itu kunci bahagia. Kelinci pakai kacamata, katanya biar tambah gaya. Kalau tertawa bersama, bahagia terasa nyata. Betul ini ya kaki ya.

Matahari menghadap terang, daunnya hijau menawan mata. Semoga siang semakin senang, penuh tawa dan cerita. Makan nasi bersama ikan, tambah sambal terasa nikmat. Semoga semua dimudahkan dalam setiap niat dan kerja. Angin bertiup membawa harum, harum bunga di halaman. Semoga hidup selalu makmur dalam setiap perjalanan.

Akan bersama lagu yang sudah kami siapkan untuk Paci dan Maci, Pujan dan Dara. Kita kembali dengan dua lagu yang berikut ini di program acara Seni Berpantun.

0: ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

Baik Pak Cidan, Maci, Bu Jan dan Dara, nampaknya kita juga sudah di penghujung program acara Seni Berpantun. Terima kasih untuk yang sudah berpantun tadi, baik di SMS maupun di WhatsApp kami. Untuk berikutnya nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti warta berita. Siang nanti, warta siang ya, nanti kita akan dengarkan bersama-sama bersama Pro 1 RRI Sanggau. Tetap bersama kami pendengar dengan sejumlah informasi-informasi yang akan dihimpun, yang maksudnya yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Kegiatan inti atau utama adalah kegiatan rekonstruksi jalan, ruas jalan Sungai Mawang Empaung. Kemudian satu fisik dan satu konstruksi.
1: Informasi laporan dari para kelompok juga bahwa ada beda harga dari harga kios dengan.
2: Warta siang selengkapnya Jumat 26 Juni 2026, saya Okrit Moboy. Berita utama, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk mengendalikan kenaikan harga barang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, lonjakan harga tidak hanya terjadi pada kebutuhan pokok, tetapi juga bahan bangunan dan kebutuhan industri sehingga semakin menekan daya beli masyarakat. Hendrikus menilai tingginya harga pupuk serta mahalnya biaya distribusi akibat kelangkaan BBM subsidi menjadi penyebab utama kenaikan harga. Ia juga meminta pemerintah memperketat pengawasan distribusi barang dan menjamin ketersediaan solar bersubsidi bagi angkutan logistik. Selain itu, Hendrikus mendesak aparat terkait mengusut persoalan distribusi BBM agar biaya logistik dapat ditekan dan harga barang tetap stabil. Pemerintah Kabupaten Sanggau mengalokasikan dana bagi hasil DBH sebesar 5 miliar rupiah untuk rekonstruksi ruas jalan Sungai Mawang Embaung pada tahun 2026. Anggaran tersebut saat ini telah menyelesaikan tahap perencanaan dan segera memasuki proses tender.
3: Kabupaten Sanggau mengalokasikan dana bagi hasil DBH sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan ruas jalan Sungai Mawang Embaung pada tahun 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Sanggau Aris Sudarsono menyampaikan anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung peningkatan infrastruktur jalan. Ia menambahkan saat ini proses perencanaan proyek telah rampung dan segera memasuki tahap pengadaan. Dokumen pekerjaan dijadwalkan mulai diproses melalui tender dalam waktu dekat. Aris mengungkapkan, pembangunan tersebut diperkirakan mencakup ruas jalan sepanjang lebih dari 1 km dengan konstruksi aspal. Spesifikasi teknis mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR.
0: Kegiatan inti atau utama adalah kegiatan rekonstruksi jalan, ruas jalan Sungai Mawang Empaung. Kemudian satu fisik dan satu konsultan pengawasan di ruas tersebut. Perkiraan kurang lebih 5 miliar. Dan sekarang tahap perencanaan sudah selesai, mungkin minggu ini kita masukkan ke PBJ untuk tender. Kurang dari 2 kilo, 1 kilo lebih, mungkin 1 kilo setengah. Pal ya. Biasanya untuk DBH itu spek, kemudian konstruksinya mengikuti regulasi dari Kementerian PUPR.
3: Selain pembangunan jalan, ia menyebut dana DBH juga mendukung sejumlah kegiatan penunjang yang dikelola perangkat daerah terkait. Ia berharap proyek ini dapat meningkatkan konektivitas serta memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi hasil perkebunan di wilayah Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Biaya tinggi untuk mengangkut pupuk bersubsidi masih menjadi beban tambahan yang dihadapi para petani di Kabupaten Sanggau. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan DKP TPHP Kabupaten Sanggau berharap adanya evaluasi mekanisme distribusi sekaligus memperketat pengawasan di lapangan agar bantuan tepat sasaran.
4: Angkut pupuk bersubsidi masih menjadi salah satu beban yang dihadapi petani di Kabupaten Sanggau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan DKP TPHP Kabupaten Sanggau, Kubin, mengatakan perbedaan harga pupuk di lapangan sebagian besar dipengaruhi oleh biaya pengangkutan dari kios menuju lokasi petani. Yang menjelaskan biaya distribusi dari kios ke lokasi petani masih menjadi tanggung jawab masing-masing pembeli. Menurutnya, kondisi geografis dan jarak yang berbeda-beda menyebabkan biaya angkut yang dibebankan kepada petani juga tidak sama. Kubin berharap ke depan terdapat perbaikan dalam mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi termasuk kemungkinan memasukkan komponen biaya distribusi agar tidak semakin membebani petani. Namun, menurutnya, hal tersebut masih memerlukan kajian karena perbedaan jarak dan kondisi wilayah yang ada di Kabupaten Sanggau.
1: Dengan informasi laporan dari para kelompok juga bahwa ada beda harga dari harga kios dengan harga yang harusnya mereka bayar atau dengan harga subsidi. Ini tentu berkaitan dengan biaya angkut, karena dalam subsidi tidak disebutkan untuk biaya angkut. Adanya biaya angkut adalah menjadi tanggung jawab para pembeli itu sendiri, para petani maksudnya, para petani membayar harga di tingkat penyalur dan kios, tentu untuk angkutnya ke tempat mereka, ke rumah mereka, menjadi tanggung biaya para petani itu sendiri.
4: Kuwin menambahkan, pemerintah daerah terus mengoptimalkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi melalui verifikasi data penerima dan pemantauan serapan di lapangan. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan pupuk dapat lebih tepat sasaran dan mendukung peningkatan produksi pangan di Kabupaten Sanggau. Oktoverandi melaporkan.
2: Sebanyak 40 pelaku usaha mikro dan kecil UMK Kabupaten Sanggau memperoleh sertifikat halal melalui program pendampingan rumah BUMN Sanggau hingga pertengahan tahun 2026. Supervisor Rumah BUMN Pertamina Sanggau, Supian JLD, mengungkapkan capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan bimbingan teknis BIMTEK dan pendampingan sertifikat halal melalui skema self-declare yang menyasar pelaku usaha. Ia menyampaikan sertifikat halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pasar. Karena itu, Rumah BUMN Sanggau tidak hanya memberikan pelatihan tetapi juga melakukan pendampingan hingga proses pengajuan sertifikat selesai. Selain menggelar BIMTEK, Rumah BUMN Sanggau juga melakukan kunjungan ke UMK binaan yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Ia menjelaskan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi usaha secara langsung sekaligus memberikan arahan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Supian menilai pelaku program tersebut, pelaku UMK didorong menerapkan standar usaha yang baik, termasuk aspek kebersihan, keamanan, dan kehalalan produk. Ia berharap sertifikat halal menjadi nilai tambah yang mampu memperkuat daya saing produk lokal Sanggau di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemkab Sanggau alokasikan DBH 5 miliar untuk rekonstruksi jalan. Biaya angkut pupuk subsidi masih bebani petani Sanggau. Saya Krimo Boy, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.
4: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
5: Dialog Pagi RRI Antikong.
6: Intimiti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
7: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sedikit. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
5: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
8: Gali lagi logi.
9: Ran. Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
10: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
9: Ih,
10: amit.
9: Eh, getok dong palanya.
10: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
9: Katanya tadi amit-amit.
11: Hah?
9: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren. Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
10: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat.
9: Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.

Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

0: sudah di kita dengarkan begitu, dengan juga informasi yang sudah dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau. Dan pada kesempatan saat ini juga pendengar, kami kembali menemani ruang dengar Anda dengan menyajikan program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda, yaitu di Pro Dandut, Dandut Adalah Kita. Nanti silakan untuk Anda yang ingin bergabung, baik di layanan telepon, SMS, di WhatsApp kami juga, silakan nanti. Tapi pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Semoga suasana siang menjelang sore untuk Anda yang ingin melakukan berbagai aktivitas yang kedua berjalan seperti biasa. Jadi tetap bersama kami, kita akan kembali dengan satu buah lagu yang sudah kami siap untuk Anda di Pro Dandut, Dandut Adalah Kita.
1: Pro Dandut, Pro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di program acara di Pro Dangdut, dan itu adalah kita. Demikian tadi baru saja kita dengarkan satu buah lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda, menemani ruang dengar Anda dengan sejumlah suasana atau kegiatan Anda di luar sana. Berkaitan dengan cuaca, untuk saat ini masih cerah berawan di luar sana. Kami kembali mengundang Anda di 08 di layanan telepon kami di 0811 5667754. Kita coba penelpon pertama ya. Kita coba. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik, terima kasih. Gimana nih kabar untuk siang menjelang sore ini, Kakek?
2: Semakin cerah di Sungai
1: Semakin
2: Dawud.
1: Cerah, waduh. Oke, okay. Intinya sehat begitu ya, Kakek?
2: Sehat.
1: Oke.
2: Okay. Request lagunya Termiskin di Dunia.
1: Termiskin di Dunia.
2: Dari okay. Amdan ATT.
1: Siap.
2: Ini ada info keluarga nih, Nak Jeki.
1: Yeah.
2: Pertama ditujukan kepada Kakek Ririn di Pengadang. Bisannya yang paling bungsu di Sungai Daun ini meninggal dunia tadi pagi.
1: Oke, oh ya ya, baik. Turut berduka cita lah kalau begitu, Kakek.
2: Okay. Iya. Adiknya Bapak Ririn tuh.
1: Oh, gitu ya.
2: Bapak Ririn tuh kan bapaknya orang Sungai Daun. Adiknya yang itulah yang paling bungsu.
1: Oh gitu, itu
2: adiknya Bapak Limin.
1: Itu sisilah
2: Bapak Ririn
1: keluarganya.
2: Bapak Limin namanya. Nah itulah adik okay. yang paling bungsu meninggal jam 8 tadi pagi.
1: Berarti untuk pemakamannya besok atau hari ini, Kakek?
2: Besok. Karena,
1: oh besok.
2: Karena menantunya kepala desa menantunya.
1: Oh gitu, berarti belum datang begitu.
2: Sedang rapat di Pontianak.
1: Oh ya ya ya.
2: Maka belum ditanam hari ini, nunggu dia datang dari Pontianak.
1: Oke oke oke. Mudah-mudahan.
2: Hanya itu aja infonya Nak
1: Jeki. Oke siap, terima kasih.
2: Salam-salamnya buat Kakek Ririn, Pak Wai, Pak Mansam, Bang Jali, Bunda Heti dan Mbak Elsa.
1: Oke.
2: Okay. Yang lain dirangkul aja Nak Jeki.
1: Siap.
2: Untuk Nak Jeki, selamat siang. Semoga sehat selalu bersama
1: siap.
2: Keluarga.
1: Terima kasih. Selamat siang kembali juga. Selamat beristirahat juga.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Selamat beristirahat juga Kakek Panji ya. Lanjut lagi berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Bang Jeki.
1: Oke, okay, terima kasih, Bang Aiman. Apa kabar siang ini? Sambas gimana nih?
3: Alhamdulillah sehat. Cuacanya agak mendung nih, Bang Jeki.
1: Mendung kah?
3: Mendung.
1: Tapi tak berarti hujan. Nanti kau ini sedang-sedang lah. Kadang mendung, kadang cerah, begitu. Cerah awan, begitulah. Ada mendungnya juga, seperti itu.
3: Berarti cuaca peti pera lah itu.
1: Ya, begitulah kira-kiranya.
3: Peti pera aja sedang saja katanya.
1: Itu ya. Pas.
3: Minta lagu lah dari Ria Amelia.
1: Dari siapa? Ria.
3: Ria Amelia, judulnya Maybok.
1: Maybok ya, Ria Amelia.
3: Salam-salamnya dari A sampai Z aja Bang Jeki. Bondong Jeki, terima kasih.
1: Maybok ya.
3: Dangdut.
1: Maybok, oke. Siap.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Jeki.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat beristirahat dan terima kasih untuk telah bergabung juga ini. Dari Bang Eman, ada lagi silakan, masih di tunggu untuk Anda ingin bergabung kembali.

0: Oke, berikutnya. Halo, Pro Dandut. Oke. Waduh. Masih terputus ini. Mungkin bisa dicoba lagi. Bisa dicoba di 0811-5667-754. Oke, halo Pro Dandut.
1: Halo Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Apa kabar ini Mama Eren? Sehat ya?
1: Sehat.
0: Gimana nih kegiatan? Di kebun, sawah, atau di mana?
1: Masih di rumah nih.
0: Oh, di rumah?
1: Di kampung.
0: Oke, siap.
1: Lagi berduka nih, Jeki.
0: Ya, tadi sudah disampaikan dari Kakek Panji tadi. Ya. Oke.
1: Mau request lagu Sarapan Pagi dari Handan ATT.
0: Sarapan Pagi. Ini udah siang, mau dekat sore ini.
1: Udah makan siang nih. Kenapa gawai kemarin dek sini?
0: Itulah karena apa ya, ada satu dan dua begitu ha, jadi enggak bisa ke sana begitu.
1: Kakek Panji bilang itu Kakek Ririn mau ke sini ditunggu-tunggu enggak ada enggak?
0: Ah, ini nih Kakek Ririn yang aduh. Tapi ramai ya.
1: Ramai.
0: Oke, ya.
1: Itulah. Salam-salamnya untuk Kakek Panji tadi ya. Semoga sehat selalu. Sama Bunda Esti juga, semoga sehat selalu. Yang lain dirangkul aja lah.
0: Oke, siap.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Kita.
0: Nah, selamat sore kembali juga. Selamat beristirahat. Oke, dengan Mama Eren ini ya. Oke, lanjut lagi silakan untuk bergabung kembali di belakang Mama Eren di Sungai Daun ya. Tetangganya Kakek Panji ini. Baik, mudah-mudahan dari Kakek Ririn saat ini mudah-mudahan monitor ya dan mendengarkan apa yang disampaikan dari Kakek Panji tadi terkait keluarga begitu ya, yang hari ini ada yang meninggal ya begitu. Mungkin mendengarkan untuk saat ini dan langsung otw lah begitu. Karena untuk pemakamannya besok seperti itu. Baik, masih ditunggu silakan untuk bergabung di 0811-5667-754.

Silakan untuk bergabung kembali di program acara di Pro Dandu. Dandut adalah kita. Dan saat ini juga cuacanya masih cukup mendukung ya, dan tetap ya paling tidak bisa membuat suasana di ruang dengar Anda lebih terhibur. Dan bagi Anda yang baru saja stay di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong ini juga, semoga terhibur dan bisa ikut bergabung ya. Nah, ini baru saja di segmen pertama. Mungkin ada yang lainnya ya, mau ikut bergabung silakan, masih ditunggu. Seperti ada Mbak Nur di Batas, kemudian dari pendengar-pendengar yang lain bisa ikut bergabung seperti biasa.

Baik, masih kami tunggu untuk bergabung seperti biasa di 0811 5667754.

Baik, kita tahan dulu. Kita akan kembali dengan dua lagu yang sudah di request dari pendengar kita edisi siang ini. Dengan itu, kami masih menunggu ya buat Anda yang ingin bergabung seperti biasa, sambil menghibur hati atau tetangga ataupun teman-teman ataupun keluarga yang jauh yang sedang stay di FM 99.9 MHz. Kita coba ada penelpon lagi begitu ya. Halo Pro Dandut. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Wah, ini Kakek Sia nih. Halo, selamat siang. Selamat siang Pro Dandut, Kakek Sia. Waduh. Mungkin bisa dicoba lagi ya, Kakek Sia. Ini terputusin ya.

Baik, kalau belum ada, kita tahan dulu. Kita akan kembali dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di program acara Dipro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
5: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikong.
3: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
0: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut.
4: Dangdut. Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk bergabung. Halo, Pro Dangdut. Halo. Halo. Halo. Pro Dangdut. Halo. Halo. Halo.
5: Halo, halo, halo.
4: Ah, oke, okay, silakan.
5: Dangdut adalah kita, dengar ga?
4: Ya, silakan. Dengan Puan Usu ya.
5: Pak Usu Musri.
4: Ya, Puan Usu.
5: Nah, Pak Usu Musri di Sambas, Pak Usu bukan Puan Usu, bukan.
4: Hmm.
5: Ah, lagunya. Usu
4: Musri.
5: Ya.
4: Ah, ke?
5: Okay. Lagunya Kupu-kupu ya dari Mbak Rita.
4: Kupu-kupu. Ya. Rita ya.
5: Ya.
4: Rita Sugrato, oke.
5: Ya. Salamnya buat abang yang bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Mm-hmm. Salam buat kawan-kawan semuanya lah, penggemar RRI Radio Antikong ya.
4: Mm-hmm.
5: Nah, buat abang makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Usu. Baik, yang berikutnya di belakang Usu Busri, silakan untuk bergabung seperti biasa. Oke, ini sudah ada yang bergabung begitu ya. Halo, Pro Dangdut. Halo.
6: Halo.
4: Iya, halo.
6: Dangdut adalah kita.
4: Oke, siap. Terima kasih, kakek sehat. Tadi kenapa suaranya nggak muncul-muncul begitu?
6: Sinyalnya kurang.
4: Ah, pantaslah. Ini pun agak...
6: Ini dah. Dan naik pucuk kayu ini.
4: Oke, okay, intinya sehat begitu ya.
6: Bagaimana cuaca di Antikong?
4: Antikong cuacanya lumayan cerah berawan begitu.
6: Nah, kalau tempat kakek ini panas berdengkang.
4: Ya kak.
6: Iya.
4: Oke.
6: Okay, ini mau request lagu.
4: Apa nih?
6: Penyanyinya Pariban Kota Jakarta.
4: Pariban Kota Jakarta ya.
6: Ya.
4: Oke.
6: Okay, ada kak?
4: Ada.
6: Nah, kalau ada, terima kasih orang yang duluan nanti bergabung.
4: Mm-hmm.
6: Dari A sampai Z, Bung Jeki, tanpa kecuali.
4: Oke.
6: Untuk Bung Jeki, sekian terima kasih.
4: Oke, siap, terima kasih kembali juga. Baik, dengan kakek saya di mana tadi ya? Jadi lupa. Baik, lanjut lagi, silakan yang di belakang kakek saya ada lagi di 0811 5667754.

0: Untuk yang berikutnya, tadi ada Pak Usu Busri, kemudian Kakek Sia. Yang berikutnya di 0811-5667-754, SMS, di chat WA, nomornya 1 ya. Masih kita tunggu, mungkin ada yang mau bergabung, kami persilakan biar lebih asik begitu ya. Apalagi untuk menyampaikan salam-salamnya juga kepada pendengar kita yang saat ini keluarga begitu, yang jauh, atau tetangga yang ada mendengarkan juga, yang satu kampung, yang ada lagi stay di radio RRI Ntkong ini, terhibur begitu dan bisa membuat suasana tempat melakukan aktivitasnya lebih bervariasi, ataupun paling tidak gembira lah begitu. Oke, baik. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dengarkanlah kita.
0: Baik, terima
1: selamat
0: kasih.
1: Selamat siang, Bang Ceci. Apa kabar?
0: Kabar baik, sehat ini, Bu Esti.
1: Iya, panas ya, Bang. Di sini
0: panas, ya, betul.
1: Wah, sama. Di sini panas juga. Okay. Sudah banyak yang itu, Bang, tadi yang request ya. Ada yang ditampung kah?
0: Ada.
1: Apa lagunya?
0: Yang ditampung itu sarapan pagi.
1: Wah, sudah siang kok sarapan pagi ya?
0: Iyalah.
1: Berarti makan siang gitu ya. Tapi kalau maksudnya request sendiri masih bisa kah?
0: Bisa. Nanti kan kita playkan di segmen berikutnya.
1: Iya, iya. Nama Merdad Suminah
0: ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Salamnya dirangkul sajalah untuk semuanya. Selamat siang buat Bang Ceki, semangat terus ya, Bang.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih
0: kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat juga dengan Ibu Esti.

Oke, okay, masih ditunggu untuk yang mau ngirimkan SMS atau di chat WA kami juga, kami persilakan, masih ditunggu.

Kalau belum ada yang bergabung, kita tahan dulu. Kita berhibur terlebih dahulu dengan dua lagu yang sudah direquest dari pendengar kita. Yang pertama itu lagunya Kupu-Kupu dari Rita Sugiarto. Kemudian dari Pariban, ya. Ini juga yang akan kita dengarkan bersama-sama. Jadi tetap bersama kami di program acara Dipro Dandut. Dandut adalah kita. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna, menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikong.
1: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus

0: maka mereka bukan milik Kristus.
1: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI MDKONG, kanal informasi dan inspirasi. Opini publik RRI MDKONG.
2: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang dia terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
1: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI MDKONG, kanal informasi dan inspirasi.
3: Prodangdut.

0: Baik, Anda masih bersama kami peringat di Radio Republik Indonesia Antikong. Dan kita lanjut lagi di segmen berikutnya yang sudah tersambung begitu. Halo.
1: Halo, selamat ya. Siang. Perdanut adalah si Tanteng.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Mau gejala batuk ini ngomong. Iya, Kak. Aman-aman aja, mau gejala batuk. Ini salah minum, berita salah apa.
0: Emang minum apa?
1: Mungkin ada tahmin apa tadi satu, ada itu bah, ada binatang mungkin tuh. Tiba-tiba batuk, air putih tadi tuh.
0: Oke.
1: Okay. Aduh, itulah ya, hati-hati ya, Bung ya. Kalau minum ya, malu teliti bah. Oke, okay, cuaca di sini cerah hari ini, Bang. Hari ini.
0: Hari ini juga di Antikong ini cerah juga ini, Lanius.
1: Oh, begitu.
0: Iya.
1: Aman ya? Aman ya, Bung ya di sana ya?
0: Aman. Kalau di sini aman.
1: Ya, syukur-syukur aman ya. Semoga negara kita aman, khususnya jauhkan dari namanya narkoba juga kita jauhkan. Itu penting juga karena ya namanya narkoba juga berbahaya, karena kemarin terjadi juga berita informasi saya dengan dari Samas juga itu. Terhilangkanlah namanya narkoba. Oke, Bung,
0: lagu dapat lagu ya? Silakan, ha.
1: Lagunya dari ini ya, Bung. Dari apa tuh? Endang Kurnia, judulnya Ling Ling Seng.
0: Ling Ling Seng.
1: Ya, dari Endang Kurnia.
0: Endang Kurnia.
1: Yap.
0: Oke. Okay. Okay. Nanti kita cek.
1: Sapa-sapa dulu ya, Bung ya. Yang pertama buat Bung Ganteng dan Bung Yasir tak lalu. Kemudian ada Mama Yogi, Mama Niko, ada Bung Esti, ada Mama Gunawan, ada siapa? Kakak Ririn. Kemudian ada PST, itu udah ya. Ini siapa tuh yang biasa yang susah sinyal tuh, lupa saya tuh.
0: Loh, yang
1: kakek ini siapa?
0: Kakek Sia.
1: Yang kakek Sia sudah. Terus spesialnya buat semuanya lah yang bisa mendengarkan dangdut di RRI Antikong, Bapak Antikong semangat. Oke, okay, di frekuensi 99,9 MHz gitu ya, Bung ya. Oke, Bung Ganteng, saya selalu Bung Ganteng. Terima kasih, selamat.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih kembali juga. Dengarlah news di Subah Sambas. Mungkin yang berikutnya lagi, silakan. Karena saat ini sudah pukul 14 lebih 39, hampir 40 begitu.

Baik, masih ditunggu untuk bergabung kembali di layanan telepon di 0811-5667-754. Oke, di SMS ini ada satu. Selamat siang, Bang. Mau request lagu. Lagunya mau ngangkat lagu dari ini. Siapa tadi ya? Oh ya, dari Ibu Esti katanya, yang judulnya Suminah. Oke, baik, terima kasih. Buat yang lainnya, salam sehat dan terhibur begitu. Oke, baik, terima kasih.

0: Baik, yang berikutnya lagi, silakan. Halo, Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Oke, baik. Terima kasih. Dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Medan ini, Bang. Mairona.
0: Oh, Mairona. Baik, Mairona. Silakan, Mairona.
1: Bisa.
0: Hmm?
1: Ke Selatan.
0: Ya, silakan. Haa.
1: Dari Nami Kicet, Bang. Kota.
0: Apa?
1: Kodrat.
0: Kodrat, ya?
1: Iya, dari Kicet, ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, salam-salamnya banyak kakak Amoy, kakak Mama Boboy, ada Mayok, ada Mbak Isa, ada Mama Gunawan, ada Mbak Selatu, Kak Erwin, selanjutnya Mbak Julia, kakak baru bisa macam aku dalam yang parah. Oke, aku jalankan, Bang.
0: Ada, ya.
1: Oke, banyak, Bang. Selamat tugas sampai tugas.
0: Oke.
1: Oke.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang, selamat beristirahat. Rupanya Mairona ya di Medan. Oke, kalau begitu kita tahan dulu. Kita berhibur kembali dengan lagu yang sudah direquest dari pendengar kita di segmen berikutnya ini di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-jari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
0: Otak.
2: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau, Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih, Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
3: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
4: Prodangdut.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Demikian baru saja kita dengarkan dan ikuti sejumlah informasi-informasi dan khususnya di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Nampaknya saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami pamit undur suara dulu dari pendengaran Anda dan nanti kita akan kembali bergabung dari pukul 15 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI Sanggau. Demikian untuk edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Saya Jackie beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong siang menjelang sore ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelet. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelet, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengar berbagai informasi lain masih terus kami hadirkan untuk Anda, yang Anda juga bisa cek informasi tersebut di situs resmi kami rti.co.id. Deportasi warga negara Indonesia WNI dari Malaysia masih menunjukkan peningkatan. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching mencatat total sebanyak 3.617 WNI telah dipulangkan ke Indonesia melalui pos lintas batas negara PLBN Tikong sejak Januari lalu. Jumlah tersebut kembali bertambah setelah 160 WNI bermasalah dipulangkan dari depo tahanan imigrasi Bekenu di Miri, Sarawak, Malaysia. WNI deportasi yang sebagian besar merupakan pekerja migran Indonesia PMI itu tiba di PLBN Tikong, Kabupaten Sanggau pada hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Konsulat Jenderal RI Kuching Abdullah Zulkifli mengatakan pemulangan berlangsung dengan pendampingan tim perlindungan KJRI Kuching bersama Imigrasi Sarawak dan Satgas Pemulangan WNI di PLBN Tikong. Para WNI itu dipulangkan karena melanggar ketentuan keimigrasian dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Malaysia. Abdullah Zulkifli mengatakan setiap deportan mendapat edukasi agar tidak kembali bekerja ke luar negeri dari jalur ilegal. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan tingginya angka deportasi WNI bermasalah dari Malaysia. Dia menambahkan dari total 3.617 WNI yang dipulangkan sepanjang tahun 2026, sebanyak 3.418 orang diproses melalui mekanisme deportasi oleh Imigrasi Malaysia Sarawak, sementara 39 orang lainnya dipulangkan melalui mekanisme repatriasi yang difasilitasi oleh KJRI Kuching.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Duh, kuota habis, gak bisa browsing nih.
7: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
6: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
7: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak?
8: Apa sih, Bu?
6: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
8: Oh, itu diambil dari kata nasional.
6: Artinya, Pak?
8: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
9: Bu Dewi!
10: Ada apa ini,
6: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
10: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
8: Jadi apa, Bu?
10: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
8: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis.
11: Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Sobat Menyedi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program ini Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru Bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin jadi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja

0: pohon.
1: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Payam tumbuh rambutan.
2: Oke, siap.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet tinju Kabupaten Sanggau setelah berhasil membawa pulang 3 medali emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON Kalimantan Barat. Hasil tersebut menjadi modal penting menghadapi agenda kompetisi berikutnya. Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kabupaten Sanggau, Herculanus Rudi, mengatakan sebanyak 7 atlet diturunkan dalam kejuaraan tersebut. Dari jumlah itu, 3 atlet sukses menyumbangkan medali emas bagi kontingen Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, serta dukungan berbagai pihak selama proses pembinaan. Meski demikian, evaluasi tetap dilakukan untuk meningkatkan prestasi pada kejuaraan selanjutnya. Ia menjelaskan Pertina Sanggau kini mulai mengalihkan fokus pada persiapan menghadapi Liga Tinju yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Agustus 2026 di Pontianak. Program latihan rutin terus ditingkatkan agar atlet mampu tampil lebih maksimal. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa cek di situs resmi kami, ri.co.id.

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Albi.
3: Sepertinya

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Kalian tahu nggak? Itu artis Korea yang lagi viral karena kasus perceraian.
2: Tahu dong, kalau soal kasus artis-artis Korea, kita harus selalu update.
1: Ya iyalah, hari gini gitu loh.
3: Ih, kalian nih gosip-gosip aja terus. Kalian tahu nggak siapa pahlawan nasional Indonesia yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan?
2: Ih, nggak nyambung banget sih kamu.
1: Apa pentingnya coba?
3: Ya penting dong, disambung-sambungin aja. Kalau teks proklamasi nggak diketik pahlawan nasional Seyuti Melik dan nggak dibacain presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pada 17 Agustus lalu, sekarang kalian berdua nggak bisa secara bebas menggosipi artis luar negeri kebanggaan kalian itu.
2: Iya, maaf, nggak perlu ngegas juga kali.
3: Ya, lagian kalian, artis luar negeri, kalian tahu, giliran pahlawan nasional Indonesia, kalian tutup mata, tutup telinga.
4: Wujud sederhana dalam memaknai kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah dengan mengetahui nama pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, selamat beraktivitas ya, barangkali penuntasan berbagai kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitas Anda saat ini ya. Semoga tuntas. Ini cuaca juga masih cukup bersahabat di kawasan Sabang Merah Sanggau ya. Juga selamat bergabung pendengar semua yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di 97 FM ataupun di 99,9 MHz RRI Ntkong. Dan pendengar, kami lengkapi informasi Anda selanjutnya untuk mengikuti berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Embung mengering, pemadaman karhutla terpaksa andalkan waterbombing.
2: Cuaca yang panas ini, embung itu ada yang kering. Nah, ini juga menjadi persoalan kita.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau perkuat layanan kesehatan melalui transformasi pustu.
3: Untuk pustu kita itu ada sekitar 98 buah pustu. Jadi ada 120 desa kan transformasi.
4: Pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita akan awali informasi sore hari ini. Keberadaan embung di kawasan gambut menjadi salah satu penopang utama dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun, di tengah musim kemarau, sejumlah embung di wilayah rawan karhutla di Kalimantan Barat dilaporkan mulai mengering. Berikut laporan selengkapnya.
1: Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalop BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengakui pihaknya tidak memiliki data lengkap mengenai pembangunan embung di kawasan gambut. Menurutnya, pembangunan dan pengelolaan embung menjadi kewenangan instansi lain. Meski demikian, berdasarkan pengalaman selama operasi penanggulangan karhutla, embung memang telah tersedia di sejumlah wilayah, tetapi di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah. Sayangnya, cuaca panas berkepanjangan menyebabkan sebagian embung mulai mengering sehingga tidak lagi mampu menjadi sumber air saat kebakaran terjadi.
2: Tetapi selama operasi yang kami lakukan, terutama di wilayah Kuburaya, Kabupaten Mempawah, embung-embung ini memang ada, tetapi juga seiring dengan cuaca yang panas ini, embung itu ada yang kering. Nah, ini juga menjadi persoalan kita begitu.
1: Kondisi tersebut membuat upaya pemadaman melalui jalur darat tidak selalu dapat dilakukan secara optimal. Ketika sumber air berada terlalu jauh dari lokasi kebakaran, BPBD bersama tim gabungan terpaksa mengerahkan operasi udara menggunakan waterbombing. Padahal menurut Daniel, waterbombing merupakan opsi terakhir yang seharusnya hanya digunakan untuk kebakaran di lokasi yang sulit dijangkau personel maupun kendaraan pemadam.
2: Waterbombing itu sebenarnya operasi terakhir kalau daerahnya itu sulit dijangkau oleh jalan kaki, kendaraan roda 2, roda 4. Tetapi karena persoalan sumber air jauh, terpaksa kita gunakan waterbombing.
1: Keberadaan embung yang memadai dan tetap terisi air dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan karhutla di lahan gambut, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap operasi pemadaman melalui udara yang membutuhkan biaya jauh lebih besar. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kondisi geografis yang sulit dijangkau serta terbatasnya sumber air menjadi tantangan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bengkayang dalam menangani kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Berikut laporannya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bengkayang mengungkapkan kondisi geografis menjadi salah satu kendala utama dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkayang, Dwi Berta Meliana, mengatakan sebagian besar lokasi kebakaran berada di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan roda 4 maupun roda 6. Karena itu, petugas lebih banyak mengandalkan kendaraan roda 2 untuk mencapai titik-titik kebakaran. Selain akses yang terbatas, minimnya ketersediaan sumber air saat musim kemarau juga menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Dwi mencontohkan kebakaran besar yang terjadi di Kecamatan Capkala pada April lalu. Saat itu, petugas kesulitan memperoleh sumber air sehingga harus menyambung hingga 10 selang pemadam untuk menjangkau lokasi kebakaran.
4: Kita kendalanya memang motor ya. Nah, itu kendaraan roda 2 yang bisa menjangkau tempat-tempat yang lahan kebakaran ini. Kedua, air. Jadi memang kurangnya air. Musim kekeringan kemarin contohnya waktu di bulan April ya, itu kebakaran besar itu terjadi di Capkala, memang susah mendapatkan sumber air untuk pemadaman. Itu kemarin sudah sampai 10 selang baru bisa kita dapatkan untuk menjangkau lokasi karhutla.
3: Meski demikian, BPBD terus berupaya mengoptimalkan penanganan karhutla dengan menyesuaikan strategi di lapangan sesuai kondisi wilayah. Sementara itu, untuk wilayah kepulauan seperti Lemukutan dan Randayan, hingga saat ini belum ditemukan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Namun, kawasan tersebut tetap menghadapi potensi bencana lain seperti abrasi pantai dan angin kencang, sehingga kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan. Syarzani melaporkan.
0: Pendengar, sekolah rakyat diharapkan mampu mencetak generasi yang mandiri, berkarakter, dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. PGRI Kalimantan Barat menilai penguatan karakter menjadi bekal penting untuk menghadapi persaingan di era teknologi. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sekolah rakyat dirancang tidak hanya untuk memberikan pendidikan formal, tetapi juga membentuk generasi yang mandiri, percaya diri, dan mampu berkolaborasi. Penguatan karakter tersebut menjadi bekal penting agar peserta didik mampu beradaptasi, bersaing, dan menjawab berbagai tantangan masa depan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan persaingan global. Sekretaris PGRI Kalimantan Barat, Suherdianto, mengatakan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan akademik, tetapi juga membentuk kemandirian, rasa percaya diri, dan kemampuan berkolaborasi.
5: Ini sangat membantu kepada masyarakat yang memang terimbas karena faktor ekonomi, kemudian daerah-daerah yang memang tidak terjangkau dengan layanan pendidikan. Nah, kenapa? Karena kalau kita melihat substansi daripada kenapa Kemensos ini bisa diterima, ya salah satunya adalah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang tadi, yang kelompok yang terpinggirkan.
1: Menurutnya, tenaga pendidik yang ada telah memenuhi standar minimal sesuai ketentuan. Keberadaan instruktur dari Balai Latihan Kerja Industri juga menjadi nilai tambah dalam membekali siswa dengan keterampilan praktis. Suherdianto berharap lulusan sekolah rakyat tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan menjawab kebutuhan dunia kerja. Hermanta melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Radio Republik Indonesia, Korwil 9, Kalimantan Barat. Dan kita akan lanjutkan pendengar informasi sore hari ini, di mana PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, mengatakan sekitar 98 puskesmas pembantu atau pustu di daerah itu akan diarahkan menjadi pustu integrasi layanan primer atau ILP. Program tersebut dilakukan untuk memperkuat layanan kesehatan dasar melalui penerapan minimal 3 klaster pelayanan di tingkat desa. Berikut laporannya.
7: Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, menjelaskan bahwa saat ini Kabupaten Sanggau memiliki sekitar 98 pustu yang melayani 120 hingga 126 desa. Ia mengatakan bahwa seluruh pustu tersebut diarahkan untuk bertransformasi menjadi pustu integrasi layanan primer atau ILP guna memperkuat akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar. Menurut Najori, pustu ILP mencakup 5 klaster layanan yang merupakan batas maksimal jenis pelayanan yang dapat diselenggarakan di tingkat pustu. Namun setiap pustu ILP minimal harus mampu memberikan pelayanan pada tingkat klaster utama, yaitu klaster kesehatan ibu dan anak, klaster administrasi, dan klaster pelayanan kesehatan.
8: Untuk pustu kita itu ada sekitar 98 buah pustu. Jadi ada 120 desa, kan 126 desa. Jadi memang untuk pustu memang kita mengarah akan menjadi pustu ILP atau integrasi layanan primer yang melangkup pelayanan 5 klaster. Sebenarnya kalau 5 klaster ini itu adalah batas pelayanan maksimal. Nah, minimal 3 klaster yang bisa dilakukan di pustu ILP. Pustu ILP itu klaster kesehatan ibu dan anak, klaster administrasi, dan klaster pelayanan kesehatan.
7: Najori berharap pengembangan pustu ILP dapat meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan hingga ke desa-desa di Kabupaten Sanggau. Ia menegaskan bahwa transformasi layanan primer menjadi langkah strategis untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah diakses, terpadu, dan berkelanjutan. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, RRI Sintang mendorong penguatan UMKM di Sintang melalui dialog interaktif bertema strategi penguatan ekonomi keluarga melalui penguatan UMKM di Aula RRI Sintang pada Kamis kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
9: RRI Sintang menggelar dialog interaktif bertema strategi penguatan ekonomi keluarga melalui penguatan UMKM di Aula RRI Sintang Kamis kemarin. Kegiatan yang diikuti sekitar 100 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UKM tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi pemerintah, perbankan, dan organisasi perempuan pengusaha untuk berbagi strategi dalam memperkuat ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Sanjaya selaku Kepala BRI Unit Simpang 5 Sintang, Erni Subarianti sebagai penelaah teknis kebijakan bidang koperasi dan UMKM di Sprindakop Kabupaten Sintang, Heliana selaku Ketua PDI PMI Sintang, serta Asmara Dewi yang merupakan penata keluarga berencana pada DKBP 3A Sintang. Dalam paparannya, Erni Subarianti menekankan pentingnya legalitas usaha bagi setiap pelaku UMKM. Menurutnya, legalitas usaha menjadi identitas sekaligus syarat utama untuk mengakses berbagai program pembinaan dan pembiayaan usaha. Erni menjelaskan beberapa dokumen legalitas yang perlu dimiliki pelaku usaha, antara lain nomor induk berusaha atau NIB, sertifikat halal, izin pangan industri rumah tangga atau PIRT, izin BPOM, hingga hak kekayaan intelektual atau HAKI. Ia menegaskan bahwa NIB merupakan dokumen yang paling utama karena menjadi syarat penting dalam pengajuan pembiayaan usaha.
10: Sebagai pelaku usaha, kita harus memiliki legalitas usaha. Itu legalitas usaha itu wajib ya ibu-ibu ya. Wajib kita pegang sebagai pelaku usaha. Karena itu sebagai SIM-nya, SIM card-nya kita, KTP-nya kita kalau warga negara, jadi kita harus memiliki legalitas usaha. Apa saja legalitas usaha itu? Satu, ada NIB. Kedua, ada sertifikat halal. Ketiga, ada PRT. Empat, ada BPOM. Yang kelima, kalau kita mau punya HAKI, Bu, hak kekayaan intelektual. NIB ini yang paling utama ya, Bu, ya. Nanti pada saat pengajuan pembiayaan, NIB inilah sebagai syarat utamanya.
9: Sementara itu, Kepala BRI Unit Simpang 5 Sintang, Sanjaya, memaparkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pendanaan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Ia menyebutkan calon debitur tidak boleh sedang menerima pembiayaan produktif dari lembaga lain dan bukan merupakan ASN, anggota TNI Polri, maupun pasangan ASN atau TNI Polri yang tidak memiliki penghasilan tetap.
11: Calon debiturku dengan pelapor di atas 50 juta diwajib memiliki NPWP. Itu ketentuan umumnya kredit usaha rakyat. Terus untuk persyaratan kredit usaha rakyat di BRI Unit Simpang 5 yang skala 100 juta sampai ke bawah, pertama itu warga negara Indonesia, kedua usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, terus yang ketiga memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Jadi kami membiayai untuk kredit usaha rakyat, jadi untuk UMKM yang sudah berjalan minimal 6 bulan bisa kita biayai.
9: Sanjaya menambahkan bahwa bagi pelaku usaha yang dinilai layak menerima KUR dengan pinjaman di bawah 100 juta rupiah, pihak bank tidak mensyaratkan anggunan. Melalui dialog interaktif ini, para pelaku UMKM mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, akses pembiayaan, serta strategi pengembangan usaha yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi keluarga dan meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang menyampaikan edaran mengenai pemasangan baliho dan pengibaran bendera merah putih setengah tiang pada peringatan Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
12: Dinas Sosial Kabupaten Sintang saat ini melakukan persiapan peringatan Hari Berkabung Daerah HBD tahun 2026. Peringatan tersebut ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengenang tragedi Mandor 23 April 1943 hingga 28 Juni 1944. Kegiatan secara rutin setiap tahun terpusat dengan melakukan ziarah di kawasan makam Juang Mandor Kabupaten Landa. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan, dan Pemberdayaan pada Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Edma Hatita, mengatakan saat ini melakukan persiapan secara teknis. Pihaknya melakukan rapat teknis persiapan bersama stakeholder terkait dan menyampaikan surat edaran dari Bupati Sintang untuk pemasangan spanduk atau baleho di masing-masing instansi serta masyarakat. Ia menerangkan pemasangan baleho dimulai dari tanggal 25 Juni hingga 1 Juli 2026. Kemudian pemasangan bendera merah putih setengah tiang pada tanggal 28 Juni 2026 dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Edma menjelaskan untuk kegiatan upacara memperingati Hari Berkabung Daerah dilaksanakan Senin pada tanggal 29 Juni 2026 pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di halaman kantor Bupati Sintang.
13: Pertama untuk bagaimana surat edaran dari Bupati untuk pemasangan spanduk segala macam yang sudah harus dimulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 1 Juli ya. Kemudian untuk pemasangan bendera setengah tiang di tanggal 28 setengah tiang. Kemudian upacara memperingati hari berkabung di hari Senin tanggal 29 Juni 2026 jam 7.30 di halaman kantor Bupati Sintang.
12: Adapun tema peringatan hari berkabung daerah tahun 2026, keteladanan pahlawan bangsa adalah motivasi untuk membangun negeri. Di tingkat Provinsi Kalimantan Barat melakukan kegiatan ziarah di Taman Makam Juang Mandor Kabupaten Landak pada tanggal 28 Juni 2026.
13: Dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan ziarah di Taman Makam Juang Mandor di Minggu tanggal 28 Juni 2026.
12: Edma menambahkan dengan momentum Hari Berkabung Daerah tahun 2026 mengajak pada masyarakat agar dapat mengenang jasa para pahlawan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Demikian Ade Ramli melaporkan.
14: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Iskandar. Silakan laporan Anda.
15: Selamat sore rekan Cherry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan tidak merata, yaitu di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Sambas, Sanggau, Skadau, Ketapang, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Sabtu 27 Juni 2026, kami perakirakan dominan berawan namun ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, yaitu pada siang, sore hingga malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Iskandar, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti bersama laporan cuaca hari ini dari perakirawan Iskandar dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Produksi Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah ini kami akan masih temani Anda, tentunya Ceri akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan ragam musik dan informasi yang ada di Pro 1 Pontianak pendengar. Dan untuk temani sore yang cerah ini, pendengar, sebuah lagu dari Andin milik Musla.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, baru saja Anda ikuti. Mudah-mudahan bisa melengkapi informasi Anda. Dan kami masih terus hadirkan informasi-informasi lainnya menemani tengah rundingan Anda, pendengar. Dan kali ini ada informasi menarik lainnya, pendengar. Karena kalau sekarang kita lihat di wilayah Kalimantan Barat ya, termasuk wilayah Sanggau, itu ada beberapa tempat ya, meskipun ada beberapa tempat lainnya memang tidak termasuk dalam apa musim durian gitu ya. Dan ini menjadi penting karena durian dan kopi, saudara pendengar, ini merupakan dua jenis konsumsi yang apa bisa dikatakan banyak digemari oleh masyarakat. Ya, meskipun sering dinikmati secara bersamaan, kombinasi keduanya ini perlu diperhatikan juga agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan pada tubuh, terutama di perut ya. Dan durian kita ketahui mengandung kalori, kemudian karbohidrat, gula alami, dan juga serat ya dalam jumlah yang cukup tinggi. Sementara itu kopi mengandung kafein yang dapat merangsang sistem saraf dan meningkatkan kewaspadaan. Nah, mengkonsumsi kopi setelah makan durian, pendengar, umumnya tidak menimbulkan masalah bagi orang yang sehat. Namun, pada sebagian orang kombinasi tersebut dapat memicu rasa tidak nyaman, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak atau berlebihan. Dan beberapa keluhan yang dapat muncul antara lain perut terasa penuh, kembung, mual, ya, serta jantung berdebar-debar gitu ya. Ini jantung berdebar-debar bukannya jatuh cinta, tapi efek dari kombinasi antara kopi dan juga durian itu gitu ya. Nah, kondisi tersebut lebih berisiko terjadi pada individu yang memang sensitif terhadap kafein ataupun memiliki gangguan kesehatan tertentu. Nah, selain itu, kandungan gula dan kalori yang tinggi, pendengar ya, dapat yang terdapat pada durian ini dapat meningkatkan beban metabolisme tubuh ya. Efek stimulan dari kafein dalam kopi ini juga dapat memperkuat respon tubuh terhadap konsumsi makanan berenergi tinggi. Hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa campuran durian dan kopi menghasilkan zat beracun. Namun, konsumsi keduanya secara berlebihan tetap tidak dianjurkan karena berpotensi menimbulkan gangguan kenyamanan tubuh. Masyarakat disarankan untuk mengkonsumsi durian dan kopi dalam jumlah yang wajar ya, serta memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing, pola makan seimbang, kecukupan cairan tubuh, serta menjaga pola makan ya, tetap menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan ya saat menikmati berbagai jenis makanan dan juga minuman. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa cek di situs resmi kami rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
5: Wah, yo jelas seru.

0: ngopi. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
1: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaat.
2: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
3: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
4: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabun ini.
5: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
6: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidot gua Radio Den. Ngoping, bodabul, WRRI Sangau ngan Entikong.
7: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
8: Bedabul bersama RRI Sangau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
9: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Albi.
1: Sepertinya

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Eh, tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Kalian tau nggak? Itu artis Korea yang lagi viral karena kasus perceraian.
2: Tahu dong, kalau soal kasus artis-artis Korea, kita harus selalu update.
1: Ya iyalah, hari gini gitu loh.
3: Ih, kalian nih gosip aja terus. Kalian tahu nggak siapa pahlawan nasional Indonesia yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan?
2: Ih, nggak nyambung banget sih kamu.
1: Apa pentingnya coba?
3: Ya penting dong, disambung-sambungin aja. Kalau teks proklamasi nggak diketik pahlawan nasional Seyuti Melik dan nggak dibacain Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pada 17 Agustus lalu, sekarang kalian berdua nggak bisa secara bebas menggosipi artis luar negeri kebanggaan kalian itu.
2: Iya maaf, nggak perlu ngegas juga kali.
3: Ya, lagian kalian, artis luar negeri, kalian tahu. Giliran pahlawan nasional Indonesia, kalian tutup mata, tutup telinga.
4: Wujud sederhana dalam memaknai kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah dengan mengetahui nama pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chowa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chowa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chowa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar gluten, mungkin Anda pernah mendengar yang namanya gluten. Ini tidak hanya ditemukan dalam tepung terigu. Di era industri pangan modern, pendengar, protein ini hadir dalam banyak bentuk ya, produk yang memang mungkin tidak terduga ya. Bagaimana memahami di mana gluten ini biasa ditemukan ya, menjadi informasi penting karena terutama bagi mereka yang perlu membatasi konsumsinya ya. Dan tiga sumber utama gluten adalah gandum, jelai ya, dan gandum hitam. Nah, selain ketiganya terdapat pula trikel, yaitu hasil persilangan antara gandum dan gandum hitam yang dikembangkan khusus untuk memiliki kualitas serupa dengan gandum, namun lebih tahan terhadap berbagai kondisi iklim. Nah, pendengar, berikut produk-produk yang umumnya mengandung gluten. Yang pertama gandum ya, produknya adalah roti, kue ya, kemudian biskuit, pasta, sereal, saus, sup, dan salak ya. Dan jelai ini produk malt ya, seperti malt vinegar, kemudian malt flavoring ya, dan juga bir, kemudian Britswear ya. Kemudian gandum hitam. Gandum hitam ini roti rye ya, termasuk bir rye dan juga beberapa jenis sereal. Kemudian trikel. Trikel ini roti, pasta, dan sereal tertentu ya. Selain sumber utama tersebut, pendengar, gluten juga kerap tersembunyi dalam produk-produk olahan seperti kecap asin, daging olahan, obat-obatan dan suplemen dalam bentuk kapsul ya. Satu biji-bijian yang perlu mendapat perhatian khusus adalah oat ya. Menurut Celiac Disease Foundation ya, oat ini tidak mengandung gluten secara alami, namun oat kerap ditanam ya, diproses dan didistribusikan bersama gandum dan biji-bijian lainnya yang mengandung gluten, sehingga resiko kontaminasi silang cukup tinggi. Bagi yang perlu menghindari gluten ya, oat ini sebaiknya dipilih yang sudah berlabel bebas gluten ya. Dan bagi yang tidak memiliki kondisi medis terkait gluten, sejumlah makanan bebas gluten yang dapat dikonsumsi tanpa kekhawatiran khusus ya, seperti nasi, jagung ya, sorghum, daging segar ya, ikan, telur, serta seluruh jenis buah dan sayuran segar. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di rti.co.id.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
4: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
5: Bentar lagi lah, Bu Tri.
4: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
5: Itu loh Bu Tri, orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
4: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur, dihukum anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
5: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
4: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
5: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha.

0: baru beli.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Pendengar, obat kumur herbal yang terbuat dari bahan alami seperti cengkeh dan kayu manis efektif pendengar menjaga kesehatan rongga mulut. Nah, kandungan eugenol ya pada cengkeh dan juga sifat antibakteri pada kayu manis ini mampu melawan bakteri penyebab plak, kemudian gigi berlubang serta bau mulut. Nah, berikut ini ada panduan pendengar yang ingin kami share untuk Anda ya, cara membuat dan menggunakan obat kumur tradisional secara mandiri di rumah. Nah, untuk cara pembuatannya Anda bisa siapkan cengkeh dan kayu manis ya, Anda bisa bersihkan, kemudian air ya, Anda siapkan juga kurang lebih 700 ml, siapkan setengah sendok cengkeh utuh ya, kemudian 2 hingga 5 batang kayu manis. Cara pembuatannya, rebus air hingga mendidih, masukkan cengkeh dan kayu manis ya sekitar 10 sampai dengan 15 menit ya. Kemudian saring dan simpan air seduhan tersebut di dalam wadah tertutup yang bersih ya. Gunakan ramuan ini setelah selesai menyikat gigi. Nah, tuangkan secukupnya ke dalam mulut dan berkumurlah selama kurang lebih 30 detik. Nah, buang cairan setelah berkumur dan jangan ditelan gitu ya. Nah, walaupun berasal dari bahan alami, pendengar, penggunaan obat kumur, cengkeh dan kayu manis tetap perlu dilakukan secara bijak. Beberapa orang mungkin memiliki sensitivitas terhadap rempah-rempah tertentu. Nah, jika muncul iritasi, rasa terbakar atau reaksi alergi, hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan tenaga kesehatan ataupun dokter terdekat Anda ya, serta dapat memeriksakan diri ke dokter gigi khususnya. Ini juga menjadi penting. Namun ini sebenarnya bahan-bahan yang memang digunakan oleh para orang tua dulu gitu ya, ketika memang obat alami ini masih tersedia ya, jadi bisa digunakan untuk berkumur ya dan membersihkan plak, kemudian bau mulut, kemudian gigi berlubang dan sebagainya. Banyak sekali manfaatnya. Dan informasi-informasi yang kami sampaikan pendengar, Anda juga bisa cek di situs resmi kami di rri.co.id. Selamat sore menjelang petang pendengar semua yang mungkin saat ini sudah standby di rumah ya, istirahat dengan berbagai kegiatan sudah berlangsung dari pagi hari tadi. Semoga tuntas, itu menjadi harapan. Selamat bergabung semuanya yang baru saja bergabung, dan selamat

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Dalam portal berita, ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
2: Mereka adalah kita di masa depan.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Oke, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, sesaat lagi akan dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Hari ini jatuh pada pukul 17.48 menit waktu Indonesia Barat. Bagi Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada, kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, seluruh pendengar, demikian telah dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Untuk bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang telah menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah Anda diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka sekaligus menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggau siang ini, ya di siang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Rekan kami yang bertugas selanjutnya, Albert dan tim yang bertugas lainnya, akan menemani Anda jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Ukrin pamit dari pendengaran Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya.

0: pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
1: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
4: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja
4: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
4: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur.
5: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
6: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
7: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
8: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
9: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
10: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
11: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
8: Dengarkan Halo RRI
9: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
10: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
12: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat malam pendengar, salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini saya jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu saya ingin menyapa Anda di Sanggau malam ini ya. Saya Franciscus Albert menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam Sanggau malam ini. Ya, saya ingin menyapa Anda juga yang saat ini sedang monitor kami di Pro 1 RRI Antikong, atau Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital ya. Tentu hari ini hari Jumat menjadi hari yang rasanya sudah mungkin membuat Anda sudah tidak sabar untuk berweekend gitu ya. Sudah di penghujung bulan juga, sudah tanggal 26 hari ini, tepatnya di bulan Juni. Siapa tahu banyak plan-plan yang sudah direncanakan, mau kemana gitu ya pas weekend. Apalagi sekarang kan sudah libur sekolah gitu ya. Siapa tahu banyak tempat-tempat list-list perjalanan yang sudah Anda rencanakan bersama keluarga Anda gitu ya. Nah, tidak lupa juga, semoga saya doakan plan-plan tersebut ini bisa lancar. Dan yang bekerja hari ini dari tadi pagi sampai sekarang, juga semoga pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan ini membuahkan hasil gitu ya, yang pastinya dijalankan penuh dengan semangat. Karena kita yakin gitu ya, sesuatu yang dijalankan dengan penuh semangat, tulus, ikhlas, kemudian rasa bahagia akan memberikan hasil yang terbaik juga gitu ya. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-pekerjaan hari ini, itulah artinya kita juga memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri gitu ya. Oke, baik, mengawali jumpa Anda bersama kami ya di malam hari ini, saya sudah siapkan beberapa informasi-informasi untuk Anda. Karena program pertama kita ini kami sajikan informasi-informasi terkini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ya.

Saya punya informasi nasional. Saya awali dulu dengan informasi yang di mana kami hadirkan informasi dari portal berita kami rri.co.id ya. Atau Anda bisa mengakses juga informasi-informasi terkini di rri.co.id ya. Informasi pertama ini datang dari Mendikbud Ristek Brian Yuliarto, menegaskan bahwa Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 ini memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, kemudian industri dan masyarakat ini diperlukan agar ilmu pengetahuan memberikan dampak nyata bagi pembangunan bangsa. Menurut Brian, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan juga masyarakat ini menjadi kunci khususnya dalam menghadirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan Indonesia. Jadi apa namanya, pendengar dan Anda yang sedang mendengarkan kami di streaming juga, bahwa Sarasehan ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 yang tujuannya adalah menguatkan kolaborasi antara pemerintah, kemudian tadi perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan juga masyarakat. Jadi kolaborasi ini yang diharapkan bisa benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa kita ya.

Jadi selain apa namanya hal yang disampaikan oleh Kemendikbud Ristek itu tadi, bahwa Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini juga menghadiri Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 di JCC ya. Nah, keduanya hadir dalam forum yang mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, ilmuwan, dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi memang kalau kita melihat pembahasan yang dilakukan dalam kegiatan yang tadi, bahwa yang paling apa namanya, yang paling kuncinya adalah bagaimana penguatan kemandirian ekonomi nasional gitu ya. Jadi kalau saat ini kita merasakan ada terjadi beberapa hal seperti kenaikan harga-harga sembako gitu ya, kemudian kenaikan harga-harga lainnya yang dirasakan dalam kehidupan kehidupan kita masing-masing gitu ya. Nah, hari ini dibahas kembali bagaimana penguatan ekonomi nasional Indonesia ini bisa terus tumbuh, berkembang gitu ya, dan bisa terus ditekan harga-harga yang mungkin dirasa kalau dulu banyak yang murah gitu ya, bahan-bahan makanan, sembako kita, tapi sekarang kok rasanya duit 100 ribu kok cepat habis gitu ya. Nah, tadi dibahas oleh Presiden, kemudian para pemangku kepentingan di dalamnya. Nah, semoga di lain kesempatan ada informasi terbaru lagi mengenai hasil dari diskusi yang dilakukan, kemudian kebijakan-kebijakan yang ditimbulkan dari pertemuan hari ini gitu ya, di GCC Jakarta tadi. Oke, sambil Anda tengah beres-beres kali, sudah selesai dengan pekerjaannya, sudah di rumah, sudah enak lah gitu ya, bertemu keluarga, sudah selesai mandi barangkali, atau ada yang bingung mau menyiapkan menu makan yang cocok di malam hari ini gitu ya, sambil mencari ide-ide, sambil ngopi juga siapa tahu gitu ya, sambil merasakan angin sepoi-sepoi, apalagi yang rumahnya di pinggiran Sungai Kapuas atau Sungai Sekayam kan, wah ini ngerasakan angin sepoi-sepoi jadi terasa agak membuat suasana nyaman ya. Saya akan hadirkan satu lagu yang juga lagi viral saat ini, banyak didengarkan di streaming-streaming gitu ya, di platform streaming kita, dan semoga lagu ini juga menjadi sebuah alarm untuk anak-anak yang merantau barangkali, atau mengingatkan kenangan-kenangan bersama orang-orang yang sudah tiada gitu ya, karena lagu ini maknanya sangat-sangat dalam sekali ya. Oke, sambil mencari ide, sambil menikmati kopi Anda, kita dengarkan dulu lagu satu ini sebelum kami akan hadirkan informasi-informasi berikutnya.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Pendengar, manusia mempunyai 5 indera pada sistem tubuh untuk mengenali, merasakan, dan merespon stimulus fisik. Salah satunya ialah mata. Organ penglihatan ini mempunyai fungsi menangkap cahaya dan warna yang dikirimkan ke otak untuk ditafsirkan. Mata mempunyai kelopak yang berfungsi sebagai pelindung kornea. Salah satu cara kelopak melindungi mata yaitu dengan cara berkedip. Berkedip berfungsi untuk meratakan air mata ke seluruh permukaan bola mata, terutama kornea. Tujuannya untuk membasahi karena bagian tersebut mudah mengalami iritasi apabila dibiarkan kering. Fungsi lain dari berkedip ialah sebagai bentuk refleks untuk mencegah benda asing yang akan masuk ke mata. Fungsi ini didukung oleh bulu rambut mata sebagai penghalang debu yang akan menutupi mengikuti gerakan kelopak mata saat berkedip.

Ya, pendengar masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Antikong ya. Kita masih punya informasi terkini untuk Anda yang saat ini sedang menyimak kami di rumah, di perjalanan atau di mobil, atau yang saat ini juga sedang streaming di rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Baik, saya akan mengajak Anda ke informasi daerah ya, di mana informasi ini kami kutip dari portal kami rri.co.id. Jadi pendengar, bahwa saat ini kita punya informasi tentang deportasi warga negara Indonesia atau WNI dari Malaysia, ini masih menunjukkan peningkatan ya. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching mencatat bahwa total sebanyak 3.617 WNI telah dipulangkan ke Indonesia melalui pos lintas batas negara atau PLBN Antikong sejak Januari lalu. Nah, jumlah tersebut kembali bertambah setelah 160 WNI bermasalah dipulangkan dari depo tahanan Immigration Bekenu di Miri, Sarawak, Malaysia. Jadi WNI dideportasi yang sebagian besar ini merupakan pekerja migran Indonesia dan tiba di PLBN pada hari ini ya, 26 Juni 2026 pada hari Jumat. Jadi Konsul Jenderal Republik Indonesia Kuching Abdullah Julkifli mengatakan pemulangan berlangsung dengan pendampingan tim perlindungan KJRI Kuching bersama dengan Immigration Sarawak dan Satgas Pemulangan WNI di PLBN Antikong. Jadi para WNI juga dipulangkan karena melanggar ketentuan dari keimigrasian dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Malaysia. Wah, kalau dari kemarin kita mendapatkan informasi tentang WNI yang dipulangkan, ternyata dilaporkan dari Januari sampai dengan pertengahan tahun lah. Ini kan bulan Juni ya. Wah, ini katanya semakin meningkat, meningkat dan meningkat. Dan apa namanya? Masalahnya kurang lebih sama seperti melanggar peraturan ya. Kemudian melanggar peraturan ketenaga kerjaan yang diberlakukan di Malaysia. Ya, ini artinya masih belum tertib gitu ya WNI kita ketika bekerja di sana. Dan kalau Anda mendengarkan informasi ini, bisa jadi ini sebagai informasi yang bisa Anda sampaikan ke keluarga-keluarga Anda yang memang saat ini sedang tengah bekerja di sana, atau juga ada yang punya rencana keluarga-keluarganya yang akan bekerja di Malaysia, sehingga harus dipenuhi dulu persyaratannya supaya lebih aman ya gitu ya, tidak melanggar aturan dan tentunya juga bekerja lebih nyaman dan lebih aman lah gitu ya. Kemudian kita punya informasi selanjutnya. Nah, ini cocok sekali dengan musim sekarang. Kalau Sanggau ini mungkin sudah memasuki musim durian gitu ya. Bisa beli durian di mana saja Anda. Atau lagi jalan-jalan kemana terus dapat durian. Wah, ini duriannya dimakan di rumah bersama keluarga. Tapi ada yang lupa ya, makan durian sambil minum kopi. Wah, ini ada yang bertanya-tanya, ada risiko apa enggak gitu ya. Ternyata pendengar dan Anda yang sedang menyimak kami di Pro 1 RRI Antikong gitu ya, durian dan kopi ini merupakan dua jenis konsumsi yang banyak digemari masyarakat ya, meski sering dinikmati secara bersamaan.

Kombinasi keduanya perlu diperhatikan ya. Jadi agar tidak apa, tidak menimbulkan ketidaknyamanan pada tubuh kita. Durian ini mengandung kalori, kemudian karbohidrat, gula alami dan serat dalam jumlah yang cukup tinggi. Jadi sementara itu kopi juga mengandung kafein yang dapat merangsang sistem saraf dan meningkatkan kewaspadaan. Konsumsi kopi setelah makan durian umumnya tidak menimbulkan masalah bagi orang yang sehat, gitu ya. Namun, ini ada namunnya gitu ya pendengar, bahwa pada sebagian orang kombinasi tersebut ini dapat memicu rasa tidak nyaman, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan ya. Jadi memang yang berlebih-lebih itu gak cocok, gak pas, gak bagus gitu ya. Bukan hanya makan durian saja gitu ya, hal lain juga kalau berlebihan ya gak pas gitu ya. Nah, beberapa keluhan yang dapat muncul antara lain, kalau sudah dikonsumsi bersamaan terus berlebihan juga, biasanya perut terasa penuh, kembung, mual, serta jantung ini berdebar gitu ya. Kondisi tersebut juga lebih beresiko terjadi pada individu yang sensitif terhadap kafein atau memiliki gangguan kesehatan tertentu ya. Nah, karena selain kandungan gula dan kalori yang tinggi pada durian, ini dapat meningkatkan beban metabolisme tubuh, dan efek stimulan dari kafein dalam kopi ini juga memperkuat respon tubuh terhadap konsumsi makanan berenergi yang tinggi. Lalu apa namanya, kalau saat ini dari apa namanya artikel di portal berita kami menyebutkan bahwa memang belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa campuran durian dan kopi menghasilkan zat yang beracun. Namun catatannya adalah konsumsi keduanya secara berlebih tidak dapat dianjurkan atau tidak dianjurkan karena berpotensi menimbulkan gangguan kenyamanan pada tubuh kita.

Untuk Anda, masih ada informasi-informasi lainnya yang akan kami hadirkan. Dan sambil ngopi-ngopi juga di sana ya, bersama teman-temannya atau mungkin bersama keluarganya, karena sekarang sudah apa namanya, sudah di suasana yang enaknya ngopi gitu ya, sambil nunggu jam-jam jam-jam nonton bareng keluarga atau masih ngomongin tentang bola ya. Karena sekarang kan lagi Piala Dunia ya, ngomongin tentang oh kemarin ada yang kalah, oh kamu kemarin dukungannya ada yang kalah gitu ya. Sambil santai-santai gitu ya, kita masih temani Anda dengan informasi-informasi lainnya. Tetaplah bersama kami RRI Sanggau ya di 97 MHz dan juga RRI Antikong di 99,9 MHz.

Ada beberapa orang yang memiliki kebiasaan tidur dalam keadaan lampu yang menyala. Dan ada pula yang memiliki kebiasaan tidur dalam keadaan lampu kamar yang dimatikan atau gelap. Lalu manakah sebenarnya lebih baik antara tidur dalam kondisi gelap gulita atau tidur dalam kondisi terang benderang? Menurut pakar kesehatan, tidur dalam kondisi yang gelap atau mematikan lampu kamar memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas tidur menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena paparan cahaya saat seseorang tertidur dapat mempengaruhi kondisi biologis tubuh. Cahaya dapat mempengaruhi jam biologis tubuh. Ketika seseorang tidur dalam kondisi lampu yang menyala, tubuh akan merespon dan menganggap bahwa belum saatnya untuk tertidur. Berbeda halnya jika tidur dalam kondisi gelap, maka tubuh akan merespon sinyal gelap tersebut dan menandakan bahwa tubuh memang harus segera beristirahat. Ada banyak manfaat mematikan lampu kamar saat tidur yang berpengaruh baik untuk kesehatan. Melansir dari Halodoc, ada 5 manfaat mematikan lampu saat tidur. Pertama, menjaga kualitas tidur. Kedua, mengurangi depresi. Ketiga, menjaga kesehatan mata dan kulit. Keempat, meningkatkan kesehatan reproduksi. Kelima, mengurangi resiko obesitas.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak pak kalau dimakan pak, sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek ke makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Baik, perkenalkan masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sanggau ya. Kita masih temani ruang dengar Anda, namun sebelumnya kami akan suguhkan Anda dulu dan ajak Anda untuk menyimak Warta Berita Sentral, karena kita akan bergabung bersama Program 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Forestry bisa antara 20 sampai 80 ton per hektar. Jadi bisa meningkatkan menyerap karbon gitu ya. Tentu dibandingkan hutan yang di Taman Nasional itu masih jauh. Ke hutan di Taman Nasional itu bisa 300 ton. Jadi pertanian dikasih pepohonan itu meningkatkan stok karbon. Tapi jangan hutan yang di Taman Nasional di agroforestrikan, itu malah itu menambah perubahan iklim karena stok karbonnya turun drastis. Jadi itu untuk mitigasi ya. Mitigasi itu memerangi, mengelola penyebabnya ya. Penyebab perubahan iklim kan karena terlalu banyak emisi karbon dan ekuivalen. Kedua untuk adaptasi ya. Adaptasi dengan apa? Dengan agroforestry, maka lahan makin basah gitu ya. Kemudian infiltrasi makin banyak, suhu terkelola lebih dingin, precipitasi yang hebat tidak langsung kena tanaman, itu bisa untuk mitigasi, iya juga itu terkurangi gitu ya. Jadi itu jadi untuk mitigasi dan adaptasi agroforestry sangat penting. Sawit itu ya, sawit itu kan pertanian. Bagaimana sawit dicampur gitu ya dengan pepohonan gitu ya, agar stok karbonnya meningkat gitu ya. Sawit tok itu 30 ton per hektar. Tapi kalau pohon tok itu bisa 300 gitu ya. Gimana agar stok karbon sawit itu meningkat dengan pada beberapa bagian tertentu dicampur dengan pepohonan supaya ikut memitigasi ya perubahan iklim ya, serta menganekaragamkan ya, dapat durian lah, dapat mangga lah, dapat garu ya. Saya suka garu karena saya sering menanam di Riau. Gambut itu ya. Gambut itu harus basah mbak. Jadi kita harus mencari, mereka senang menanam jagung itu nggak bagus ya, karena gambutnya harus dikeringin ya. Gambut dikeringin akibatnya apa? Gambut itu oksidasinya besar gitu ya. Makanya gambut harus tetap basah, kanalnya diblok, tanamannya itu harus tanaman yang bisa beradaptasi pada ekosistem basah ya. Nenas, garu, meranti rawa gitu ya, tanam di situ gitu ya. Garu kan gubalnya itu kan luar biasa harga.

0: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Hantalan Beni Sigah Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Hantara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
1: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar akan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdikbud, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
0: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara Beni Sigah Butar-Butar bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemdikbud untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
3: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
4: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fadjar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
5: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
6: Setahu saya itu belum dibayarkan.
5: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
6: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
4: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari 3 kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
7: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
3: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
7: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
3: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
4: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari 3 kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
8: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
9: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
8: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
10: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
8: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
12: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
13: Ada beberapa yang bersitipur, kalau itu ada umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
14: Oke.
13: Memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya, jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak
12: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murur sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatul Dadarain. Aen.
14: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky. Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya Timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto dan Roger Lorente. Pelatih Amril Daoule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
15: Ini menjadi pelajaran penting juga ya dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
2: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
16: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
2: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Ya, selamat malam pendengar, masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat malam juga untuk Anda yang saat ini sedang monitor kami di Pro 1 RRI Antikong ya. Baik, kalau tadi sudah kita dengarkan berita dari pusat pemberitaan kami, Warta Berita Sentral,

0: mau kemana gitu ya. Semoga selamat sampai tujuan, enjoy gitu ya dengan program yang akan kami hadirkan berikutnya ya. Saya menyapa Anda di mana saja berada, yang sedang mendengarkan kami di streaming atau yang sedang monitor kita di mana saja berada gitu ya. Program selanjutnya kami akan suguhkan Anda dengan mimbar agama Islam. Kali ini saya akan hadirkan mimbar agama Islam. Ada pesan-pesan atau ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat LCMA ya. Berikut ini akan kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda yang tengah melakukan berbagai kegiatan aktivitas.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Itu sebabnya kenapa dipaksa sholat, supaya jadi orang baik. Kan yang paling pokok itu. Coba Bapak Ibu cek, amalan pertama yang memaksa kita untuk jadi orang baik itu sholat. Nanti puasa, zakat, haji belakangan. Makanya kenapa anak usia 7 tahun khususnya tegas diminta, dilatih, dididik untuk sholat dengan benar. Kenapa? Supaya tumbuh jadi orang baik. Kepada Allahnya dia baik, kepada orang tuanya dia berbakti, kepada lingkungannya dia baik. 10 tahun masih sulit, diapakan Bu? Oh, main pukul aja. Deh. Saya bingung sama ibu hari ini. Anak kurang baik dipukul. Doroba yadribu itu tidak selalu memukul. Idrib itu artinya buat pelajaran sampai mengerti. Inna allaha la yastahyi ayyadriba mathala. Di situ ngasih contoh. Al-Baqarah ayat 26. Allah memberikan contoh. Berikan contoh pada anak supaya dia mengerti kalau meninggalkan sholat akibatnya begini. Kalau di Arab tradisinya pukul-pukul biasa. Ya, kita dibalik bisa dengan contoh yang lain. Boleh enggak sholat, tapi uang jajan hilang hari ini. Pada anak-anak yang masih memikirkan jajanan. Cari supaya dia mengerti pentingnya sholat. Buya, kenapa harus sholat? Ahmad tanya. Supaya Allah sayang dengan mas. Kalau Allah sayang, nanti mainan dikasih. Buya dikasih sehat. Bunda dikasih sehat. Kita bisa jalan-jalan lagi. Ayo udah, sekarang kita sholat. Nanti, waktunya belum tiba. Supaya mengerti. Nah, itulah di awal itu, sejak TK itu sholat. Supaya jadi anak baik. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah advance. TK sudah manasik. Betul ya? Gak apa-apa, gak salah. Tidak salah. Ya. Cuma sholatnya diperbaiki. Nah, kalau sudah demikian, terbentuklah sifat baik yang muncul dari iman.
3: Di dalam Al-Quran, diturunkan urutan-urutan keberyakinan kita kepada Allah. Dari mulai Islam, kemudian di dalamnya ada iman, lantas mengalami peningkatan menjadi sifat takwa. Islam, iman, takwa, nanti dari takwa itu orangnya disebut taqi, kalau satu orang, kalau banyakkan disebut muttaqin, dari muttaqin puncaknya menjadi muhsinin. Itu urutannya. Nah, nanti dilihat sampai pagi ini kita di level yang mana. Ya, karena keripik aja ada levelnya sekarang. Ya. Nah, demikian keimanan juga seperti itu. Islam orangnya disebut muslim. Ya, cara cepatnya begitu. Kalau ada IA orangnya pasti UI. Ya. Islam orangnya muslim, iman orangnya mukmin, islah orangnya muslim, ihsan orangnya muslim, ya. Itu rumus cepat ya. Ya, saya sedang merumuskan untuk rumus belajar cepat bahasa Arab. Ya, jadi di situ nanti ada rumus-rumus yang insya Allah mudah dipelajari. Kembali lagi, level pertama Islam, orangnya disebut Muslim bagi yang, ini poinnya, telah bersyahadat dengan lisannya dan mengikrarkan dengan lisan itu kebertuhanannya kepada Allah dan menetapkan sosok Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Maka ia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu adalah standar syarat pertama seseorang dinyatakan sebagai muslim. Mengikrarkan diri, berkomitmen untuk mengislamkan dirinya. Maka disebut apa? Muslim. Diucapkan dengan lisan, menjadi iman ketika lisan itu meneruskan konfirmasi syahadatain itu ke dalam hati, ke kalbu. Jadi dari lisan turun ke hati, bukan dari mata.

0: Ya, sekarang kan banyak yang dari mata turun ke hati. Nah, Islam menjadi iman itu dari lisan turun ke hati. Tasdiqun bil qalbi. Kalau hanya diucapkan dengan lisan, tidak dikonfirmasi oleh hatinya, maka belum menjadi iman sepenuhnya, baru Islam. Itu yang ditegaskan oleh Allah di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu, ada segelintir orang-orang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Amanna, kami telah beriman." Berarti level kedua kan? Ya. Lalu urusan ini karena sudah masuk ke dalam hati, yang membolak-balikkan hati siapa? Allah. Yang mengetahui hati siapa? Nah, makanya doanya kan ya muqallibal thabbit qulubana 'ala dinik 'ala iman. Karena yang disebut din nanti yang sejati itu ada unsur imannya. Baik, pembukanya disebut Islam. Dikonfirmasi di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 19. Innad dina 'indallahi Islam. Maka dikatakan di pokok pilar Islam yang lima itu, perkara pertamanya syahadatin, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, pilar ini kalau ingin kokoh, mesti dinaikkan levelnya ke level pilar iman. Maka nanti dicek sumbernya di mana? Di hatinya. Qul lam tu'minu. Allah jawab, katakan Muhammad pada orang-orang ini yang datang kepadamu mengatakan telah beriman. Lam tu'minu. Belum sampai kalian ke level iman itu. Kan? Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru mengkonfirmasikan keislaman karena baru berkata dengan lisannya. Kan? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang dikatakan di lisan itu belum sampai ke hatinya. Awas, hati-hati nih. Belum sampai ke mana? Ke dalam hati. Karena nanti beda antara aktivitas lisan dengan keyakinan dan perilaku hati itu akan berbeda. Tidak sama. Saya tanya ibu, cinta di lisan dengan cinta di hati dalam mana? Jangan ketawa. Dalam yang sampai ke hati ya. Kasih sayang kepada anak itu ya dalam lisan ataukah di hati? Di hati, karena yang kalau sudah sampai ke hati, semua organ akan dibimbing untuk berperilaku. Kasih sayang itu kalau mengalirnya dalam hati, itu mata itu menatapnya lain. Lisan akan dibimbing cara bicaranya, tangan akan dibimbing cara berperilakunya kalau sudah sampai ke hati. Kalau cuma dikatakan di lisan belum ke hati, itu tandanya belum serius. Ya, ini level pertama. Rumus dalam tafsir, salah satunya ada teori begini. Jika disebutkan di dalam Al-Quran, satu gelar, kelompok, atau keadaan yang tidak menyebutkan langsung detail tokohnya. Siapa ia, kapan kejadiannya, ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa yang berbeda, dengan tokoh yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Baik, saya tanya, sekarang ini ada nggak orang yang mengatakan dengan lisannya Muslim beriman ya, tapi nggak sampai ke hati imannya, ada nggak? Nah, konfirmasinya bagaimana? Gini cara ngeceknya gini. Ini kita turunkan table Qurannya ya. Jadi kalau nanti ngajinya insya Allah sudah agak banyak, kita bisa turunkan seperti ini, kayak bentuk diagram gitu. Ya, kelihatan bu ini? Ini pinter belum, belakang nganggap tuh. Berarti yang sana sudah beriman kuat sekali tuh. Islam, iman, ya, takwa, pakai Q aja lah. Kemudian ada ihsan. Ya, pada tetangga saya nama anaknya Islam, iman dan ihsan. Tiga. Ini orangnya Muslim. Ini mukmin, yang ini taqi, jamaknya muttaqin. Kemudian yang ini muhsin. Tuh ya. Nah, pelan-pelan. Ini dikonfirmasinya dengan lisan, diagramnya begitu ya. Konfirmasinya dengan apa? Lisan. Kita tuliskan dalam kurung syahadatain, disingkat syahadat. Ya, kurung tutup supaya tidak lepas. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Baik. Nah, ini nanti kalimat di lisan itu harus tembus kepada hati, di kolbu, tempatnya ini kolbu, di dalam jiwa. Nah, kalimat ini syahadat ketika masuk ke dalam kolbu, nanti ini jadi cahaya, jadi nur. Ya. Dibimbing oleh Allah nurun ala nur. Cahaya ini nanti yang akan memberikan satu pancaran ke semua bagian tubuh kita untuk beraktivitas. Ya, karena sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Di sini disebutkan Allah di lisannya, asyhadu alla ilaha illallah. Nanti kalau sudah sampai ke hati, ke kalbu, ya, dia jadi cahaya di dalam kalbu kita, dikonfirmasi ketika mendengar nama Allah ada getaran di sini nanti. Ya, getarannya beda dengan getaran-getaran lain. Kan di dunia ini ditampakkan berbagai macam getaran untuk mengkonfirmasikan perbedaan antara getaran keimanan ini dengan getaran yang lainnya. Anda kalau kesini pakai mobil agak kencang, lihat polisi, kan ada getaran di hati kan? Ya kan? Punya utang sama teman, teman kelihatan dari jauh ada getaran kan? Nah, getaran utang dengan getaran iman beda tuh. Ya, itu beda-beda. Ya, ada kasih, ada sayang, ada macam-macam. Maka di mana dalilnya supaya tidak terkesan kita itu mengada-ngada atau mencocok-cocokkan? Dalilnya kita turunkan di Quran surah ke-8 ayat ke-2. Kan? Kalau yang ini nanti ini disebut din Islamnya. Ya, Quran surah ke-3 ayat 19. Ya. Kemudian konfirmasi syahadatnya ini ada di Quran surah ke-20 misalnya Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Di alam rahimnya dikonfirmasi di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini. Cepat dulu ke sini. Innamal mu'minun tuh, bukan muslimun. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum qalbu. Ciri insan beriman itu yang sudah masuk level mukmin, innamal mu'minuna adatul hasri. Innama adatul hasri, huruf untuk membatasi. Jadi batasnya di level mukmin saja. Sungguh ciri seorang yang sudah beriman itu idza dzukirallahu, di antara tandanya bila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Qulub itu jamak dari kata qalbu. Qulub jamak dari kata qalbu. Kata qulub pertama ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad. Ya. Baik, sini idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, ada getaran konfirmasi dalam kalbunya, getaran imannya. Nah, untuk mengkonfirmasi itu, mengecek, disebutkan, diperdengarkan, kan konfirmasinya dari telinga ke hati kan? Kan kalau disebutkan mendengar kan? Nah, dari telinga ini dikonfirmasikan ke hati, ada getaran, diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun, udhunun, jamaknya adhan. Maka dalam adhan diperdengarkan sampai ke telinga kita. Setiap hari 5 kali pergantian waktu. Dari subuh, awal kita beraktivitas, sampai ke malam ke isya. 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi pagi dicek ada iman enggak? Kesiang ada iman enggak? Kesore ada iman enggak? Menjelang malam ada iman enggak? Sampai mau tidur beriman enggak? Ya, karena nanti iman itu dijaga dengan level keislamannya. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan sampai wafat kecuali menjadi apa? Muslim. Muslim di situ nanti disandingkan dengan takwa, bukan sekedar muslim, tapi muslim yang sudah membawa sifat takwa. Itu yang di Ali Imran di ayat ke berapa? 102. Iman disebutkan, takwa disebutkan, Islam disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, ittaqullaha haqqa tuqatih, takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena begini, kata Nabi, ada yang paginya itu iman masih ada, sorenya sudah hilang. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Atau sebaliknya. Nah, karena itu diperdengarkan di telinga kita untuk mengonfirmasi imannya masih ada enggak. Sekarang dalam azan itu, kalimat azan yang pertama yang disebutkan apa? Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika mendengar itu, kalau sudah ada iman, itu konfirmasinya dari hati, bukan dari lisan. Hatinya bergetar. Baru nanti diteruskan ke lisan dengan suara fitrah, ya Allah sudah adzan. Nah, semakin kuat imannya, semakin berbeda getarannya. Jadi kalau dengar begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati bergetar, lisan berkata, ya Allah sudah adzan. Nah, itu adalah iman standar. Standarnya begitu. Jadi belum kuat. Karena pakai innama. Standar orang beriman itu jika disebutkan ada konfirmasi. Jadi kan? Nah, misal subuh tadi jam berapa ya? 4? 4.30, 4.36, 4.38, terjadi perbedaan pendapat di antara jamaah tentang sholat subuh. Ya, karena husnuzan ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Itulah kenapa adzan itu, kenapa ada perbedaan waktu di setiap tempat, supaya lafaz adzan terdengar oleh semua orang di semua wilayah dan 24 jam dia terdengar tanpa berhenti. Itu rahasianya. Kenapa ada beda-beda waktu? Ini kok Bintaro beda dengan tanah kusir, tanah kusir dengan tanah suci beda jauh, gitu kan? Dan seterusnya. Kenapa? Supaya 24 jam itu berputar terus, diperdengarkan dan iman tidak berhenti sehingga kita tidak bisa ngeles saat hari kiamat. Ya, saya tidak kenal engkau ya Allah, diperdengarkan 24 jam enggak kenal juga. Gitu kan? Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau kita ambil tengah-tengah lah, 4, 3, 5, kemudian diperdengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada konfirmasi ya Allah sudah adzan, bangun kita. Karena dengar itu. Ya, itu menjaga waktu sholat tepat pada waktunya. Quran surah kedua ayat 238. Kita runtut dengan dalilnya. Quran surah 2 ayat 238, paling kanan sebelah pojok atasnya. Hafizu 'alas salawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian waktu-waktu sholat itu, jaga betul. Dan dalam penjagaan itu salah satunya melalui azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, tiba waktu subuh. Ya, begitu diucapkan bersamaan dengan adzan, iman mengonfirmasi, nah itulah iman standar. Ya. Ada yang levelnya tinggi, adzannya 4.35, tapi dia habis isya jam 8 tuh sudah bersiap-siap subuh. Jangan ketawa dulu. Dia hafal waktu sholat, jadi dia tuh sudah siap-siap, bahkan sebelum subuh sudah bangun warming up, pemanasan dulu. Ya, bukan main gym. Jadi dia bangun misalnya jam 2.02.00 atau 02.30 lah. Itu kan dia siap-siap supaya subuhnya khusyuk, mengejar dua rakaat sebelum subuh pun dapat dunia dan seisinya, lebih dari dunia dan seisinya, maka dia siapkan, tidak cukup dengan amin. Lihat dulu. Ibu tuh langsung nyamber aja kalau urusan dunia tuh. Ya. Jadi dia siapkan dari malam, siap-siap mau bangun, dia tahajud dulu, dia istighfar dulu, supaya apa? Supaya sudah panas mesin imannya ketika menunaikan sholat fardu. Dia siapkan dari awal, dia dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking seriusnya dia ingin bangun tuh. Tidur jam 8, pengen bangun jam 2:30 pun sungguh-sungguhnya. Itu namanya tahajjad. Tahajjada, dari kata hajada begini. Ya, bangun setelah beristirahat. Kalau serius pengen bangun, pakai tak depannya. Kalau tidak mudah melakukannya, syiddah, ada kesulitan. Butuh motivasi dua kali lipat, double. Itu pakai tasjid sebelum akhirnya. Tahajjada, ya tahajjadu, kemudian sifatnya disebut dengan tahajjud. Kenapa disebut tahajud? Karena tidak mudah melakukan itu. Butuh kesungguhan, butuh persiapan, butuh keseriusan. Ini poinnya. Karena itu walaupun pengen bangun 2:30, belum tentu langsung bangun 2:30. Kan sekarang pasang alarm dulu ya Bu ya. Ya kan? Dari mulai jam 1:45, jam 2:00, jam 2:15 kan? Kan rumusnya selalu begitu ya. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Kan? Alarm kedua siap-siap, alarm ketiga ya sudah ada setengah sadar lah untuk bangun. Nah ini iman sekali lagi. Jadi baru iman. Nanti iman ini mesti dilatih supaya pancaran cahayanya kuat. Tidak hanya merespon adzan. Ya. Jadi semakin kuat nanti semakin kenal tadi. 4.35 saya sudah siapkan. Besok saya mesti bangun jam sekian. Semakin tipis, semakin lemah, maka ini semakin tidak terfikirkan. Adzan 4.35 dia bangun 5.34. Itu kan. Ya. Dan semakin parah dari itu, sudah tidak, awas, sensitif lagi dengan panggilan iman. Ini yang dikatakan tadi, ada yang akan mengaku muslim, mengaku Islam, tapi problemnya imannya bermasalah sehingga bahkan jauh dari hatinya. Ini yang menyebabkan kadang-kadang ada orang Islam mengatakan dirinya muslim, tapi kok tidak mengkonfirmasi keimanannya, tidak senang dengan perkara iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecilin toanya tuh. Maaf pak, koannya udah kecil pak, suaranya maksud saya. Padahal dia muslim misalnya ya, nah ini... Ada beberapa yang memang tidak perlu aneh, dulu pun sudah diberikan isyaratnya. Tapi yang seperti ini dikembalikan, didoakan supaya imannya kembali. Didoakan. Lalu diberi jalan yang baik, bukan dicela. Ya. Nah, untuk melatih supaya cahaya ini semakin kuat, jadi kalau kuat tuh begini. Ada sifat kita itu kan ada ritual. Nah, hubungannya dengan Allah, hablum minallah. Ada sosial. Ya, garisnya horizontal. Hubungan dengan sekitaran, hablum minallah. Bukan nas, hablum minal makhlukat. Enggak pakai, oh betul, ini serius. Hablum minal makhlukat, dengan semua makhluk. Karena hubungan kita di dunia ini bukan hanya dengan manusia. Kita berhubung diatur dengan hewan. Di Islam itu lengkap sekali. Kurban aja kan diatur cara motongnya. diatur berkasih sayang dengan hewan, memperlakukan hewan yang dikonsumsi bagaimana, cara nyembelihnya itu diatur, sebut nama Allah, jangan berniat menyakiti hewannya, tajamkan pisau itu untuk mempercepat supaya tidak banyak merasakan sakit hewannya, dan itu pun tidak disembeli di depan hewan lain. Sabar ya, nanti gilirannya sebentar lagi, tuh diasah, tuh nggak boleh, dosa. Dengan tumbuhan, nah tumbuhan makhluk bukan? Makhluk, hewan makhluk bukan? Manusia makhluk bukan? Jama' dari makhluk namanya makhlukat. Jadi hablum minal makhlukat, itu yang tepat. Nas itu sepertiganya, hablum minan nas, hubungan dengan manusia sepertiganya. Karena memang banyaknya kita berinteraksi dengan manusia. Tapi masih ada hewan, masih ada tumbuhan. Cuma karena banyaknya orang Islam sekarang hafalnya surat An-Nas, maka hablum minan. Oke. Nah, dalam konteks hablum minallah, ritual tepatnya ibadah, salat. Salat, karena itu salat disebut iman, jangan salah. Nama lain salat itu iman. Ditemukan di Quran surah kedua di ayat 143. Lihat di pertengahannya. Ya. Salat itu disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian yang dilakukan karena iman itu. Jadi kalau sudah masuk ke dalam hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikonfirmasi lewat hatinya, kalbunya, diteruskan untuk merespon perintah ini. Jelas? Nah, jadi kalau kita teruskan untuk merespon ini konfirmasi iman yang benar. Karena itu setelah syahadat, disebutkan Allah, larinya ke sholat. Toha kembali ke ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana, sampai di situ syahadat. Fa'budni, sampai di situ ke iman, konfirmasi. Wa aqimis sholata li dzikri, ke sini skemanya. Pembuktiannya. Jelas? Sampai di sini? Nah, ini latihan. Latihan. Kemudian juga sama, ada yang sifatnya melatih kepekaan sosial, seperti puasa. Ya, puasa. Kita dilatih karena iman. Karena itu panggilan puasa pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Panggilan sholat pakai iman. Kemarin, lusa yang kemarin ada Jumat kan? Jumat itu dipanggilnya pakai iman. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil Jumat, karena konfirmasi iman. Nah, semua latihan-latihan untuk mengaktifkan sinyal iman supaya makin kuat, itu takwa namanya. Supaya naikin level kita dari mukmin ke muttaqin. Makanya ketika kita puasa panggilannya, ujungnya takwa. La'allakum tattaqun. Ketika kita memulai sholat, supaya masuk golongan orang takwa. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la hudan lil. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna iman bil ghaibi wa yuqimunas. Naik ke sini. Itu latihan. Haji, umrah. Itu skemanya untuk apa? Menaikkan level dari iman ke takwa. Ya, Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira az-zadi taqwa. Nih. Levelnya. Nanti semakin bertakwa. Kenapa pentingnya takwa ini? Kalau sudah takwanya makin naik, dilatih lewat sholat, dilatih lewat puasa, dilatih lewat Quran, dilatih lewat sedekah, maka jadi sikap dalam tubuh kita. Semua tubuh kita akan dibimbing oleh cahaya iman dalam berperilaku. Contoh, kita mulai dari atas dulu ya, yang terlihat mata. Kalau pikiran kan gak kelihatan. Ya, mata ini terlihat kan? Nah, mata yang standar itu untuk melihat. Tapi mata orang yang sudah levelnya tinggi sifat takwanya, maka standarnya dibimbing pandangan itu oleh imannya. Jadi Al-Quran itu disebutkan imannya dulu, baru fungsi matanya. Quran surah 24, surah cahaya. Karena sudah mendapatkan cahaya, dibimbing oleh Allah, cahaya menyebar ke dalam tubuhnya. Surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Semua levelnya sama di sini. Qul lil mu'minina, untuk laki-laki. Katakan, viralkan untuk pria-pria yang masih merasa punya iman. Imannya dipertaruhkan. Yaghuddu min absarihim. Perhatikan cara terjemahan tafsirnya. Imannya akan membimbing matanya untuk memandang. Yang tak layak dipandang menurut imannya, maka iman akan memberikan sinyal ke matanya. Palingkan. Itulah ghuddul basar. Untuk perempuan, ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghudna min absarihinna. Dan viralkan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Matanya akan dibimbing oleh imannya bagaimana cara memandang. Jika dikonfirmasi oleh iman tak boleh dipandang, palingkan. Makanya pandangan orang Islam yang beriman itu standarnya ini, pakai iman. Gak semua bisa dipandang. Jadi kalau ada mengaku muslim, semua dipandang, semua dilihat tanpa konfirmasi iman, ini tandanya iman yang diucapkan oleh lisannya belum sampai ke dalam hatinya. Ya. Maaf,
1: Misal, yang tidak boleh dilakukan itu dilatih dalam sholat kan dua. Jadi kalau orang sholatnya benar, kan sholat itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, dipaksa kemudian untuk sujud, dari ruku kemudian sujud, lisan berucap, semua ujung kepala sampai ujung kaki. Apa fungsinya? Membuat kita lebih baik di dua aspek ini. Lawan dari baik itu apa? Buruk. Buruk itu sumbernya dua. Satu, fahsya. Kedua, mungkar. Fahsya itu, maaf, yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, zina, kata-kata jorok, selingkuh, dan sebagainya. Ya, jadi gak mungkin ada orang Islam yang beriman itu bisa melihat gambar-gambar yang mereaksi kepada syahwatnya. Ya, itu mustahil. Mustahil. Ya, jadi begitu kemudian misal lihat YouTube tuh tiba-tiba ada gambar yang tidak etis menurut imannya. Bukan menurut matanya. Karena bagi sebagian orang itu biasa-biasa saja. Tapi kata imannya, itu bukan yang layak untuk dipandang. Palingkan, palingkan. Itu standar. Nah, sampai sejauh ini saya mau katakan, maksud saya ini kan baru mukaddimah, kita belum mulai, kan? Maksud saya, kita itu ngaji sudah berapa edisi sampai detik ini, levelnya ada di mana gitu. Kalau sampai level 2 saja ini sudah bagus, enggak akan ada yang korupsi. Betul. Betul. Sebab ketika melihat yang bukan haknya, itu imannya mengatakan itu bukan punya kamu. Enggak akan ada yang kehilangan sendal. Ya walaupun bagus untuk dilihat saja, tapi imannya mengatakan memang bagus tapi bukan punya kamu. Itu poinnya. Itu baru mata. Nanti dari mata turun ke hati lagi lisan. Sini dulu. Ibu teh kenapa sebetulnya? Kesini kan dengan suaminya masing-masing. Dari mata turun ke lisan, Bu. Tuh. Coba apa fungsi lisan? Hah? Fungsi lisan apa? Lisan untuk bicara, untuk berkata. Tapi lihat standarnya, kalau sudah pakai iman, standarnya lain. Turun Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 11-12 saja, contoh saja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei pemilik iman dengan semua levelnya. Nah, terjemahan milenialnya begitu. Hei semua pemilik iman dengan segala levelnya. Karena kalau dibaca pakai nahu begini, ya harfun nida, linida ilqarib, mutawassit wal ba'in. Paham? Tidak. Ya itu huruf panggilan. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Untuk memanggil yang dekat, menunjukkan kekuatan, yang menengah atau yang jauh, menunjukkan suatu yang lemah. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi menguatkan, haknya tanbih berfungsi mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, isim mausul, konjungsi menunjuk objek tanpa kecuali. Baik besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, dengan semua strata sosial yang dirasakannya. Kalau diterjemahkan begini, hei semua pemilik iman tanpa kecuali, yang merasa besar, yang kecil, yang merasa kaya, yang cukup, yang punya jabatan, yang tidak, yang laki-laki, yang perempuan, dimanapun engkau berada. Kan? Dengan semua levelnya. Kalau engkau merasa dekat dengan Allah, seakan imanmu kuat. Engkau merasa tengah-tengah, kalau dipanggil baru datang. Engkau merasa jauh, butuh terus diingatkan. Aku tak peduli, sepanjang engkau merasa punya iman, la yasrokau min kaum. Imanmu akan membimbing lisanmu untuk tidak saling mencela. La yantaba'dukum ba'da. Tidak mungkin lisanmu itu kalau dibimbing iman mudah mencibir orang lain. Bikin hoax. Gibah. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Enggak seperti ibu itu tuh. Ibu itu mah kalau bicara sama. Nanti detailnya dikonfirmasi oleh Nabi dalam kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan. Ini kalimat yang sangat tegas dalam dan imannya pakai kana dibukanya untuk penegasan. Kananya berfungsi taukid. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Tegas, saya tegas mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memang merasa punya iman dalam dirinya, imannya kuat kepada Allah dan yakin akan dihisab dengan perilakunya, maka jaga lisannya. Katakan yang baik-baik dengan lisannya, tak mampu dengan itu dia diam. Nah, inilah kalau sudah masuk level ke sini. Itu sebabnya kenapa dipaksa sholat supaya jadi orang baik. Kan yang paling pokok itu. Coba Bapak Ibu cek, amalan pertama yang memaksa kita untuk jadi orang baik itu sholat. Nanti puasa, zakat, haji belakangan. Makanya kenapa anak usia 7 tahun khususnya tegas diminta, dilatih, dididik untuk sholat dengan benar. Kenapa? Supaya tumbuh jadi orang baik. Kepada Allahnya dia baik, kepada orang tuanya dia berbakti, kepada lingkungannya dia baik. 10 tahun masih sulit, diapakan Bu? Main pukul aja.
0: Saya bingung sama ibu hari ini. Dari mata turun ke hati. Anak kurang baik dipukul. Doroba yadribu itu tidak selalu memukul. Idrib itu artinya buat pelajaran sampai mengerti. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathala. Di situ ngasih contoh Al-Baqarah ayat 26. Allah memberikan contoh, berikan contoh pada anak supaya dia mengerti kalau meninggalkan salat akibatnya begini. Kalau di Arab tradisinya pukul-pukul biasa. Ya, kita dibalik bisa dengan contoh yang lain. Boleh enggak salat tapi uang jajan hilang hari ini. Pada anak-anak yang masih memikirkan jajanan. Gitu. Cari supaya dia mengerti pentingnya sholat. Buya, kenapa harus sholat? Ahmad tanya. Supaya Allah sayang dengan mas. Kalau Allah sayang, nanti mainan dikasih. Buya dikasih sehat. Bunda dikasih sehat. Kita bisa jalan-jalan lagi. Ayo udah sekarang kita sholat. Nanti, waktunya belum tiba. Supaya mengerti. Nah, itulah di awal itu, sejak TK itu sholat. Supaya jadi anak baik. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah advance. TK sudah manasik. Betul ya? Gak apa-apa, gak salah. Tidak salah ya. Cuma sholatnya diperbaiki. Nah, kalau sudah demikian, terbentuklah sifat baik yang muncul dari iman. Ya, di luar iman juga ada yang baik. Itu dorongan fitrah. Ya. Apa diantaranya? Fitrah itu kecenderungan untuk pada kebenaran. Yang belum beriman pun yang baik banyak. Ya, yang jujur ada gak yang belum beriman? Ada. Ya. Yang suka sedekah ada? Ada, suka membantu sosial. Itu ada, tapi bukan karena dorongan iman. Ya, karena zina pun masih, mabuk pun masih. Ya kan? Dan ritualnya pun ya tidak kuat. Tidak terhubung dengan Allah. Itu poinnya. Jadi iman itu menghubungkan secara ritual, ya aspeknya vertikal, habdu minallah, dan juga sosial. Ada keseimbangan, dua sayap di dalamnya. Jadi bukan cuma sosialnya baik, ritualnya jelek. Ya, jangan salah menyimpulkan, karena ada orang yang, maaf ya, konstruksi akalnya itu kurang sehat. Dia mengatakan untuk berapa beriman, yang tidak beriman juga banyak yang baik. Coba dicek, baiknya itu baik sosial atau baik ritual. Kalau cuma baik sosialnya saja, tidak ritualnya, belum iman di dalamnya. Atau ada orang kelihatan baik ritualnya, tahajud iya, kelihatan, suka puasa iya, tapi lisannya gak bagus, ya belum sempurna juga imannya. Dan itu akan saling mengambil, itu di hadis Muslim, dikonfirmasi oleh Nabi. Karena itu di akhirat disebut muflis, orang bangkrut, yang tidak seimbang keimanannya antara aspek spiritual dengan sosial. Misal ya, ada orang sholat, tapi juga lisannya tajam mencela. Ya. Udah selesai sholat, gak tanggung-tanggung yang dicela imamnya. Tang-tang baru pulang dari Arab, bacanya surat Ar-Rahman itu kan. Ya emang masjid kitanya juga Al-Ikhlas, dianya bacanya Ar-Rahman. Kan? Terus dibicarakan, itu pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicela. Jadi kalau mendapatkan celaan gak usah marah. Ya, kalau memang Anda merasa tidak ada celaan itu pada diri Anda. Kalau gak merasa seperti itu gak usah marah. Imam Syafi'i kenal? Nah, ya, memang perkara iman itu unik deh. Imam Syafi'i itu kedatangan koleganya mengatakan begini, ya Imam, orang itu bermasalah, di depan Anda itu baik-baik, cium tangan, senyum-senyum, di belakang itu menjelek-jelekan. Apa kita Imam Syafi'i? Alhamdulillah. Bingung orang ini, kok Alhamdulillah? Artinya saya masih punya wibawa. Orang itu tidak menjelek-jelekan saya di depan saya, artinya saya berwibawa. Jadi kalau sudah levelnya naik seperti itu, berpindahlah dari takwa menjadi ihsan. Muhsin. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Naik levelnya menggunakan seluruh tubuhnya untuk ibadah kepada Allah. Memandangnya karena ibadah, karena Allah perintahkan. Bukan hanya sekedar imannya, Allah perintahkan saya. Kalau enggak diperintahkan enggak akan saya lakukan. Allah yang perintahkan saya untuk datang. Kalau enggak diperintahkan enggak akan datang. Allah perintahkan saya untuk berkata yang baik. Kalau Allah enggak perintahkan enggak akan saya lakukan. Karena saya merasa ketika saya berkata Allah mengawasi saya walaupun saya tak bisa melihatnya. Saya niatkan untuk ibadah bukan sekedar berperilaku. Itulah ihsan. Kalau sudah seperti itu semua diterimanya enak sekali. Makanya Nabi komennya begini. Itu langsung like and subscribe saja. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu kalau sudah mantap imannya perkara hidupnya mengagumkan. Kalau dia mendapatkan sesuatu maka dia cepat syukuri itu. Jadi cara timbangannya bukan dengan sifat riya, bukan pamer, bukan update status. Dia rasakan sebagai amanah, ujian baru. Gimana mensyukurinya? Punya baju baru, dia pakai. Dia tunaikan sholat dulu. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan aku kelengkapan untuk menyembahmu dalam kehormatan. Diberikan kendaraan, dia pakai untuk menunaikan sholat. Dia pakai ke ta'lim dulu. Untuk mensyukuri. Itu rumus. Jadi begitu dihisab, kalimat pertamanya kan dari mana dapat, kemana digunakan.
1: Ya Allah, dapatnya Engkau sangat ketahui. Ya, telah diputarkan rekamannya. Kemana aku gunakan? Pertama kali aku gunakan untuk sujud kepadamu. Itu indah kalimat itu. Kan ada orang sekarang kalau bikin baju baru kan buat kondangan aja. Ya kan? Jangan-jangan di sini orangnya. Ya kan? Gak apa-apa. Itu tidak salah, tidak salah. Untuk memuliakan. Boleh, gak apa-apa. Tapi kalau saran saya, kalau dapat yang baru, pakai dulu untuk yang ritual. Baru kemudian ke yang sosial. Nah, inilah evaluasi kita sebelum memulai. Coba di level mana sekarang? Masih di Islam, di iman, di takwa, atau sudah masuk level ihsan? Dengan semua dalil yang tadi kita sampaikan. Ihsan tadi ada di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Kan? Kemudian, apa yang Allah berikan dari semua level ini? Saya langsung ke puncaknya saja. Orang ihsan itu, kalau dia bisa berlatih sampai wafat dilatih, saya menatap karena Allah, saya bicara karena Allah, dia latihan itu sampai dia meninggal, maka Allah tempatkan nanti lewat masuknya dari taman surga yang paling indah. Dan disifatilah orang ini sebagai orang yang ahli surga, taman surga yang berpetualang di bumi. Contoh Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Ya, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Ada sebagian orang takwa, golongan takwa yang nanti masuk surganya melalui taman yang paling indahnya. Jadi kan harapannya sekarang pengen masuk surga Firdaus kan? Ya, di Firdaus itu ada tamannya, taman surga Firdaus. Itu yang paling indahnya. Teruskan. Akhidzina ma atahum rabbuhum. Mereka mendapatkan langsung pemenuhan janji dari Rabb mereka ketika mereka berkomitmen. Apa komitmennya di dunia itu? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka berusaha jadi muhsin. Ya, saat di dunia. Kanu qalilan min al-laili ma yahja'un. Mereka melatih dirinya untuk meningkatkan ibadah ritual. Sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Jangan dirubah. Allah bilang sedikit tidur. Antum tambah sedikit-sedikit, maka turun lagi ke sini. Wabil asharihum yastaghfirun, rajin istighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, memendek hartanya bagus, dia niatkan karena Allah ibadah. Apa kebutuhan dirinya? Bagaimana ayahnya, ibunya, pasangannya, keluarganya, kerabatnya dan seterusnya. Ya, yang minta siapa, yang tak minta siapa, dia lihat, dia gunakan. Dan seterusnya sampai ujung akhirnya. Kalau belum sampai ke sini, tapi sampai di level takwa, alhamdulillah. Sampai di level ini, itu surganya seluas langit dan bumi disiapkannya. Ada di Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ada orang yang saat di dunianya itu dijamin oleh Allah karena dia punya kebiasaan di dunia amalan takwa, walaupun belum sampai ke sini, dia akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Apa amalannya orang takwa ini? Ya, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal afina lin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia berusaha nyampe ke level ihsan tapi belum sampai ke situ. Dia tuh kurang tahajudnya, enggak selama orang lain. Hafalan Qur'annya enggak sebanyak orang, tapi berbaginya luar biasa, pemaafnya luar biasa, menahan diri dari amarahnya. Tuh. Belum sampai ke level yang di sini, tapi punya amalan ini. Karena sifat hatinya begitu luas dan lapang, Allah kasih surganya seluas lapangan. Lebih luas daripada ya bumi dan langit serta seisinya. Jelas sampai sini? Jelas?
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat malam pendengar. Baru saja kita dengarkan bersama-sama. Anda sudah menyimak juga Ustadz Adi Hidayat menjelaskan tentang langkah awal merubah hidup menjadi lebih baik, gitu ya. Semoga pesan-pesan yang sudah Anda dengarkan tadi bisa menjadi perenungan kita bersama di malam hari ini. Baik, selanjutnya kita juga akan hadirkan sandiwara radio untuk Anda. Kali ini kami akan suguhkan Anda dengan sandiwara radio dengan judul Tanpamu dari persembahan RRI Kendari, ya. Kita langsung saja akan hadirkan sandiwara radio edisi kali ini. Dan pendengar di mana saja berada juga tetap bersama kami Pro 1 RRI Sanggau dan juga Pro 1 RRI Antikong.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
5: Apa kekurangan saya dibanding perempuan itu? Apa, Pak? Sakit. Sakit, Pak. Dengar, Pak. Saya tidak akan hidup serumah dengan perempuan itu, Pak.
6: Saya Feni Rahmawati sebagai mama.
7: Saya Evin berperan sebagai Kodam Kecil.
8: Saya De Sulianto sebagai Kodam Dewasa.
9: Hai, saya Sofi Murniati sebagai Wahasna.
10: Saya Joni Jovianus berperan sebagai Bapak.
11: Ma, makan yang banyak. Kalau dulu mama yang rawat saya, sekarang saya yang rawat mama. Oh ya, Ma, lebih baik kita berbesar hati dan maafkan Bapak.
12: Apa? Mama tidak bisa, Nak. Mama tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan Bapakmu pada kita.
13: Kamu lihat, Nak. Sepertinya tuh itu suara dekat sekali, Nak. Coba.
14: Ma, bakaran, Ma.
13: Apa? Apa?
14: Cepat keluar, Ma. Rumah kita terbakar, Ma.
13: Rumah kita terbakar.
14: Ma, oh Tuhan. Cepat, Ma. Kita harus keluar dari rumah ini, Ma.
13: Mana,
14: awas, Ma.
13: Mana
14: itu apinya? Awas.

0: Ayolah, kita tinggal saja sama-sama. Apalagi yang diharapkan dari puing-puing sisa kebakaran ini. Biar kodam anak kita tidak kedinginan.
1: Andai rumah kami tidak terbakar, saya tidak akan menginjak. Apalagi tinggal di rumahmu.
0: Kita lupakan saja yang lalu. Siapa tahu musibah ini jalan untuk kita berkumpul kembali.
1: Apa? Enak sekali bicaramu. Saya ingatkan, sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan kelakuanmu kepada saya.

0: Sudahlah, Nak. Mama tidak tahan di rumah ini. Kita tidak dihargai dan diperlakukan kasar. Kita di rumah ini seperti pengemis dan dijadikan pembantu.
1: Tapi, Mak, Kodam sudah enak di sini.
0: Kamu belum mengerti semua ini, Kodam. Kita keluar dari rumah ini. Kita cari tempat untuk bertahan hidup. Daripada Mama mati di sini, ayo, Nak.

0: sial.
1: Maaf, Bu. Saya tidak lihat.
0: Di mana kamu simpan matamu? Hah?
1: Aduh.
0: Sekarang pungut itu semua. Pungut, pungut.
2: Ada apa, Ma?
1: Bobo.
2: Kamu selalu bikin masalah. Tinggalkan saja, Ma.

0: BP-mu nak? Kenapa bisa begini? Hah?
1: Ditampar istrinya bapak, mak.
0: Hasna menampar kamu? Kenapa bisa, nak?
1: Tadi, saya tidak sengaja menyinggol belanjaannya dan tertumpah, mak.
0: Sabar ya, nak. Biarkan Tuhan yang balas.
1: Iya, mak. Ini, mak, uang yang saya dapat di pasar.
0: Maaf ya, nak. Kamu harus kerja untuk makan kita setiap hari. Nah, sekarang kamu makan, nak. Tapi kamu yang sabar ya, nak, ya. Yang ada hanya ubi rebus, nak.
1: Tidak apa-apa, mak. Yang penting, kita bisa makan hari ini.
0: Jangan lupa, kamu ulangi pelajaranmu ya, biar kamu pintar. Nah, sekarang kamu siap-siap ke masjid untuk sholat. Belajar mengaji, jangan lupa.

0: Daun jatinya, daun jatinya, tinggal sedikit. Ayo, ayo.
1: Aduh, saya lapar sekali. Dari semalam saya belum makan. Itu ada gorengan dan orangnya tidak ada. Tapi, jangan, ini namanya mencuri. Ini dompet siapa?
2: Kamu pencurinya ya?
0: Saya tidak mengambil dompet ini.
2: Oi, ini pencurinya. Aduh. Dia yang mengambil dompet suami saya.
0: Saya tidak mengambil dompet ini. Sumpah, Pak. Saya mengambil dompet ini, Pak.
2: Mana ada pencuri yang mau mengaku?
0: Ampun, Pak.
2: Ayo, kita beri pelajaran saja sama anak ini.

0: hujan. Hujan lebat begini. Bagaimana anakku di pasar? Kasihan. Mana dia belum makan. Tapi kenapa? Perasaan saya ini tidak enak ya.
1: Ini anak ibu. Dia mencuri dompet suaminya Wasna di pasar.
0: Ya Tuhan, anakku. Kenapa bisa begini, Nak? Tidak mungkin anak saya mencuri. Tidak mungkin. Kenapa hidup saya tidak pernah jauh dari kesusahan? Kenapa Tuhan?

0: Wahasna tidak akan pernah berhenti untuk menghancurkan saya dan anakku. Saya yakin, tidak ada kejahatan yang menang melawan kebaikan yang tulus. Hanya saja, anakku Kodam yang harus menderita. Bapaknya sudah dibutakan hatinya oleh perempuan itu.
1: Pak, kenapa Bapak tidak sedikit pun memperhatikan anak kita? Apa salahnya, Pak?
2: Dengar, kamu sudah meninggalkan rumah. Itu artinya kalian sudah merasa mampu.
1: Semua karena Wahasna? Dia sudah menguasaimu dengan ilmu hitamnya, Pak.
2: Kamu jangan asal menuduh dan salahkan dia.
1: Pak, tidak usah Bapak lihat saya. Tapi perhatikan anak kita. Dia butuh kasih sayang Bapaknya.
2: Saya bukan mau melepaskan tanggung jawab. Saya mau hidup tenang. Dan itu sudah saya dapatkan dari Wahasna. Mereka kebanggaan saya. Jadi, tidak usah lagi kalian ganggu. Kalian rusak kebahagiaan saya.

kita terkabul, Nak. Alhamdulillah. Semoga perjalanan kamu semakin sukses ya, anakku ya.

0: Saya sudah menikmati hasil kerja keras saya selama ini. Tapi perlakuan Bapak kekal abadi. Dendam juga tidak ada gunanya, Ma. Saya mencoba sabar dan berdamai dengan diri saya sendiri.
1: Siapa yang mudah berangin, dia akan menuai badai. Bapakmu susah hidupnya sekarang. Sekarang dia mau berbaik hati sama Mama.

0: maafkan perbuatan saya selama ini. Saya akui, itu kebodohan karena menelantarkan kalian.
1: Setelah sakit-sakitan, Bapak baru ingat kami? Mana Wahasna dan anak-anak yang menjadi kebanggaanmu selama ini?
0: Iya, Mak. Saya mau perbaiki semuanya.
1: Saya mati-matian berjuang bersama Kodam yang kau telantarkan. Bapak, kemana selama ini? Kemana, Pak? Kemana?
0: Tidak ada lagi kebanggaan saya. Semua hancur. Hasna tidak mempedulikan saya lagi. Anak-anak yang saya banggakan selama ini, semua hidupnya berantakan. Semua hanya bikin aib dan bikin malu.
1: Waktu tidak bisa kembali. Kita jalani saja pilihan hidup kita masing-masing.
0: Inilah karma bagi saya. Saya malu dengan diriku yang kalah dengan kamu. Mampu mengasah mutiara, kenati pun penuh dengan lumpur kepedihan.
2: Kasih Terabaikan, naskah karya Joni Jovianus, ilustrasi musik Di Suryanto, disutradarai Dewi Indahyanti, produksi Radio Republik Indonesia Kendari.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Auk deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas mangarimu pas dengar Beda Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidop gua radio den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Ya, baik, selamat malam pendengar di mana saja berada, masih bersama kami di Sanggau malam ini ya. Selamat malam juga pendengar di RRI Antikong yang sedang menyimak Pro 1 RRI Sanggau ya. Anda di mana saja berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan tentu juga masih kami temani ya di malam hari ini dengan program-program acara hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama saya Franciscus Albert, masih menemani ruang dengar Anda. Kalau tadi sudah kita dengarkan sandiwara radio, wah ini menyentuh sekali gitu ya. Dan apa namanya, semoga pesan yang tadi sudah disampaikan lewat sandiwara radio ini bisa kita renungi bersama juga gitu ya. Baik, selanjutnya seperti biasa kami akan hadirkan program rumah kita dari 20.30 saat ini hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ada lagu-lagu daerah yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan informasi-informasi tentang budaya, tradisi, adat, istiadat ya akan juga kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda di program Rumah Kita edisi hari ini.

0: di program Rumah Kita, dan saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu dari suku Dayak Kanayan gitu ya. Kita dengarkan lagunya, ada Jonggan Man Apa. Ini lagu mengisahkan tentang kerinduan terhadap sosok ayah yang sudah meninggalkan duluan atau sudah lama pergi ya, dan di mana seorang anak gadis ini merindukan sosok ayahnya yang dulu menemani dia ya dari kecil sampai dengan sukses gitu ya seperti sekarang ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, setelahnya juga akan ada lagu-lagu daerah lainnya yang nanti akan kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang letaknya di Pulau Kalimantan dengan ibu kotanya adalah Pontianak. Kalimantan Barat merupakan provinsi terluas keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Daerah Kalimantan Barat dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Kalimantan Barat juga berbatasan darat dengan Sarawak, Malaysia.

0: Deixa.
1: Suku Kajang adalah sebuah suku yang mendiami wilayah yang subur, telah membentuk budaya yang erat kaitannya dengan menjaga hutan. Hutan bagi mereka bukan hanya sekedar sumber kayu atau lahan buruan, melainkan elemen integral dalam kehidupan sehari-hari. Bagi suku Kajang, hutan bukanlah sekedar kumpulan pohon dan juga flora. Mereka memandang hutan sebagai rumah, tempat bersemayamnya roh leluhur dan keseimbangan alam. Filosofi ini mendasari upaya mereka dalam merawat dan memelihara setiap unsur dalam hutan. Suku Kajang memiliki beragam ritual dan tradisi yang terkait dengan pelestarian alam. Setiap kali mereka memanen hasil hutan, mereka mengadakan upacara syukur dan memohon restu dari roh leluhur agar keseimbangan alam tetap terjaga. Hal ini menciptakan kesadaran spiritual yang mendalam terhadap hubungan manusia dengan alam. Budaya menjaga hutan suku Kajang bukan hanya sebuah

tradisi, melainkan cerminan kearifan lokal dalam memelihara lingkungan. Di era di mana pelestarian alam menjadi kunci keberlangsungan hidup, nilai-nilai yang diterapkan oleh suku Kajang memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjaga dan menghormati alam sebagai rumah bersama.

Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan satu lagu Dayak, satu lagu Melayu ya. Lagunya wah, menambah apa namanya, rasa suasana yang nyaman di malam hari ini dengan lagu-lagu daerah ya. Kalau tadi saya dengarkan hampir tertidur gitu ya. Kalau Anda di sana bagaimana dengan kegiatan aktivitas yang Anda lakukan ya? Apakah semakin ada rasa pengen dengar lagu daerah lainnya gitu ya? Nanti kita akan putarkan setelah informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda. Informasi yang akan saya hadirkan ini khusus dari tempat kita, Kalimantan Barat. Kalau mungkin Anda pernah melihat atau pernah memakai gitu ya, atau pernah mendengarkan tentang keragaman budaya di Kalimantan Barat yang menarik sekali. Namun saya kerucutkan satu saja gitu ya. Kalau Anda mungkin ke Kalimantan Barat, rugi rasanya kalau tidak melihat atau membeli gitu ya, atau memakai anyaman rotan ya, asalnya dari Kalimantan Barat. Nah, tahukah Anda bahwa anyaman rotan ini merupakan salah satu kerajinan tradisional yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Barat. Kerajinan ini telah diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, terutama suku Dayak yang tinggal di berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Barat. Selain memiliki nilai ekonomi yang tinggi, anyaman rotan juga mengandung nilai budaya, sejarah, serta filosofi yang mencerminkan hubungan erat masyarakat dengan alam. Nah, Kalimantan Barat sendiri dikenal sebagai salah satu daerah penghasil rotan terbaik di Indonesia karena memiliki hutan tropis yang luas, ya. Rotan yang tumbuh secara alami di hutan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan baku untuk membuat berbagai peralatan rumah tangga, kemudian perlengkapan berburu, perlengkapan bertani, hingga produk kerajinan yang memiliki nilai seni yang tinggi. Nah, selain itu juga pendengar, anyaman rotan dari Kalimantan Barat tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tapi juga telah diekspor ke berbagai negara karena kualitas, keindahan, dan ketahanannya baik gitu ya. Pada faktanya, anyaman rotan asalnya dari Kalimantan Barat ini merupakan warisan budaya yang telah berusia ratusan tahun gitu ya. Jadi kalau kita hidup sekarang sudah mengenal berbagai anyaman rotan yang ada di event-event tertentu. Kalau di Dayak itu ada gawai Dayak, biasanya ada anyaman rotan seperti cincin, kemudian apa namanya, dibuat juga anyaman-anyaman untuk menyimpan sayur gitu ya, yang bentuknya seperti mangkuk besar. Kemudian takin, ini bahasanya Kalimantan Barat itu, takin itu apa namanya, tempat menyimpan padi gitu ya. Kemudian bisa dibawa juga atau bisa untuk menyimpan bahan lainnya karena bentuknya lonjong dan agak panjang gitu ya. Jadi banyak sekali anyaman-anyaman hasil khas dari alam Kalimantan Barat yang sudah dibuat oleh para pengrajin kita ya. Nah, fakta kedua, memanfaatkan kekayaan alam Kalimantan juga lalu dikerjakan juga secara manual ya oleh para pengrajin kita. Jadi kalau mungkin Anda mengenal bahan-bahan atau produk-produk di luar sana yang kelihatannya canggih, bagus gitu ya. Nah, biasanya dibuat dengan mesin ya. Tapi kalau anyaman rotan ini dikerjakan secara manual ya, dikerjakan oleh komunitas pecinta seni, dikerjakan oleh ibu rumah tangga atau mereka yang memang pandai untuk menganyam gitu ya. Lalu yang uniknya juga ada motif tradisional di dalamnya ya, karena motif ini terinspirasi juga dari tumbuhan hutan, dari daun, dari bunga, dari sungai, dari burung enggang ya, burung endemiknya Kalimantan ya. Kemudian binatang luar, binatang hutan juga ya, ada juga motif geometris yang di apa namanya, diselipkan di dalam anyaman tersebut. Jadi semakin cantik semakin indah gitu ya. Lalu yang menariknya juga, setelah pembuatan rotan ini juga digunakan
dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau anyaman rotan yang mungkin Anda pernah lihat seperti keranjang, tikar, bakul, bakul padi. Bakul itu seperti apa ya, mangkuk besar bentuknya gitu ya, tapi itu terbuat dari anyaman ya. Lalu tempat penyimpanan hasil panen, tas, topi, perangkap ikan, tempat buah. Wah, ini sering dibeli orang, tempat buah gitu ya. Kemudian perabotan rumah tangga lainnya. Yang paling penting di sini adalah anyaman rotan ini adalah ramah lingkungan ya. Tidak ada limbahnya, tidak ada hal-hal yang berbahaya, tapi memang ramah lingkungan. Lalu karena dia dibuat dengan manual, dengan seni yang kualitasnya tinggi dan bagus, maka nilai ekonominya juga tinggi gitu ya. Oke, itu dulu informasinya. Nanti akan saya bahas juga bagaimana proses pembuatan anyaman rotan ya. Informasi ini by the way kami ambil dari infobudayaindonesia.com. Anda bisa membaca juga informasi-informasi budaya lainnya yang ada di sana ya. Baik, selanjutnya saya akan ajak Anda kembali untuk mendengarkan lagu-lagu daerah. Kali ini kita akan beralih ke Daya Iban gitu ya. Kalau tadi Daya Kanayan, sekarang ke Daya Iban.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hari Jumat ada acara enggak?
3: Hari Jumat itu aku sama teman-teman sekolahku mau ke Bukit Bonto, biasa lihat pemandangan.
2: Kalau hari Sabtu, kamu mau kemana?
3: Nah, kalau hari Sabtu aku ke Pancuraji, biasa cuci mata, nonton air terjun sama pacarku.
2: Terus hari Minggunya ada acara enggak?
3: Adalah, hari Minggu itu aku ada acara makan bersama keluarga di Bandung Pangeran.
2: Wah, banyak bener bah acara kamu nih. Lalu kapan nih kita berdua bisa pergi?
0: Dengan melakukan kunjungan wisata, sama artinya kita turut serta menjaga dan mengelola lingkungan hidup kita. Budayakanlah ramah dan melestarikan objek wisata yang Anda kunjungi.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik, masih bersama kami pendengar di program Rumah Kita untuk edisi malam hari ini. Ya, informasi selanjutnya masih tentang anyaman rotan yang kalau tadi sudah saya jelaskan. Anyaman rotan ini keunikannya, kemudian fakta-faktanya gitu ya. Nah, kali ini saya akan jelaskan juga tentang bagaimana proses pembuatan anyaman rotan ya, karena anyaman rotan ini kan menjadi kekhasan kalau Anda datang ke Kalimantan Barat. Jadi untuk Anda yang sedang menyimak kami di streaming juga, yang mungkin bukan berasal dari Kalimantan Barat, ini juga baru mengenal, baru tahu gitu ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda. Kali-kali kalau next time Anda ke Kalimantan Barat, bisa membeli anyaman ini ya sebagai oleh-oleh yang bisa dibawa ke kampung halaman Anda atau ke tempat kediaman Anda untuk bisa dibagikan ke sanak saudara gitu ya. Karena kalau beli di luar, anyamannya mungkin beda dengan yang ada di Kalimantan Barat. Ada motif-motif Dayaknya gitu ya, yang menjadi ciri khasnya ya. Oke, kalau pembuatan anyaman rotan sendiri juga tentu tidak sembarangan ya. Ada ketelitian di dalamnya, ada kesabaran dan keterampilan yang tinggi. Jadi memang setiap tahapan juga harus dilakukan dengan benar agar menghasilkan produk yang kuat, kemudian rapi dan tahan lama. Yang sudah membeli anyaman rotan, apakah masih ada di rumah Anda atau sudah rusak gitu ya? Saya yakin setiap anyaman yang dibuat ini pasti punya ketahanan yang lumayan lama gitu ya. Saya yakin yang beli, baru beli, pasti masih kelihatan bagus ya, tergantung pemakaian. Tapi biasanya kalau kita melihat anyaman-anyaman yang contohnya di rumah saya saja yang dibuat itu tahan lama bertahun-tahun gitu ya. Nah, itu rusak juga karena biasanya pemakaiannya agak sedikit berat biasanya ya. Kalau dipakai untuk ngangkut padi, kalau dipakai untuk menyimpan sesuatu yang volumenya berat, ini mungkin agak sedikit cepat rusak kalau dibawa dalam takin gitu ya. Tapi kalau dipakai hanya untuk kebutuhan sehari-hari yang ringan saja, menyimpan sayur gitu ya. Kemudian untuk nutup tempat makan, kan biasanya ada anyaman yang terbuat dari dibuat seperti tudung saji gitu ya. Nah, ini pasti akan awet yang kayak gitu ya. Nah, tahukah Anda bahwa pemilihan rotan ini adalah langkah pertama dalam pembuatan anyaman rotan ya. Karena pemilihan rotan adalah memilih yang paling baik kualitasnya gitu ya. Rotan yang biasanya dipilih ini memiliki ciri-ciri sudah cukup tua, tidak terlalu keras maupun terlalu muda, batangnya juga lurus, tidak mudah patah, bebas dari jamur dan serangga. Dan pemilihan bahan yang baik ini akan menentukan kualitas hasil akhir anyaman ya. Jadi tidak sembarangan untuk dipilih bahannya ya, harus yang baik, harus yang berkualitas tinggi. Selanjutnya adalah rotan ini akan dipanen langsung dari hutan menggunakan alat tradisional seperti parang. Setelah dipotong, rotan akan dibersihkan dari daun, duri, dan pelepah yang masih menempel. Nah, proses ini dilakukan dengan hati-hati agar batang rotan tidak rusak ya. Lalu pembersihan batang rotan kemudian dibersihkan menggunakan pisau khusus atau alat-alat sederhana. Kulit luar yang kasar dibuang sehingga permukaan rotan menjadi lebih halus dan siap diproses. Kemudian tidak langsung dibuat tapi dijemur ya. Dijemur dulu, ada proses penjemuran di bawah sinar matahari selama beberapa hari. Karena tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air, mencegah pembusukan, menghindari pertumbuhan jamur dan membuat rotan lebih awet ya. Lalu juga ada pengasapan dan perebusan ya. Nah, tujuannya juga adalah untuk membunuh serangga, menghilangkan getah, menambah kekuatan rotan, kemudian meningkatkan daya tahan terhadap kelembapan.
Selanjutnya baru dilakukan pengerjaan dengan membelah rotan tipis, sedang atau lebar sesuai dengan ukuran yang diinginkan ya. Lalu ada penghalusan juga, pewarnaan juga, baru dilakukan proses mengayam gitu ya. Jadi panjang gitu ya. Lumayan ya, agak sedikit harus sabar gitu ya. Setelah proses mengayam baru pembentukan produk ya. Penganyaman ini maksudnya tuh apa ya, dibentuk dulu dasarnya, setelah itu baru bentuk mau dijadikan apa nih, dijadikan kelayak. Nah, itu bahasanya Dayak di perbatasan itu kelayak. Kelayak itu kayak bentukan untuk penyimpan sayur gitu lah ya. Bisa dijadikan tas, bisa dijadikan keranjang, kursi, meja, tikar, tempat buah, rak, lampu hias, tempat tisu, hiasan dinding dan sebagainya. Lalu finishingnya setelah selesai diperiksa lagi, kemudian baru dilakukan pemotifan ya. Motif-motif alam, motif-motif sungai, motif-motif Dayak ini akan dibuat di sana ya. Motif pakis biasanya ya. Kemudian dilakukan pewarnaan supaya terlihat cantik dan menambah nilai jualnya, semakin menarik gitu ya. Tapi yang mau saya sampaikan, ketika adanya proses yang seperti ini, ketika sebuah karya seni sudah dibuat, artinya kita layak mengapresiasi dengan membeli harga yang misalnya melampaui standarnya. Ini sebenarnya tidak apa-apa gitu ya, karena memang sebuah seni itu diciptakan untuk keindahan ya. Jadi kalau mungkin Anda membeli dengan harga yang tawar-menawar sampai tidak sesuai dengan standarnya, menurut saya Anda kurang menghargai karya seni gitu ya. Maka dari itu kalau harganya standar atau mungkin di atas sedikit saja, yaitu harga normal, karena memang layak sekali kita mengapresiasi sebuah karya dengan membeli dengan harga yang sepatutnya gitu ya. Oke, itu dia informasi untuk Anda. Jadi kesimpulannya adalah anyaman rotan ini asalnya dari Kalimantan Barat dan salah satu warisan budaya yang memiliki nilai seni, sejarah dan ekonomi yang sangat tinggi. Kerajinan ini juga dibuat dari rotan yang tumbuh di hutan tropis Kalimantan melalui proses yang panjang. Mulai dari pemilihan bahan, pemanenan, pembersihan, penjemuran, pembelahan, pewarnaan hingga proses pengayaman dan penyelesaian akhir. Jadi seluruh tahapan ini membutuhkan keterampilan, ketelitian, serta kesabaran yang tinggi. Jadi keindahan, motif, kekuatan bahan, dan proses pembuatannya juga masih dilakukan secara tradisional, yang menjadikan anyaman rotan dari Kalimantan Barat ini sebagai produk kerajinan yang tidak hanya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, tapi ini juga akan menjadi simbol kekayaan budaya Indonesia ya, yang patut kita lestarikan dan kita banggakan. Nah, kalau ada anak muda yang mendengarkan di malam hari ini, disinilah nilai keunikan kita sebagai orang yang berasal dari daerah gitu ya. Jadi cintai daerahmu, banggakan daerahmu, kemudian berkaryalah untuk daerahmu ya. Dan tentu jangan melupakan tradisi adat budaya yang kaya di tempat kita masing-masing ya. Tugas Anda sebagai generasi muda, tentu inilah tugas Anda untuk melestarikannya terus, sehingga budaya-budaya yang kita punya, tradisi, kemudian kerajinan yang kita punya ini bisa terus dikenal oleh orang luas ya, sampai anak cucu kita nantinya. Baik, saya akan ke daerah timur lagi. Lagu daerah timur, saya akan putarkan lagunya Vicky Slamor, Janji Putih ya. Siapa tahu ada yang suka, yang memang sering nyanyi atau yang baru dengar, kita akan nikmati sama-sama.

Siapa yang tidak mengenal si manis gula aren? Selain sebagai pemanis dalam makanan dan minuman, ada beragam manfaat gula aren bagi kesehatan. Gula yang kerap disamakan dengan brown sugar ini diketahui memiliki lebih banyak kandungan nutrisi jika dibandingkan jenis gula lainnya. Gula aren berwarna coklat gelap dan rasa manis yang pekat, berbeda dengan jenis gula lainnya yang terbuat dari tebu, karena gula aren terbuat dari nira atau cairan sari pati kelapa. Karena lebih bergizi dibandingkan gula pasir biasa, gula aren dipercaya memiliki beragam manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Melansir dari halodoc.com, manfaat gula aren bagi kesehatan yaitu bisa menjaga kadar gula darah dibandingkan jenis gula lainnya. Karena gula aren memiliki indeks glikemik rendah dan ini artinya kadar gula darah tidak meningkat dengan cepat saat mengkonsumsi gula aren. Selain itu mengendalikan tekanan darah, menjaga kesehatan tulang, menurunkan resiko batu ginjal, karena batu ginjal terdiri dari berbagai jenis dan salah satunya adalah batu yang terbentuk dari endapan kalsium. Sebuah studi menyatakan bahwa kekurangan asupan kalium bisa meningkatkan resiko terbentuknya endapan kalsium di ginjal, sehingga menyebabkan batu ginjal. Nah, untuk mencegah batu ginjal, Anda disarankan mencukupi kebutuhan kalium setiap hari dan jumlah asupan kalium yang dianjurkan untuk orang dewasa sehat per hari adalah sekitar 3.500 sampai dengan 4.700 mg. Nutrisi kalium tersebut dapat pula Anda peroleh dengan mengkonsumsi gula aren.

Simpai Loa atau yang lebih dikenal dengan Mura. Menurut bahasa masyarakat Dayak Bidayu, Kecamatan Kembayan, Noyan, Keduai di Kabupaten Sangkau, Kalimantan Barat. Gelang Simpai Loa hanya digunakan untuk mengikat sarung mandau, gagang mandau, dan mengeratkan sesuatu seperti sapu. Namun sekarang sudah dialihfungsikan untuk aksesoris seperti gelang dan juga cincin. Bahan yang digunakan dalam pembuatan gelang Simpai Loa adalah menggunakan tanaman hutan bernama resam. Resam merupakan jenis paku yang besar yang bisa tumbuh pada tebing-tebing di tepi jalan di pegunungan. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Pengolahan gelang resam ini sangatlah sederhana, sangat sulit dan memerlukan keuletan yang tinggi. Dikarenakan proses tahapan akan memerlukan waktu yang lama dan juga lebih teliti. Teknik yang dikembangkan untuk gelang simpai yang dipakai saat ini didasari dari anyaman simpai yang pada awalnya digunakan untuk mengikat sarung parang. Sebuah karya seni dari resam hingga saat ini pemanfaatannya bukan saja untuk gelang, akan tetapi bisa diolah menjadi topi, anting-anting, dan juga aneka anyaman lainnya. Kalau Anda liburan ke Kota Sanggau, jangan lupa untuk bawa oleh-oleh Simpai Loa.

Baik, masih bersama kami pendengar dan Anda yang sedang menyimak kami di streaming ya. Kita masih di program rumah kita untuk edisi malam hari ini. Selamat bergabung, selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Saya Franciscus Albert masih menemani Anda. Kami masih bersama tim yang bertugas malam ini. Ada operator kami Lutfi dan juga Bagus yang juga masih stay bersama Anda, menemani Anda dengan program-program acara di malam hari ini. Nah, kita punya informasi budaya untuk Anda, terutama Kaki Lima Festival 2026 yang digelar di Belgia sebagai ajang untuk mengenalkan budaya dan seni Indonesia, serta ada produk ekonomi kreatif karya anak bangsa. Nah, festival yang diselenggarakan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Belgia bersama dengan Native Indonesia, kemudian PPI Belgia, Compassion ID dan Quindo ini digelar di Hall 5 Louvain Belgia ya. Ini di luar negeri, di Belgia gitu ya. Nah, tahun ini festival tersebut sudah memasuki keempat kalinya digelar. Festival ini menjadi ruang pertemuan budaya yang memperkenalkan Indonesia melalui kuliner, seni, fashion dan produk kreatif kepada masyarakat Belgia dan juga Eropa gitu ya. Nah, katanya juga hadir dalam festival ini ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia, Bapak Andi Rahmianto, ada juga Wali Kota Louvain Muhammad Redouni, serta CEO Founder Native Indonesia Indah Virginia dan pengunjung warga lokal di Belgia. Nah, tahukah Anda bahwa festival ini juga menghadirkan berbagai pengalaman budaya Indonesia, mulai dari pertunjukan seni tradisional, kemudian workshop budaya, sesi berkain, hingga ragam kuliner dan produk kreatif asli Indonesia. Nah, ada bule-bule juga. Kalau kita lihat dari apa namanya tahun lalu fotonya, ini bule-bule antusias gitu ya mengikuti festival ini, terutama ketika mereka diajak menarikan tari Bali di atas panggung. Mereka juga sangat terhibur dengan semua seni pertunjukan yang ditampilkan di acara tersebut ya. Makanya tahun ini 2026 diselenggarakan lagi gitu ya.

Nah, pendengar, antusiasme pengunjung ini menunjukkan kepada kita bagaimana produk aircraft Indonesia ternyata dapat dikemas secara modern dan diterima oleh audiens lintas negara. Momentum tersebut juga akan berlanjut melalui penyelenggaraan Indonesia Creative Week Belgium atau ICWB 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 ini. Wah, sebentar lagi ya. Nah, melalui program tersebut, ICWB diharapkan menjadi ajang promosi budaya Indonesia di Eropa serta membuka peluang kolaborasi yang berkelanjutan, memperluas akses pasar global, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Wah, kalau kita mendengarkan informasi seperti ini, saya merasa sangat-sangat bangga. Kita sebagai Indonesia, orang Indonesia yang punya banyak budaya, kemudian orang luar ini menyaksikan dengan antusias, kemudian bukan hanya melihat saja, tapi mereka ikut menari, memainkan alat musik. Wah, ini artinya sudah menyentuh jiwa mereka gitu ya. Terutama di Kaki Lima Festival 2026 yang digelar di Belgia gitu ya. Dan ini kali keempat ya. Wah, ini menandakan bahwa terselenggarakannya ketika festival 1, 2, 3 sukses akhirnya keempat ya pada tahun ini. Semoga informasi ini menambah kecintaan kita terhadap budaya lokal kita, bangga akan nilai budaya, tradisi dari leluhur kita yang bukan hanya dilihat saja atau didengar saja, tapi untuk dilestarikan bersama gitu ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai manusia yang punya talenta atau bakat gitu ya. Baik melalui profesi kita bisa salurkan, baik melalui karya kita bisa salurkan, baik kita ciptakan lewat konten juga kita bisa lakukan hal tersebut dengan cara kita sendiri tentunya ya. Cara kita mencintai budaya berbeda-beda, tapi ketika mencintai budaya dilakukan dengan aksi, inilah bentuk dari mencintai sesungguhnya gitu ya. Oke, itu dia informasi untuk Anda. Saya akan mengajak Anda kembali untuk berjalan-jalan lagi. Kita ke lagu mana lagi nih ya? Tadi ada lagunya lagu-lagu dari NTT, lagu-lagu dari Batak, dari Dayak, kemudian Melayu ya. Saya akan ke lagunya Padang mungkin ya. Lagu Padang yang lumayan banyak didengarkan. Ya bukan lumayan, sudah sangat banyak. Sampai viewersnya ini 207 juta ya. Wah, ini bukan sejuta, bukan 2 juta, tapi 207 juta yang mendengarkan ya. Saya akan mengajak Anda mendengarkan lagunya Pane Diawa Kayo Diurang ya. Lagunya dari France featuring dengan Fauzana ya. Kemudian nanti akan saya ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah berikutnya.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dan Anda yang saat ini sedang menyimak kami, mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz atau di Pro 1 RRI Antikong di 99,9 MHz. Masih bersama saya Franciscus Albert. Ya, kita masih di program Rumah Kita. Namun sayangnya lagu dari Bidan dari persembahan Jeki Paturulan ini lagu terakhir ya di program Rumah Kita untuk edisi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan ke program Sapa Malam. Seperti biasa saya undang Anda nanti boleh bergabung di layanan telepon, SMS, dan di WhatsApp kami ya. Di sesi 1 kita akan terima di layanan telepon, sesi kedua layanan SMS atau WhatsApp chat ya. Sebaliknya seperti itu ya. Namun sebelum kita ke sesi 1 saya akan putarkan dulu lagu nostalgia yang pertama kita sebagai pembuka ya. Saya akan hadirkan satu lagu dari Iwan Fals berikut ini.

0: Dari One False ini menjadi lagu pembuka yang saya hadirkan. Dan apa namanya, sosok ibu ini menjadi sosok yang tak henti-hentinya kita sanjung. Kita ingat kenangan-kenangan bersama ibu. Kalau Anda merantau, mungkin Anda bisa merasakan bagaimana jauhnya dari ibu gitu ya. Kalau Anda di rumah, mungkin Anda boleh melihat tatapan muka ibu, raut mukanya yang sedari Anda kecil sudah mengurusi hidup Anda gitu ya. Dan betapa berharganya ibu bagi banyak orang ya. Sosok ibu menjadi sosok yang katanya tidak bisa hidup tanpa ibu ya. Baik, saya akan ajak Anda selanjutnya untuk bisa bergabung di layanan telepon di program Sapa Malam sesi yang pertama. Oke, kita terima dulu penelpon kita. Halo, selamat malam. Sapa Malam.
1: Halo, selamat malam. Semangat malam.
0: Iya, halo juga.
1: Bung Albert, apa kabarnya?
0: Kabarnya baik. Saya beruntung sekali ketemu Mbak Elsa ya ini ya.
1: Ya, alhamdulillah. Mm-mm. Walaupun kita lama tidak bersua, tapi yeah, Bung Abed masih kenal suara saya ya.
0: Saya selalu kenal Mbak Elsa ya.
1: Iya, beda sama Bung Pido. Satu minggu kalau dia tidak jumpa Mbak Elsa di udara, udah lupa ya dengan suara kita ya.
0: Iya.
1: Apalagi ini udah berbulan-bulan Bung Pido tidak muncul kan, nanti kita bergabung. Ah, mulailah kita ganti casing.
0: Coba kita pakai suara lain, lebih nggak kenal lagi gitu ya.
1: Wah, itulah. Gimana cuaca di Sanggau?
0: Cuaca di Sanggau aman-aman saja. Kalau di perbatasan bagaimana Mbak Elsa?
1: Aduh, dari siang sampai ke malam nih masih itu gerah rasa badan nih Bung Albert.
0: Oh, panas ya.
1: Tapi agak ada sih ada angin-angin sedikit lah. Kalau kemarin-kemarin tuh 2 hari yang lalu tuh full panasnya.
0: Panas ya. Kayaknya iya, mau kemarau gitu ya Mbak Elsa ya.
1: Ya biasalah kalau menuju bulan 7, bulan 8 mau kemarau. Kalau menurut zaman-zaman dulu lah, enggak tahu lah sekarang tuh nanti kita bilang kemarau tiba-tiba turun hujan kan, mau abet kan?
0: Iya, iya juga sih ya.
1: Cuaca tidak menentu, sama dengan hati kita tidak menentu kan? Oke okay deh, request lagu dulu Bang Albert ya.
0: Apa lagunya nih Mbak Elsa?
1: Lagunya apa ya yang enak ya? Salah dirimu, enggak salah ya?
0: Salah
1: dirimu dari Andra Respati.
0: Andra.
1: Ya salamnya terutama Albert lagi siaran, selamat malam, selamat bertugas, semoga saya selalu dan saudara melindungi dari Maha Esa. Nasib Bung Albert tadi tidak panjang membahas masalah ibu ya, sedih nggak saya dengarnya. Sampai satu dari kecil udah kehilangan ibu.
0: Iya
1: masih belum sekolah kita, mama kita sudah, ibu kita sudah meninggal kan, jadi makanya kalau sudah membahas masalah ibu rasanya mau menitis air mata Bung Albert ya. Oke deh, lanjut salamnya ya.
0: Ya silakan.
1: Nanti Mbak Elsa ngomong bahasa nanti ya. Ada Kak Long yang lagi bergulung-gulung. Buat Kak Long. Jangan bahas dengan bahasa banyak, punya orang di belakang rumah kita tuh ya. Buat yang lagi nunggu durian, semangat-semangat lah ya, semoga banyak durian runtuh. Tapi belum ada angin nih beberapa hari dua abad ya, karena cuacanya aja yang panas ya.
0: Semoga subuh ya nanti banyak angin gitu ya.
1: Subuh banyak angin. Tapi kita gak banyak lah pergi subuh ha. Paling perginya jam 7 ke bawah pohon durian. Mana dapat lagi ke Mbak Albert kan. Ada Mbak Ling, Mbak Cinila. Ada juga kakek Ririn, kakek Panji, Mama Boboy juga, Bu Esti, Bung Lanius, ada Ayu Patah Pukah, Mbak Medati, ada juga Mama Indah, Mbak Maula, Mbak Yuli, Mbak Lani di Sanggau, Bung Widi, kakek Uban, ada Mbak Kakung, Codeso, Awan Usu, Pak Usu, Mbak Piola, Parida, Mbak Natalia, Bung Eko dengan itu.
0: Siapa?
1: Sama putra-putra itu sudah menghilang berapa minggu kayaknya sih ya.
0: Ya.
1: Kemana kah mereka ya? Semoga sehat-sehat saja.
0: Amin.
1: Ada juga Mama Yogi. Yang lain kita rangkul aja di SMPC tanpa kecuali. Buat Bung Albertnya, pulangnya hati-hati ya.
0: Iya.
1: Terima kasih. Selamat malam, semangat malam. Gimana lagunya? Sudah ada kah?
0: Lagunya judulnya Salahmu Sendiri ya.
1: Iya.
0: Oke. Sudah ada.
1: Pak El juga ya, lupa nyenggol Bung Pak El tadi.
0: Oh
1: ya.
0: Iya, siap.
1: Oke, buat di belakang segeralah bergabung ya.
0: Siap.
1: Terima kasih Mbak Albert, selamat malam, semangat malam.
0: Terima kasih juga Mbak Elsa dari Perbatasan sudah bergabung bersama kita di layanan telepon ya. Kita ke ada Bu Farida nampaknya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, semangat malam,
0: Mbak Akbar. Iya.
2: Akbar.
0: Selamat malam juga. Apa kabar, Bu?
2: Puji Tuhan, sehat, baik.
0: Iya, ini dengan
2: Bang Abek bagaimana? Bu Natalia.
0: Oh, Natalia. Bu Natalia. Bu Natalia
2: bagaimana
0: dari
2: bagaimana cuaca di Entikom, Bang Akbar?
0: Saya lagi di Sanggau, jadi studio kita di Sanggau sekarang.
2: Oh, iya. Kalau cuaca toli-toli lagi apa ya, dingin-dingin karena tadi sore lagi hujan.
0: Oh, dingin. Kalau di sini justru akhir-akhir ini agak panas gitu, Bu Natalia.
2: Panas ya. Toli-toli juga berapa bulan ini kan panas.
0: Panas juga.
2: Tapi ini sudah berapa hari lagi hujan.
0: By the way, tadi hujan, Ibu nih nanya kabar saya baik-baik, Bu. Sehat.
2: Amin.
0: Aman, lancar gitu ya.
2: Amin. Aktivitasnya lancar. Yeah. Bung Akbar, kenapa baru kedengaran suaranya ya? Baru kali ini lagi ya?
0: Itulah, baru muncul lagi nih, Bu.
2: Iya, mungkin pas nak dinas ya, atau baru
0: pas
2: dinas lagi di sini.
0: Pas apa namanya? Ada jadwalnya malam ini sama besok gitu.
2: Oh gitu ya. Kalau itu malam Bang Eko yang tiap malam.
0: Iya, biasanya lebih sering sih Bung Eko ya.
2: Iya, Bang Albert dulu Pak Amran tugas di sana, terus sudah pulang di Palu.
0: Iya, sudah.
2: Pernah dari Toli-Toli sih Pak Amran sih.
0: Oh, balik lagi habis Toli-Toli Entikong balik lagi ke Palu gitu ya.
2: Ke Palu, iya. Dia sudah pulang kampung kalau di Palu.
0: Sudah pulang tuh, kampung, Albert. Iya.
2: Iya.
0: Lebih dekat gitu ya, Bu, ya.
2: Iya. Bang Albert dapat lagu ya?
0: Dapat lagu ini. Apa ini lagunya, Bu?
2: Saya suka lagunya Christine Panjaitan, Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai, oke. Ini cocok untuk kerabat kita yang jauh-jauh gitu ya, Bu ya. Meskipun tangan tak sampai.
2: Iya.
0: Lewat lagu sudah menyampaikan itu ya, Bu ya.
2: Iya, tangan tak sampai, ingin hati memeluk gunung tapi apa daya terlalu jauh ke sana ya.
0: Iya.
2: Oke, salam-salam ya, Bang.
0: Silakan,
2: Albert.
0: Silakan, Bu.
2: Yang pertama ada Mama Indah ya, selamat malam. Ada Mama Yogi, ada juga Mama Marla, Mak Murti, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mbak Viola, ada juga Kakek Ririn, Pak Mansam, Putra Lato-Lato ya. Ada Pak Wai, Pak Lanius, Bang Jali, ada juga Bang Luhut, ada juga siapa ya, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun. Nah, pokoknya dirangkul aja ya, dari A sampai Z tanpa terkecuali. Selamat malam semuanya, salam sehat.
0: Baik, salam terima kompak, kasih. Selamat malam.
2: Albert, selamat bertugas ya, tetap semangat.
0: Iya, Bu. Sukses
2: selalu. Doa terbaik buat Bang Albert dan keluarga di rumah. Makasih, selamat malam. Semangat malam.
0: Semangat malam, terima kasih, sehat-sehat juga Bu Natalia di sana ya. Sudah bergabung Bu Natalia dari Toli-Toli ya, di layanan WhatsApp kita baru saja. Oke, kita beralih ke siapa lagi, kita gantian. Ada yang gabung di layanan telepon lagi ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Ini Ai ini ya.
4: Ya, Pak Bek Bintang benar, Pak Bek dengar suara Ai ya.
0: Saya udah tahu ciri khas Ai.
4: Tahu ciri khasnya ya. Selamat malam.
0: Ini kayak apa namanya, ABG umur 11 tahun.
4: ABG tua
0: jadinya ya.
4: Bisa minta lagu ABG tua malam ini?
0: ABG tua tuh lagu gimana? ABG tua.
4: Kalau salah lagu itu juga, Teman Kenangan juga lagu ABG tua nih. Kalau tidak salah.
0: Rasa saya itu lagu 2000-an ya, Ayah.
4: Iya, betul.
0: Agak kurang masuk ID apa namanya di nostalgia kita ya.
4: Oh tidak masuk. Tapi ayo dapat lagu nama ini.
0: Dapat lagu apa nih?
4: Pokok lagu yang kesenian ayo dari Thomas Arya.
0: Apa tadi judulnya?
4: Thomas Arya berbeda kata.
0: Oh berbeza kasta lagu andalan ya.
4: Thomas Arya aja. Kalau abek ya tetap diputar lagu itu. Kalau Abang Kiko tak mau dia mutar nih.
0: Oh gitu kah?
4: Abang Kiko aduh, kalau cewek-cewek mau dia.
0: Iya gitu ya.
4: Tapi apun ayo nak marah, biasa aja Pak. Bagaimana kita marah ya? Tapi minta tolong diputar kali, minta lagu Sinda.
0: Ada.
4: Abang ini sehat mana nih?
0: Sehat dong, ayo gimana sehat kah?
4: Kami sama nenek dalam minggu-minggu ini kurang sehat ini.
0: Oh kenapa tuh? Cuaca kah?
4: Ya memang betul cuaca, batuk dengan pil.
0: Oh.
4: Sudah dua kali berobat kami sama nenek ini, tapi alhamdulillah dah agak mending.
0: Dah agak mending, suaranya agak sedikit sehat saya dengar
4: tuh.
0: Ini.
4: Kalau nenek itu suara nenek itu susah, macam-macam lah obatnya.
0: Oh.
4: Yang macam-macam obat internasional ke obat kampung lah.
0: Iya.
4: Tapi alhamdulillah lah bisa mau makan lah.
0: Semoga semakin sehat lah ya nanti. Apalagi
4: kata orang tua dulu kalau masih tak mau makan nasi itu alhamdulillah.
0: Betul berarti. Betul berarti. Masih,
4: maka kalau saya
0: masih
4: kalau
0: bisa saya sehat
4: dengan
0: ya.
4: Anak kami ini anak kandung, kalau udah marah dengan cucu saya marah, kalau anak cucu masih mau makan itu sehat badannya.
0: Benar
4: ya. Kalau dah nak mau makan apa dikasih pun nak mau dia makan. Kalau kita tawar mak mau makan ini nak mau makan ini nak mau, tapi kalau sekali kita berobat dok tolong ambil obat yang bagus-bagus pakai anak saya ya. Itu susah nih.
0: Iya. Beda.
4: Alhamdulillah lebaran kami berdua sama nenek sehat lah.
0: Amin. Semoga semakin sehat ini.
4: Ya Pak, Abik kenapa kadang muncul lama-lama ini kemana? Di PC 2 ada apa?
0: Inilah. Inilah saya muncul nih biar enggak kangen Ayi sama saya kan.
4: Bukan di anu Depol 2 ya.
0: Enggak.
4: Oh, enggak kau juga ya.
0: Enggak.
4: Main-main lah ke rumah Bet. Ngapa nak mau main ke rumah Ayi lagi?
0: Kemarin saya bolak-balik dari Sanggau Entikong, jadi waktunya agak sedikit dibagi-bagi gitu Ayi.
4: Betul-betul Tapi jangan dibagi dua Bek.
0: Nggak, waktunya aja.
4: Waktunya aja lah.
0: Waktu lokasinya.
4: Jadi lagunya ada.
0: Lagunya apa nih? Berbeza kasta ada, sudah saya siapkan Ayi.
4: Ya, siap ya.
0: Siap.
4: Jadi saya ini salam pakai Mak Esa dan nyantan Subhan tadi ya. Masa nyampah durian dari jam 7 Bek, mana ketemu lagi?
0: Itu bukan nyampah durian, minta durian kayaknya ya.
4: Minta durian kepada nyampah jam 7 itu bagus. Beli pasar itu di mana? Pasar apa nama di balai itu?
0: Pasar.
4: Nah, itu banyak itu.
0: Pasar apa ya? Ada. Saya lupa.
4: Kalau pada jam 7 masuk ke hutan insyaallah. Baju ngajak Ayi aja masuk hutan nih jam 8 malam nih. Halo, Bek?
0: Ya,
4: Salam pakai Mak Elsa Jumatan Suban, Abang Jali di Balai, Paman Sam. Siapa yang di anu tuh ya? Mama Yogi kan?
0: Mama Yogi di Raut.
4: Di bawah murah ya. Nggak pernah dengar suara adik tuh?
0: Nggak tahu nih kemana ini ya.
4: Salam pakai cucu kita di sekadar tuh simpang 4 jalan PT Kelapis Mola namanya.
0: Ya, Mbak Mola ya.
4: Mbak Mola ya. Mudah-mudahan Mola tuh dengar ya. Itu Tato Uban juga di Sidas. Udah ketemu keluarga saya tuh belum Tato Uban. Namanya Sahar. Ia ikut adiknya di sana tuh. Pokok kami berasalnya dari sekadar semua. Kebanyakan Sahar tuh ada juga di Ngabang tuh. Asli tinggal di Ngabang. Kerja di Ngabang. Mama Indah bersama Bapak Indah. Aku kalau dengar suara Mama Indah tuh aduh. Saya pilu hatiku dengarnya.
0: Kenapa tuh?
4: Aduh kapan-kapan bisa ketemu dengan Mama Indah ya.
0: Oh siap. Semoga ya.
4: Kalau tidak salah kami sebulan 8 nanti ke Ngabang lagi ini tanggal 15. Nanti aku telepon Mama Indah nanti ya.
0: Iya.
4: Dari ke Ngabang kan nggak jauh. Berapa kilo juga nggak jauh Pak. Kita salam ketemu nanti Mama Indah dengan Bapak Indah ya. Dengan Datuk Uban kah, dengan Yuni juga di Landa. Abang Serendo, apa nama adik Tayani ini artinya?
0: Saya juga lupa itu.
4: Kenal ya. Bersama Maya. Toto MJD Nangat Taman. Bang Pael di Meliau. Di Sanggau ini ada Kakak Long nih. Kakak Long sibuk malam ini, Bek.
0: Kenapa tuh?
4: Aduh, ada acara selamatan anu, kemanakan dia nih besok. Bikin-bikin kue kan.
0: Bikin-bikin kue.
4: Tapi Kakak Long sih enggak, cuma dia sebagai apa namanya? Bagaimana dia enggak gereja dia?
0: Dia sebagai apa? Sebagai
4: apa nama? Sebagai
0: nyambut
4: apa,
0: tamu, mana? Nyambut tamu.
4: Nah, ya. Nyambut tamu ngatur-ngatur tuh bang itu Kakak Long nih. Mungkin enggak cucu juga dia. Maksudnya itu apa nih? Nah, mungkin ya. Pakai abang yang hidup dari kepuas yang penyelah dia kepo susu sebongkup. Siapa lagi ya? Banyak yang lupa nih. Aduh, itu yang gak pernah dengar lagi, no? Bek?
0: Siapa tuh?
4: Itu Mbak Kangkung tuh,
0: gak pernah dengar. Mbak Kangkung, iya, iya.
4: Di mana? Tolong informasi nanti Mbak Kangkung ini tinggal di mana atau kebadannya sehat. Kalau kalau sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Kalau sehat, telepon kita ke Sanggau ini. Betul lah, Bek?
0: Ya, telepon saja gitu ya.
4: Kak Yuli di Sungai Mawang. Nah, Bibi Yul di standing. Kita ada rangkul semua ya, Bek ya.
0: Okay, siapa
4: ini? Maaf Bek ya, ayah agak macam-macam ikin malam ini ya. Yang belum disenggol kita dibungkus semua. Keluarga kita di Sambas nih. Lupa keluarga di Sambas. Lupa keluarga di Sambas, aduh. Siapa ini, apa ada rangkul aja ya.
0: Okay, siapa ini?
4: Di luar Kalimantan Barat kita ada rangkul semua aja ya.
0: Sehat-sehat ayah.
4: Selamat malam menyelang siang. Okay. Selamat malam menyelang pagi.
0: Baik, terima kasih ada Ayi kita ya, Ayi di Sompu ya. Kita beralih lagi ke WhatsApp, ada yang masuk ini. Halo, selamat malam. Siapa malam?
2: Halo, selamat malam. Siapa malam, Bang Albert?
0: Iya. Selamat malam juga Wanusu ya di sana ya.
2: Iya. Iya, lama betul menunggu Bang Albert.
0: Iya, itulah bedabel iya. Dulu sama Ayi tadi.
2: Iya, memang bedabel betul itu. Waduh, lama benar lalah menunggu.
0: Untung enggak terbawa tidur gitu ya.
2: Iya, mau ngantuk, mau tidur sudah Bang Albert, lalah menunggu.
0: Apa kabar kita nih? Sehat kah?
2: Oh, sehat alhamdulillah Bang Albert.
0: Ya. Baik.
2: Saya mau request lagu dulu Bang Albert.
0: Apa nih lagunya?
2: Boleh enggak lagunya dari Andra Respati?
0: Andra tadi ada dua lagunya kalau enggak salah ya.
2: Ada boleh enggak?
0: Andra ya, Respati.
2: Iya,
0: Oh, masih satu kalau enggak salah. Satu, dua, tiga.
2: Udah ada di situ edit lagunya ke Bang Albert?
0: Masih satu sih. Boleh. Andra Respati ya, Bu ya.
2: Kalau iya kalau boleh. Lagunya Satu nih? Hati Satu Hati Untukmu Selamanya.
0: Satu Hati Untukmu Selamanya. Untuk iya. Orang yang tersayang gitu
2: untukku,
0: ya.
2: Untukku ini.
0: Untukku.
2: Satu Hati Untukku Selamanya dari Andra Respati.
0: Kalau yang muncul di sini Satu Hati Untuk Selamanya Andra Respati.
2: Featuring itu mungkin.
0: No.
2: tapi lain nah, tapi kalau ini Satu Hati Untuk Selama betul Bang.
0: Betul ya?
2: ya betul. Salam dulu ya.
0: Iya, silakan.
2: Salamnya pertama buat Bang Albert yang lagi bertugas mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko di Perintis, buat Bang Widi, buat Mbak Yanti, buat Bang Mbak Windy, buat Putra Tolato, buat Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yuldi Sanding Sanggau, Paman Sam, Ibu Parida, Bunda Natalia, Kakek Sea, Bang Jali, Pak Wai, Kakek Panji, Mama Murti, Mbak Elsa, Mbak Hesti, buat Lanius, buat Pak Usu Busri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Wanusu di Sambas sudah bergabung bersama kita baru saja ya. Oke.

Baik, lagu kita sudah pas ya, kita break dulu sebentar ya, kita akan kembali setelah lagu-lagu ini yang akan saya putarkan untuk Anda. Tetap bersama kami di program Sapa Malam ya, sesi yang pertama. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi yang kedua.

Mulia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Selamatkan hutan, selamatkan dunia. Hutan adalah paru-paru dunia. Mari, jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Tangisan alam adalah tangisan kita.

Baik, sesi 1 sudah selesai. Kita memasuki sesi yang kedua ya di program Sapa Malam edisi malam hari ini. Bagaimana, matanya sudah agak ngantuk-ngantuk kah dengar lagu yang tadi? Atau masih apa? Masih bayang-bayang ya. Antara mau tidur atau masih fresh? Oke deh. Baik ya. Kedua sesi kita, sesi yang kedua maksudnya, terbalik-balik aku ngomong ya. Sesi yang kedua, saya undang pendengar kita di layanan WhatsApp chat. Siapa tahu ngechat kita, boleh. Saya bacakan nanti ya. Atau di SMS, boleh juga ya. Baik, saya bacakan dulu ada yang sudah masuk ya. Kalau tidak ada yang masuk nanti, kurang ada yang masuk. Kurang ada yang masuk, bukan tidak ada yang masuk gitu ya. Kita angkat layanan telepon saja gitu ya. Tapi layanan telepon agak sabaran dikit ya. Karena saya akan bacakan yang paling cepat tadi, 22 lewat 4. Tuh kan paling cepat masuk ya. Selamat malam, aku Serondo di Perinyu. Request lagunya Satukan Hati Kami. Salamnya Pak Alek, Bung Pelet ya, Cadeso, Bung Pelet apa Bung siapa ini ya? Kok saya baru dengar namanya ya Bung Pelet. Oke, Cadeso, Putra Lato-Lato, Bung Lanius, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mbak Miati, Mbak Raisa, Mama Indah, Mbak Ling, Mama Wanto, Mbak Parida. Yang lainnya dirangkul dari A sampai Z buat yang bertugas kopi susu saja. Oke, siap. Kalau kopi susu agak bisa lah masuk ya, karena ini sudah jam 22. Boleh lah kopi susu ya. Tapi kalau kopi hitam takutnya nanti nggak tidur-tidur sampai pagi gitu ya. Karena nanti jam 2 ada pertandingan bola kalau nggak salah. Jadi sepertinya kopi membantu orang-orang yang akan lembur pada malam hari ini gitu ya. Oke, selanjutnya saya cari dulu lagunya. Sabar ya. Satukan Hati Kami.

0: Baik, ini lagunya Satukan Hati Kami dari Dian Piscesa gitu ya. Kemudian kita beralih ke pesan singkat nomor 2. Nomor 2 ada siapa di sana? Oke, nomor 2 paling cepat ya. Ada Bu Farida, Bu Natalia ya. Bu Natalia SMS WhatsApp-nya, beliau ngomong kalau, oh ya, makasih Bang Albert lagunya katanya. Oke, sama-sama Bu ya. Kemudian kita ke Mama Indah yang ketiga, sudah masuk juga. Saya bacakan dulu. Mama Indah nampaknya juga merequest lagu gitu ya. Oke, isinya berbunyi apa ini? Mama Indah di Ngabang request lagunya, jadinya senan apa nih? Judulnya salah. Lagu judulnya Senandung Dua Hati dari John Seran ya. Salamnya dari A sampai Z buat Bang Albert bertugas, makasih selamat malam katanya. Oke, sama-sama, terima kasih kembali. Dua layanan WhatsApp chat saja ya. Selanjutnya, karena dua saja, yang mau gabung di layanan telepon silakan, saya terima layanan telepon biasa atau layanan telepon di WhatsApp call ya. Oke, langsung gercep cepat ya. Layanan telepon yang pertama kita terima. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Albert.
0: Iya, selamat malam, Bung Ganteng di sana.
1: Iya, lagi baring nih, Bung Albert.
0: Oh, lagi baring, pas ya waktunya ya.
1: Soalnya apa, ngantuk sebenarnya saya nih, Bung Albert.
0: Biasanya kalau ngantuk seperti ini apa, capek kah?
1: Tadi, soalnya tadi itu sekitar pukul 8 kita tuh ada acara di Subhanan, ada acara band juga gitu.
0: Oh, iya.
1: Saya sudah terhitungkan kalau mau gabung tadi itu.
0: Oh, iya.
1: Gini gitu. Kebetulan juga pukul 20 tadi itu
0: selesai. Untuk,
1: bukan mulainya.
0: Oh, jadi, mulainya baru mulai ya.
1: Nah, dan di sini sampai jam 9 lewat. Di sini kan memang dibatasin, Bung. Takutnya kalau kita hiburan band, takutnya nanti berkelahi, bertengkar gitu.
0: Oh,
1: kan.
0: Yeah.
1: Biasanya di sini tuh, Bung, kalau kita ada hiburan, itu biasa bertengkar biasanya.
0: Oh. Kenapa tuh biasanya bertengkar, Bung Lanias?
1: Ya, pernah terjadi beberapa waktu yang lalu itu pernah bertengkar gara-gara pasangan gitu kan, kadang-kadang salah paham gitu kan. Nah, jadi ada juga faktor minuman keras. Itu bertengkar juga gitu.
0: Jadi
1: dan saya juga dulu pernah ya, saya tidak jadi korban, jadikan korban di salah pahamin, fitnah kan, pernah. Cuman kita mengamankan aja, tapi salah paham ya, namanya anak muda kan begitu, Bung.
0: Melerai gitu ya, Bung Lanius ya.
1: Iya, makanya sekarang, dulu kan hiburan kan kayak joget, Bung, di daerah sini. Biasa kayak joget sampai pagi, biasanya jam 4 subuh udah masih main gitu. Saya biasa nyanyi juga. Tapi kalau saya nyanyi lagu-lagunya yang rock metal gitu, Kerangka Langit. Biasa lagunya biasanya lagu kebebasan gitu kan. Tapi kayak lagu ini saya agak jarang gitu ya. Jadi harapan kita, tapi kalau daerah sana kemana, Bung? Daerah Sanggo, Bung. Kalau hiburan-hiburan
0: kalau hiburan rakyat di sini yang bentuknya karaoke ini agak jarang, Bung Lanius. Tapi kalau bentuk band yang nanti ada artis datang, itu yang biasa ada di sini. Tapi biasanya masyarakat juga aman-aman saja kalau di sini, tidak ada yang sampai anarkis banget gitu.
1: Kalau band lokal?
0: Band lokal ada beberapa, tapi kalau dipantau dari situasinya tetap aman saja ya.
1: Oh, begitu. Tapi dia pakai joget atau gimana itu, Bung?
0: Joget kan juga, biasa joget, tapi tidak ada karaoke-nya gitu, Bung.
1: Tapi untuk hiburan itu apakah dibatasin, Bung? Misalnya kan ini pukul 20
0: sampai
1: selesai jam 10, jam 11 gitu. Ada enggak seperti itu?
0: Biasanya ada juga waktu batas di apa namanya? Di acara seperti itu. Jadi sudah dikasih tahu di awal biasanya. Jadi masyarakat langsung paham gitu ya.
1: Iya, memang kayak di sini juga bisa sama, Bung, karena biasanya itu ada kan ini seperti desa ya, itu biasanya dari pihak kepolisian tuh mengumumkan pihak desa juga kepala desa seperti itu. Cuman kadang walaupun sudah kadang kasih peringatan pun masih ada yang bertengkar gitu.
0: Ya.
1: Iyalah. Yeah. Yep. Oke. Okay. Kalau begitu ini gimana lagunya? Dapat belum enggak nih?
0: Dapat. Lagu apa ini Bung Alius?
1: Saya ingin request lagu dari Andilian, Bung.
0: Andilian.
1: Judulnya tuh Ingin Rasanya.
0: Ingin Rasanya.
1: Iya, Ingin Rasanya ya.
0: Rasanya apa ini Bung Lanius?
1: Ya, banyak hal Bung. Rasa ingin mencintai, rasa ingin mencintai kepada seorang yang mungkin yang pernah kita kasih, kita cintai. Tapi kadang rasanya itu berbeda-beda. Ada rasa manis, ada pahitnya.
0: Campur-campur gitu ya.
1: Iya, setiap kehidupan itu gitu Bung ya. Ada rasa manis, ada rasa gulanya gitu, pahitnya dan manis. Semuanya yang lengkap di dunia ini lah.
0: Iya.
1: Siap. Oke, kita sambil menyapa teman-teman ya Bung ya.
0: Siap, boleh silakan lanjutkan.
1: Yang pertama buat Bung Ganteng, nah, ini saya tunggu-tunggu di Bung Ganteng siaran malam nih. Itu di Bung, setiap doa saya. Ternyata Bung Fido tuh anu ya, jadi admin ya Bung ya.
0: Oh iya, jadi admin pengelola media sosial gitu.
1: Oh begitu, kayak Bung
0: spesial.
1: Bung
0: siapa ini?
1: Yang satu tuh biasanya tuh yang dulu saran Bung Ngapet di Sanggo tuh siapa namanya? Lupa.
0: Faisal. Randi.
1: Bung Randi gimana kabarnya?
0: Randi aman ya, beliau di reporter sekarang.
1: Rindu juga dengan beliau saya, Bung. Rindu saya dengan beliau, Bung Randi.
0: Suaranya apa? Ngebas gitu ya.
1: Iya, kalau bisa nanti coba saya jadi siaran deh Bung kalau bisa ya.
0: Enggak bisa, Bung. Iya, Kak. Kalau kayak gitu enggak bisa request dia jadi penyiar. Mungkin kalau mau dengarkan suaranya itu biasa di warta pagi atau warta siang. Biasa muncul tuh suaranya.
1: Oh, begitu ya. Siap. Lanjut.
0: Oke, lanjut.
1: Buat Bung Pael, kemudian ada Bu Esti, Bunda Natalia, kemudian ada siapa tadi ya? Kakek Riring, Datuk Uban ya. Siapa lagi itu Bung? Ada lagi yang Datuk Aisyah Senang ya.
0: Susah senang.
1: Kemudian ada ini juga nih, Kak Long, Yuli Biulnya, Mama Merla, sama ini Mbak Ling, Mbak Elsa, Bung PL sudah tadi ya. Ya lain kita rangkul aja ya Bung ya.
0: Wanusu juga. Wanusu,
1: Pak Musri kawan tetangga kita ya. Ini pun kalau nggak salah Eri Samas pun ini relay ke Pontianak nih Bung.
0: Oh siap.
1: Biasanya Deca, biasanya Bung Us ini lagi ada kesibukan kali. Ini Bung Us sebenarnya.
0: Okay. Oh ya siap.
1: Bung Ganteng, saya selalu Bung Ganteng ya.
0: Sehat
1: ya. Maaf agak kelamaan
0: ngomong
1: ya.
0: Aman.
1: Biasanya kan kalau acara ini kan singkat padat Bung, berbeda lain karena ini kan tentang hiburan, jadi untuk memperingatkan aja ya.
0: Oke.
1: Yuk. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.
0: Yo, baik, terima kasih, selamat malam juga, sehat selalu. Ada Bung Ganteng di Subah Sambas ya. Baik, masih 3 penelpon, satu lagi boleh di layanan WhatsApp atau layanan telepon biasa, silakan ya. Oke, langsung muncul, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Ya.
2: Halo,
0: Mama Boboy di sana. Saya di sini, bagaimana?
2: Saya dengar malam ini sepi.
0: Oh, sepi kah?
2: Macam sepi, tak ramai. Video apa gimana?
0: Apa itu?
2: Abang, video tuh.
0: Oh, video. Video ada di sini, tidak kemana-mana.
2: Oh, iyalah. Saya lama tak bercakap. Sebab dia di... Ya gini DJ kopi ini tak ada dia tentunya dia sesi lain sudahlah.
0: Iya benar, seksi lain sudah.
2: Itulah. Saya selalu mau lupa tanya Bang Mukrin semalam. Kakak nak request lagu di sana, menanti di sini, menunggu sajalah senang. Okay. Dari Spoon ya.
0: Iya, dari Spoon di sana menanti.
2: UK, oh bukan. UK. Di sana menunggu di sini menunggu di sana menanti.
0: Di sana menanti di sini menunggu UK ya.
2: Iyalah betul lah. Kebalik pulang.
0: Tapi gimana UK, ya? Kabarnya ini Mama Boboy sehatkah?
2: Di sini itu tadi baru sakit perut macam tidur, lepas mandi tidur saya. Ingat belum makan lagi, bangun-bangun dah pukul 10:30. Buka itu radio IMT.com tu, pakai radio memang tak boleh dengar. Tadi Jeki boleh lah itu di tekong tu. Kalau pakai tu my clip ni, saya pakai tu handphone lah. Mama nak bagi cap ya, nanti pulang hati-hati nak ya. Untuk orang tercinta di rumah, moga-moga dapat jodoh perempuan yang baik, soleha. Tak apa, anak cucu lah kita kawin satu kali saja di dunia. Untuk Bunda tadi, terima kasih Bunda Natalia. Saya mau cakap solo tapi suara saya ni dia garang lah macam tapi itu nak suara saya macam rock. Tidak boleh kalau suara saya dapat solo macam Mama Indah tu sedap ya. macam tak buat-buat tu. Apa kabar macam tu? Itu untuk apa itu tidak boleh buat suara memang. Saya dengan
0: asli
2: Mbak
0: ya.
2: Indah itu memang sama rock, rock tapak itu. Kalau malam itu di itu National FM untuk geng burung hantu itu.
0: Oh, ada gengnya.
2: Untuk itu mula ini pun dah tinggal tu kakak mana dia pergi sampai hati dia tinggal kakak tu. Dah lama dia tak itu tak tahulah apa terjadi pada dia tu. Abang Eko pun dah tinggal kita tu. Mana lah pergi Bang Eko. Oh, Bang Eko. Dengar suara dia tu. Dulu dia selalu lah. Kalau kawan-kawan tu dah tak ada, memang sepi lah. Untuk Kak Long, jangan bergulung Kak Long. Kak Long, kerja kuat-kuat semangat Kak Long. Pak El, lupa semalam. Ada ke tidak saya sebut Pak El tu. Selalunya Pak El yang pertama dengan Bang Eko. Petra galau. Untuk orang di Tokyo tu ya, Pak Widi. Untuk apa tu, Ayu di Maluku. Untuk Pak Mbak Biola. Nama dia Pak... bukan Mola, apa nama dia? Mbak Mola.
0: Mbak Mola.
2: Pak Viola.
0: Oh, Mbak Viola di Makassar.
2: Di Makassar. Itu Mbak Preda. Untuk Bunda SP masuk Bunda. Kenapa lah Bundanya tadi dengar di Tekong. Untuk orang Tekongnya, Bang Jali yang tersayang. Untuk kakek Panji, kakek Jupin, kakek Nu. Untuk Mbak Esa tadi sudah ya, Mama Yugi. Banyak lah orang di Tekong, siapa yang lupa saya. Di Sanggau nih, lagi banyak tuh. Adik Yol, Abang Renato, terima kasih Bang. Dia selalu tak lupa dengan Mama Bobo ini. Ingin nak jumpa, tapi macam mana nak jumpa nih. Itu apa, Joko, JSC, untuk... Pak Kangkung, untuk kakek Anding di Pelaman tuh, tapi kalau siang dia ada tuh. Untuk Mama Indah dengan Bapak Indah selamat tidur. Untuk Kak Yuli ya di Lembawang, untuk Kak Nyuni, Kakak Sisi, untuk itu siapa nama Nani itu kakak Nani. Danu tadi dah tak mau dengan kakak sudahlah. Apalah Danu. Dia tak sayang dengan kakak lagi.
0: Lupa
2: kalau
0: kali.
2: Kita tak sebut nama dia. Dia pun tak sebut nama kita beranyak kali. Dia tak sebut tu lah kakak tak mau sebut. Kakak tengok dia kenapa lah Danu. Dia tak mau sayang dengan mama kakak lagi.
0: Lupa kali ya.
2: Pak Wanus. Yalah Wan Usu sayang Wan Usu dengan Putri Usu. Hari itu dia demam. Moga sehat ya Usu Putri ya. Tersayang, tercinta. Untuk orang Sambas semuanya lah. Arman Bella, itu yang lain-lainnya. Besok kita sambung lagi lah. Untuk Pak Petel kita orang di Indonesia tuh pokok dia dengar itu tapi dia nak ikut tak dapat. Untuk Bapak Meke di Mujab tuh sajalah. Untuk semua adik anak ini Seleha ini hati-hati. Oh Ayi kepo, saya lupa dengan Ayi yang tadi itu pun sama panggil Mama Bobo. Itu Ayi itu Papa buka tadi kalau panggil mak itu orang lain dua kali dah boleh panggil. Kalau mak bobo tak, dia ingat di kucing Malaysia ni. dengan nenek dia merajuk mama bobo ini. Itu semuanya lah untuk orang di Sanggau tu lah. Yang lain-lain itu kita sambung lagi lah kalau dangdut. Selamat bertugas saya.
0: Berhati-hati. Yeah.
2: Makasih. Yeah. Selamat malam. Bye bye.
0: Bye. Terima kasih ada mama bobo di sana. Ya di Kuching Malaysia sudah bergabung juga. Oke, lagunya sudah pas 4 tapi ada yang masuk lagi. Kita coba angkat dulu gitu ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Ada Kak Lung di sana?
3: Iya, betul.
0: Kak
3: pandai
0: Lung.
3: Pandai sudah.
0: Pandai saya. Kalau malam suaranya agak lembut gitu ya.
3: Iya, lembut. Kenapa gulung?
0: Karena ada begulung dah. Katanya tadi kata Ai, Kak Long ada acara hari ini katanya.
3: Ya, ada acara. Tidak ada kah ngasih? Ada apa itu? Dapat undangan?
0: Undangan ya? Ada, ini baru saya lihat. Saya kan jarang siaran ke atas, jadi baru saya lihat ini.
3: Itu ada apa Kak Long yang undang sana tuh?
0: Oh, ini undangan dari Kak Long. Iya, iya. Ya.
3: Nanti pergi ya, besok ya.
0: Besok ini ya. Nah, ya. Besok saya siaran siang pula tuh.
3: Siang gak?
0: Siaran nah, siang.
3: Nanti cempaliknya lah.
0: Cempaliknya lah kalau gitu ya.
3: Cempalik gitu.
0: Siapa tahu ada teman-teman yang lainnya nanti datang, boleh saya cempalik lewat mereka gitu
3: sudah.
0: Ya.
3: Giliran-giliran tuh, Pak. Giliran. Ada yang balik tuh giliran, update yang pergi gitu lah.
0: Biasa Dini yang mau datang ke sana ya. Udah ketemu Dini kah Kak Long?
3: Kak Dini. Udah ke rumah Kak Long.
0: Oh, udah ke sana dia. Mantap.
3: Mbak Cika udah lah ke rumah Kak Long tuh.
0: Nah, siapa tahu.
3: Ini MC-nya kan Uju Ajis.
0: Oh, Uju Ajis jauh-jauh ya.
3: Kak Long yang ngambil ya.
0: Rupanya orang kita ya.
3: benar. Dah dia tuh ya, udah pergi ke sana tuh, tempat yang kawin tuh.
0: Oh, udah di sana dia ada. Kalau dia
3: tempat Kak Long nginap.
0: Oh, gitu ya. Mantap ya. Biasanya kalau ada Bung Ajis nih, orang jogetnya tuh sampai pagi gitu ya.
3: Benar.
0: Ya.
3: Dia dah pergi dah, udah makan, dah mandi, mau pergi sana.
0: Ya. Tapi semoga besok acaranya berjalan dengan lancar ya Kak.
3: Ya, amin.
0: Ya.
3: Tetap berdoa aja ya.
0: Iya.
3: Tak banyak mah kalau ngasih anak tu Mbak Miati tu sana tu.
0: Banyak nih undangan. Di sini ada beberapa undangan nih. Saya lagi pegang undangannya malah ini.
3: Oh itu kan. kata Ai tadi apa kata Ai itu?
0: Kata Ai Kak Long jadi orang penerima tamu katanya.
3: Oh gitu kah? Jadi pengganti orang tua yang kawin tua.
0: Oh jadi pengganti ya. Saya lihat
3: anak ada mama bapak.
0: Ini almarhum semua ya.
3: Iya lah, ada almarhum. Situ kan ada ditulis itu perempuannya gitu gak?
0: Iya.
3: Yatim piatu semua wah.
0: Wah,
3: nggak ada mamanya, nggak ada bapaknya.
0: Sama ya berarti ya.
3: Sama.
0: Mempelai pria sama wanita, sama-sama almarhum orang tua ya berarti. Ya. Ya.
3: Ada peluangnya pergi nanti ya.
0: Ya siap.
3: Jangan nggak cembalik.
0: biasa. Biasa Bung Ajis tuh suka dia live nanti tuh. Live di gitu TikTok-nya kan. Biasanya. Lagu kita malam ini. Lagu kita Kak Long.
3: Ya, siapa-siapa yang request-nya?
0: Yang request tadi ada 4 ya. Mama Indah, Mama Boboy, Bung Lanius sama ada satu tadi. Mau request lagunya apa ya?
3: Semua aja lah.
0: Dian Piscesa, Satukan Hati Kami. Senandung Dua Hati, John Seran, apalagi nih, Andi Lani, Mama Boboy tadi yang baru,
3: Mama Boboy, ini kalungnya apa nih?
0: UK di sana menanti, di sini menunggu ya. menunggu siapa gitu Mama Bobo ini ya?
3: Benar, nunggu siapa ya, Bang Darul.
0: Oh, Bang Darul nggak muncul-muncul ya?
3: Nunggu Bang Darul ya tuh, lama dah tak ketemu katanya sama Bang Darul.
0: Kalau Mama Boboi dekat sini, boleh kita ngajak Mama Boboi kondangan besok
3: benar.
0: Ya.
3: Pergi tempat Kak Long ya.
0: Ya, pergi tempat Kak Long. Habis itu karaoke di sana, berjoget kan.
3: Nih, Mama Boboi, juga aja sih tempat Kak Long nginap nih. Kalau dia ada nomor Kak Long, pasti dia nelpon tuh.
0: Oh iya. 5 jam di telpon nanti.
3: Udah tidur kan. Itu ya dari Kak Longnya nanti.
0: Oke Kak Long, istirahat lagi ya, biar besok fit badannya ya.
3: Bang Arbet, terima kasih selalu keluarganya ya.
0: Iya iya. Baik.
3: Selamat malam, sampai malamnya ya.
0: Yo, baik.
3: Terima kasih Bang Arbet.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Ada Kak Long di Penyeladi sudah bergabung ya. Baik, terima kasih pendengar di mana saja berada, kita masih bersama Anda. Kita akan putarkan lagu berikutnya, tapi ada yang masuk lagi ini ya. Oke, kita coba angkat dulu gitu ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, Sugeng Dalu Bang Albert.
0: Sugeng Dalu juga. Ada Mbak Miyati di sana.
4: Iya.
0: Iya, baru muncul tidur kah tadi atau bagaimana?
4: Iya, Bang Albert, capek, senang, terima kasih lagi Bang Albert.
0: Oh, udah ada apa mainan barunya kata orang gitu ya?
4: Itulah, tadi siang tuh.
0: Oh, tadi siang ya?
4: Iya.
0: Wah, selamat ya Mbak Miyati ya.
4: Terima kasih.
0: Ada pasukan baru hari ini.
4: Boy,
0: gitu ya.
4: Bang Albert.
0: Pasukan yang nanti buat rumah jadi tidak sepi ya Mbak Miyati ya.
4: Tapi enggak di sini, nanti di rumahnya itu, di apa, di rumahnya Arpit Bang Abet.
0: Oh gitu. Jadi di mana posisinya, di rumah kah atau di
4: Tanjung Gapo? Jadi di itu Bidan Dupo.
0: Oh, siap siap.
4: Iya.
0: Baik, semoga sehat apa namanya. Dedek bayinya sampai besar iya. Nanti gitu ya.
4: Alhamdulillah sehat Bang Albert, 3 kilo 2 on.
0: Wah.
4: Tadi di bawah di ruangan tuh bikin heboh tadi Bang Albert.
0: Iya. Biasanya kalau masih kecil gini gemes mau pegangnya gitu ya.
4: Iya. Ini itu nangis pakai suara nyaring.
0: Nah, kenapa nih?
4: Itu udah nangis tuh bahasanya nyaring kayak dikubit gitu.
0: Oh, buat buat orang jadi salah fokus, salfok gitu ya.
4: Iya, nyaring suaranya tuh Bang Albert. Baru lahir padahal kan. Tak nyangka kalau baru berat kayak udah 2-3 udah semingguan gitu loh.
0: Oh.
4: Suaranya tuh.
0: Tapi itu biasa menandakan dia sehat gitu ya.
4: Betul. Sehat banget.
0: Respon badannya juga bagus ya, biasa iya. Memang.
4: Memang panjangnya kan lima satu.
0: Ya.
4: Lumayan.
0: Begadang malam ini berarti ya Mbak Mianti atau gimana?
4: Enggak sih, baru mau udah pulang dari itulah. Jadi gulu terlalu capek kan
0: ketiduran. Oh iya. Istirahat sebentar gitu ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Besok gantian ke sana lagi.
0: Ya ya. Baik baik.
4: Masih dapat judul lah Bang Abad nih.
0: Judulnya sudah pas 4 ini.
4: Pas 4 kan? Waktunya udah gak ini ya.
0: Tapi boleh kalau mau dengar lagu apa, nanti siapa tahu di sesi selanjutnya gak ada yang masuk.
4: Itulah.
0: Atau kurang yang
4: selamat
0: masuk.
4: Selamat malam gak Bang Abad ya.
0: Dari siapa ini?
4: Dari Bian Pisces kah?
0: Oh Dian, doa malam.
4: Doa malam.
0: Oh iya benar, Dian Pisces.
4: Iya.
0: Ya.
4: Doa malam kan doakan kawan-kawan juga. Terima kasih kita ada dapatkan apa keluarga baru.
0: Ya.
4: Mama bapak, mama anak ibu sehat juga.
0: Ya, amin.
4: Dan teman-teman yang sakit cepat sembuh, yang sehat pada kesehatan berangkatnya.
0: Ya.
4: Nah, besok datang ke tempat Allah nggak Pak Langit?
0: Kenapa itu?
4: Datang ke tempat Allah nggak?
0: Saya kebetulan masuk siang ini. Saya tidak bisa janji ini karena masuk siang. Jadi melihat situasi ya.
4: Tidak apa-apa. Tapi yang lain kayaknya bisa kan? Kayak itu kak Isma kak. Tiga mangkuk krim.
0: Apa itu?
4: Itu sama juga. Bang Teguh sih pasti kesana katanya.
0: Oh gitu, ya ya ya.
4: Soalnya apa ya, keponakan Kak Blong itu kan anak buah istrinya Bang Teguh.
0: Ya.
4: Ya.
0: Penyeladi itu kan apa namanya, nyebrang gitu ya, Mbak Miati ya?
4: Iya, nyebrangnya kan disambut sama Pak Hamban Ahmad.
0: Siap.
4: Nunggu di apa, tunggu di seberang tuh.
0: Di seberang.
4: Malam nanti pulangnya hati-hati.
0: Oke. Sehat-sehat juga.
4: Ya. Tuhan memberkati kita, Bang Okri.
0: Bang Okrinya udah pulang sekarang, Albert.
4: Itu. Biasanya kan gitu, Tuhan memberkati Bang Okri.
0: Ini efek jarang masuk siaran nih.
4: Itulah. Tapi tidak apa-apa ya. Namanya Kak Rosy. Makanya timur di gitu. Apa? Tidak mau dibuka kita mabed.
0: Oke,
4: lelahnya tadi itu. Oke, matur suwun Bang Dad.
0: Iya, sami-sami, selamat tidur lagi. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Miati yang sudah bergabung bersama kita ya. Mbak Miati di depan Kompi Sanggau ya. Jadi tetangga kita sebelah ya. Oke, kita bersenandung lagi. Ya, saya nyebutnya bersenandung karena ada yang memang lagi menidurkan matanya dengan lagu-lagu, ada yang masih menunggu matanya untuk tidur gitu ya. Jadi kita bersenandung dulu dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan ya. Tetap bersama kami di sesi yang kedua ya, terutama dalam program Sapa Malam.

Tahukah Anda, pertandingan sepak bola internasional pertama di dunia dimainkan di Glasgow pada tahun 1872 antara Skotlandia dengan Inggris yang berakhir imbang dengan skor 0-0. Turnamen sepak bola internasional pertama adalah British Home Championship yang digelar pertama kali pada tahun 1884. Setelah tumbuh dan populer di belahan dunia lainnya, pada pergantian abad ke-20, sepak bola mulai dipertandingkan sebagai olahraga demonstrasi tanpa medali dalam Olimpiade musim panas 1900 dan 1904. Piala dunia sebelum perang kedua didorong oleh kesuksesan turnamen sepak bola Olimpiade FIFA yang dipimpin oleh Presiden Jules Rimet pada tanggal 28 Mei 1928. Kongres FIFA di Amsterdam memutuskan akan menggelar kejuaraan dunia sendiri karena Uruguay adalah pemegang dua kali gelar kejuaraan sepak bola dunia pada saat itu. FIFA menetapkan Uruguay sebagai negara tuan rumah turnamen Piala Dunia pertama kali. Masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan turnamen Piala Dunia awal adalah kesulitan untuk melakukan perjalanan antar benua serta terjadi peperangan. Piala Dunia setelah Perang Dunia Kedua semakin terlihat perkembangannya. Para peserta turnamen ditambah menjadi 24 tim pada tahun 1982 dan kemudian ditambah lagi menjadi 32 tim pada 1998. Pada Piala Dunia FIFA yang ke-2002, ada 200 tim yang mengikuti kualifikasi Piala Dunia dan ada 198 negara juga bersaing untuk lolos. Piala Dunia FIFA, artinya FIFA World Cup, adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional putra senior anggota Federasi Sepak Bola Internasional dan kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Ini adalah salah satu kompetisi olahraga yang paling banyak disaksikan di dunia hingga saat

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Saat ini sudah memasuki menit ke-42 ya di program Sapa Malam untuk edisi malam hari ini ya. Satu lagu sudah masuk di list kita, Dian Piscesa, Doa Malam ya. Saya bacakan, siapa tahu ada yang masuk juga di WhatsApp atau Anda yang mau bergabung silakan ya di layanan telepon.

Baik, ada yang masuk di WhatsApp kita. Ada siapa ini? Halo Bang Albert, saya pendengar baru dari Bodok Julianus ya. Oke, saya mau dengar lagunya All Star Kemesraan Ini ya. Itu lagu cover dari lagunya Iwan Fals, Bang Albert. Selamat malam untuk semuanya, salam kenal untuk semuanya. Apa ini? Terima kasih katanya. Oke, sama-sama ya. Wah, ini pendengar baru kita, mungkin boleh disapa untuk pendengar-pendengar yang nanti bergabung gitu ya. Ada Pak Julianus di Bodok ya. Oke. Kemudian ada yang masuk juga. Pertamanya ngeklik P gitu ya. Terus enggak ada namanya juga ini ya. Apa ini? Boleh dong dengar lagu nostalgia katanya. Nampaknya anak muda gitu ya. Lagunya dari Ebit Gade, Terserah Aja Deh katanya. Wah. Nanti kalau masuk boleh di apa namanya? Boleh di apa namanya? Perkenalkan namanya gitu ya, dari mana, biar kita bisa saling menyapa lah gitu ya. Baik. Ebit Gade apa yang bagus ya? Yang enak kita nikmati ya. Semuanya bagus ya Ebit Gade ini ya, cuma satu yang harus kita pilih.

Kalau seperti itu, saya akan memilih lagunya apa ini? Camelia saja mungkin ya. Ya, kalau ada waktu, karena kita sudah di menit ke 45 ya. Oke, ini sudah jelang ke menit 46 bahkan ya. Baik, dua lagu saja yang kita utamakan ya, dan sekaligus menutup perjumpaan Anda bersama kami di program Sapa Malam edisi hari ini. Semoga tidurnya pulas, mimpi yang indah, besok bangun dengan aktivitas baru. Dan jangan lupa dengarkan lagi RRI Sanggau Entikong ya, setiap hari. Dan terima kasih Anda yang sudah setia juga bersama kami dari pukul 5 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Semoga hari ini menjadi hari yang membawa banyak berkah untuk besok, bekal untuk Anda memulai aktivitas baru, semangat baru yang ayo dipupuk lagi gitu ya. Dan semoga hari besok yang sakit bisa cepat sembuh, yang rezekinya masih tersendat-sendat bisa lancar gitu ya. Dan kita doakan aman lancar semuanya. Cuaca juga semoga besok bisa mendukung setiap kegiatan aktivitas yang akan kita lakukan. Saya Franciscus Albert pamit undur suara dari pendengaran Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Sabtu 27 Juni 2026, saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikong.
1: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
0: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi dan salam sehat. Salam jumpa kembali pendengar. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah Anda persiapkan untuk edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Pagi hari ini pendengar di Lintas Antikong Pagi di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong. Kami akan menyajikan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu, kemudian program juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Bersama saya Jackie di meja share beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong pagi ini akan menemani rendengar Anda di akhir pekan dengan cuaca juga di wilayah perbatasan dan sekitarnya, khusus di Jalan Lintas Malindo nomor 102 RRI Antikong, Dusun Semeng, Desa Semangin, Kecamatan Antikong. Cuacanya terpantau masih aman, cerah berawan di luar sana. Dan pagi ini juga pendengar, kami kembali juga akan mengajak Anda mendengarkan ataupun mengikuti program acara yang telah kami persiapkan untuk Anda di Mutiara Pagi Kristen Protestan dengan satu buah tema. Nantinya kita akan dengarkan literasi kehidupan. Nanti sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Sangkau. Nantinya ada rekan saya Okrin Mopoy di sana.

0: melihat kehidupan kita di dalam waktu yang sangat singkat ini dan satu kehidupan yang tidak mungkin kita ulang. Itu sudah pasti gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan pagi hari ini bahwa adalah tanggung jawab kita untuk mendandani kehidupan kita, untuk melakoni kehidupan kita, untuk menjalani kehidupan kita dengan satu semangat, yaitu bagaimana kita memandang seluruh kehidupan kita ini sebagai bentuk atau cara kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, melihat ayat ini, maka kita akan melihat beberapa poin penting. Yang pertama, literasi kehidupan itu harus dimulai dengan iman, bukan informasi. Itu sebabnya Alkitab tidak berkata ketahuilah sebanyak mungkin, tidak. Alkitab berkata percayalah kepada Tuhan. Dengan kata lain, sekali lagi, cara membaca, menjalani, memotret kehidupan ini haruslah kita mulai dengan iman kita kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Untuk urusan ini juga bukan urusan gampang. Barangkali membicarakan kata percaya pada Tuhan itu satu yang seperti tidak terlalu susah gitu. Tetapi ketika kata percaya kepada Tuhan menjadi sesuatu yang juga kita hidupi, kita jalani. Wah, ini suatu pertengkaran emosional yang tidak habis-habisnya kan gitu. Nah, untuk itu pendengar dikasih Tuhan, kita mesti mengerti bahwa pengetahuan yang sejati itu haruslah bersumber dari pengenalan kita akan Allah. Sekali lagi, pengetahuan yang sejati itu haruslah selalu bersumber dari pengetahuan kita akan Allah. Termasuk pengetahuan kita mengenai kehidupan. Oleh kenapa? Oleh karena kita tidak pernah menjadi penafsir, menjadi pembaca yang netral tentang hidup ini. Nah, untuk itulah sekali lagi kita harus belajar melihat sekolah, media sosial, relasi, karir kita, dan masa depan kita itu di dalam satu lensa firman Tuhan itu sendiri. Jadi kita harus belajar melihat seluruh realitas, seluruh keberadaan kita itu. Bukan hanya melalui logika kita yang terbatas ini atau tren budaya, tetapi berdasarkan lensa firman Tuhan itu. Maka sekali lagi kita harus berkata, percayalah kepada Tuhan. Literasi kehidupan harus dijalani dengan satu cara lihat, satu cara pandang bahwa hidup ini harus didasarkan pada pengetahuan bersumberkan firman Tuhan itu sendiri. Hal kedua yang penting bahwa hati kita itu sesungguhnya menjadi pusat dari literasi kehidupan. Itu sebab dari Alkitab mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap, dengan seluruhnya, dengan totalitas hati. Apa artinya? Sekali lagi bagian ini ingin mengajak kepada kita bahwa literasi kehidupan itu harus kita jalani dengan prinsip totalitas hati atau dengan segenap hati, seluruh hati kita. Dalam Alkitab sangat menarik, kata hati itu bukan hanya pusat emosi, tetapi seluruh kepribadian kita. Misalnya di hati kita itu terdapat pikiran, kehendak, afeksi, dan komitmen kita. Itu sebab kita berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, seluruh hatimu, totalitas hatimu. Karena hati segi bukan hanya pusat emosi, tapi hati pusat seluruh pribadi kita. Karena itu literasi kehidupan bukan hanya kecakapan berpikir kritis, ya, melainkan pembentukan batin kita, kecenderungan hati kita, batin kita yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi, literasi kehidupan itu bukan hanya sekedar kecakapan berpikir kritis, itu kita perlukan. Tetapi yang jauh lebih mendasar yaitu pembentukan kecenderungan, fashion kita, hati kita, batin kita yang mengasihi Allah. Hal ketiga yang menarik ketika kita memikirkan tema literasi kehidupan, maka kita harus berani menolak otonomi manusia. Mengapa demikian? Karena kita berkata, Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini bukan berarti mengabaikan kapasitas otak, mengabaikan kemampuan berpikir berkritis, tidak. Karena masalah utama manusia bukan kurang pintar. Sekali lagi, masalah kita bukan kurang pintar. Itu. Namun dalam membaca kehidupan, dalam menjalani kehidupan, menafsirkan kehidupan, dalam literasi kehidupan, kecenderungan kita, orang berdosa menjalaninya dengan menjadikan diri kita sebagai ukuran kebenaran. Itu masalah. Padahal sekali lagi kita sudah tercemar oleh dosa. Kita tidak mungkin netral. Kecenderungan kita adalah menafsir segala sesuatu secara salah. Nah untuk itulah maka kita tidak boleh menjalani hidup kita berdasarkan pengertian kita sendiri. Kita harus minta hikmat, minta bijaksana daripada Tuhan. Itu sebabnya literasi kehidupan dalam perspektif Amsal pasal 3 ini ingin mengajarkan kita bahwa hikmat sejati itu lahir ketika manusia tunduk kepada otoritas Allah itu sendiri. Cara kita membaca hidup ini dengan benar itu bersumberkan hikmat daripada Allah itu sendiri. Bagian terakhir menarik dari ayat ini adalah ternyata seluruh hidup kita itu di bawah pemerintahan Tuhan. Maka Alkitab berkata, akuilah dia dalam segala laku. Bagi kita umat Kristiani, tidak ada dikotomi antara yang rohani dan yang sekuler. Tidak ada. Itu sebab kita memahami bagaimana proses belajar, bagaimana cara bekerja, bagaimana kita berpolitik, bagaimana kita menggunakan teknologi, bagaimana kita membangun keluarga kita, bagaimana kita berkarya dan budaya yang begitu beragam seperti ini. Itu sesungguhnya merupakan bagian dari ibadah kita pada Allah. Jadi prinsip coram deo, prinsip di hadapan Allah itu harus menjadi satu patokan di dalam seluruh aspek hidup kita. Sehingga yang kata lain yang mengatakan seluruh keberadaan kita itu harus kita lihat dalam pemerintahan Allah itu sendiri. Maka pertanyaan terakhir, mendesakkah kita memikirkan Amsal firman Tuhan di pasal 3, Amsal pasal 3 ini di dalam cara melihat kehidupan di dalam literasi kehidupan? Tentu, gitu. Tentu. Oleh kenapa? Oleh karena sekali lagi bahwa urusan prestasi, bersekolah, gitu ya, bertambahnya support dukungan terhadap karir kita, sesungguhnya itu sesuatu yang tidak ada salah di satu sisi, tapi sisi lain marilah kita belajar melihat semua itu di dalam bagaimana kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian, ibu bapak pendengar dikasih Tuhan, sekali lagi kita ingin mengatakan bahwa literasi kehidupan itu adalah satu kemampuan yang harus kita punya untuk memahami hidup kita, untuk menilai hidup kita, untuk menjalani kehidupan kita secara bijaksana. Berdasarkan apa? Berdasarkan kebenaran. Sehingga setiap kita itu punya kemampuan untuk mengambil keputusan secara benar. Sehingga setiap kita itu punya kemampuan untuk membangun hubungan, relasi yang sehat satu dengan yang lain. Dan sehingga kita mampu menjalankan panggilan kita, vocation kita dalam hidup ini secara bertanggung jawab. Sekali lagi, cerita tentang literasi kehidupan bukan sesuatu yang sederhana. Mengucapkannya barangkali begitu gampang, tetapi menjalaninya, konsisten menjalani hidup kita, melakoni hidup kita dengan segala kemampuan yang kita perlukan itu, tentu juga sesuatu yang kita perlu persiapkan. Sehingga sekali lagi, untuk kita bicara tentang literasi kehidupan itu berarti kita membaca kehidupan kita, seluruh keberadaan kita melalui terang firman Tuhan. Bukan sekadar melalui pengalaman-pengalaman penting, tapi pengalaman tidak boleh kita jadikan sebagai dasar. Budaya penting, tapi budaya bukanlah keutuhan yang terbaik untuk kita melihat kehidupan ini. Juga bukan opini publik gitu. Karena semuanya itu adalah bagian-bagian-bagian yang kita perlukan. Tapi keutuhan memandang kehidupan ini haruslah berdasarkan terang firman Allah. Demikianlah tanggung jawab kita sebagai umat Kristiani. Supaya kita sekali lagi menjalani kehidupan kita dengan kemampuan yang bertanggung jawab. Dengan cara-cara yang benar. Bagian terakhir, saya memberikan contoh misalnya. Kalau saudara saya itu punya kemampuan atau punya cara yang benar di dalam menjalani literasi kehidupan, maka akan nampak pada beberapa hal berikut ini. Pertama, misalnya, kita punya kemampuan untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah. Sekali lagi, literasi kehidupan itu memampukan kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tentu ini sekali hal yang sangat mendasar. Bayangkan kalau Anda dan saya mulai kabur antara mana yang benar, ya mana yang salah gitu. Nah, pada posisi yang seperti ini kita perlu memiliki kemampuan, perlu memiliki kapasitas literasi kehidupan supaya kita mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, literasi kehidupan memampukan kita untuk memahami di balik semua pengalaman hidup ini. Tentu semua kita punya ragam, punya begitu banyak pengalaman. Nah, di balik pengalaman-pengalaman beragam itu, kita perlu memaknainya secara benar. Contoh misalnya, ketika kita ada persoalan, saya berharap kita tidak menjadikan persoalan itu seutuhnya bisa mengendalikan kita. Tetapi pastikan bahwa persoalan itu sesuatu sifat general, artinya semua orang itu ada masalah. Maka sikap kita tidak boleh menjadikan persoalan itu sebagai sesuatu yang boleh membudak kita, boleh memaksa kita untuk tidak berdaya guna. Kalau semua orang punya masalah atau masalah itu sifatnya general, maka kita tidak perlu mengkhawatirkan hidup ini secara berlebihan. Gitu ya. Masalah tetap ada, tapi kita harus memaknai masalah itu, memaknai hidup kita itu secara benar. Disitulah diperlukan namanya literasi kehidupan. Kemampuan untuk memaknai di balik setiap pengalaman kita. Ya, jadi saya percaya pendengar dan kita semua punya pengalaman-pengalaman hidup yang begitu beragam dan begitu menarik, kadang-kadang juga begitu menakutkan. Tapi sebagai orang beriman, kita harus punya kemampuan untuk memaknai why, mengapa pengalaman hidup saya begini. Nah, untuk memaknai secara benar, kita harus punya kemampuan tentang literasi kehidupan. Hal ketiga, literasi kehidupan memampukan kita untuk mengambil keputusan yang selaras, yang sepadan, yang cocok, yang linier dengan kehendak Allah. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak punya keputusan-keputusan personal. Saya percaya kita punya kehendak bebas dalam pengertian tadi. Kita bebas di dalam rangka memutuskan segala sesuatu berdasarkan kehendak Allah. Kalau kita bebas, sebebas-bebasnya, dengan posisi kita sebagai manusia berdosa, maka kita bisa menjadi salah besar. Tapi kalau kita mengambil keputusan berdasarkan literasi kehidupan yang benar itu, maka kita pasti punya kemampuan mengambil keputusan yang selaras, yang cocok, yang sesuai, yang sepadan dengan kehendak Allah. Dan demikianlah memang seharusnya sebagai umat Kristiani. Yang terakhir, keempat, literasi kehidupan akan memampukan kita untuk melihat seluruh panggilan kita. Sebagai petani kah? Sebagai guru kah? Sebagai profesional kah? Sebagai karyawan kah? Sebagai siswa kah? Sebagai anak kah? Bahkan sebagai orang tua kah? Gitu. Untuk memuliakan Tuhan. Pendengar dikasih Tuhan. Sekali lagi, literasi kehidupan bukan hanya menjawab apa yang saya ketahui. Tapi literasi kehidupan itu menjawab satu pertanyaan sangat mendasar yang saya sebut dengan pertanyaan eksistensial, yaitu bagaimana saya harus hidup? Bagaimana kita seharusnya hidup? Literasi kehidupan menjadi begitu penting karena kita akan menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya kita hidup. Bapak Ibu pendengar dikasih Tuhan, lihat. Hidup di zaman teknologi yang begitu maju, maka informasi begitu melimpah. Sekali lagi, hidup di zaman yang penuh dengan dimensi teknologi seperti ini, informasi begitu melimpah. Masalahnya hikmat semakin langka. Disitulah literasi kehidupan diperlukan. Banyak orang cerdas secara akademik, tetapi orang-orang cerdas itu gagal dalam moral, gagal dalam relasi yang sehat, gagal dalam menjalani kehidupan yang berintegritas. Why? Mengapa? Karena belum punya kemampuan menjalani hidup ini dan menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya. Saya memberikan contoh, misal anak-anak remaja kita itu seringkali terjebak dengan arus media sosial yang sangat consumerism, yang sangat relativism gitu. Nah, di sanalah mereka perlu diberi pengetahuan bahwa literasi kehidupan itu diperlukan supaya mereka bisa memiliki kemampuan untuk menilai hidup mereka secara bijaksana. Jangan sampai media sosial itu mengendalikan mereka. Jangan sampai media sosial itu akhirnya mengarahkan mereka kepada hal-hal yang hanya sifatnya temporary, yang sementara. Dan sekali lagi, panggilan gereja, panggilan sekolah-sekolah yang berbasiskan iman pada Kristus itu untuk membentuk murid-murid, membentuk umat-umatnya menjalani kehidupan yang setia, yang bertanggung jawab, yang bernilai, yang bermutu di tengah dunia yang begini kompleks. Literasi kehidupan diperlukan karena kita harus mendorong umat Kristiani yang lain, saudara kita lain, untuk memiliki kemampuan hidup setia kepada Tuhan, hidup bertanggung jawab kepada Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan di tengah dunia yang begini kompleks. Kiranya dasar dari tema literasi kehidupan berdasarkan Amsal pasal 3 ini boleh mempersiapkan kita untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan.
1: Tuhan memberkati. Baik, Pak Musa, ini menarik sekali dan dalam saya pikir ya. Begini, Pak Musa, jika pagi ini kita bisa bangun, Pak Musa, jika pagi ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan ini merupakan rencana yang Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaannya terus, mengapa umat Tuhan, anak-anak Tuhan khawatir akan kehidupan ini, Pak Musa?
0: Ya, ini sesuatu yang sangat penting. Pertanyaan ini menarik nih, karena sekali lagi bahwa kita harus memandang hidup ini bukan sekedar sesuatu yang otomatis gitu, tidak. Karena kalau semangatnya automatically, misalnya besok ada lagi, saya percaya bahwa semua ciptaan lain, yang lain maksud saya selain manusia juga, pasti semangatnya sama. Nah, beda dengan kita, apalagi sebagai umat Kristiani, kita memandang hidup ini sebagai anugerah Tuhan. Kalau saja hari ini, misal pagi ini, gitu, kita bisa menikmati kehidupan yang sehat misalnya, kita sadar pasti ada poin yang Tuhan ingin katakan pada kita. Kalau kita menjalani hidup dengan satu kesadaran, ada kesulitan, ya. Ada PR yang belum selesai kemarin, ya. Ada hal yang harus kita jalankan secara benar, ya. Jadi pertanyaan bagaimana? Mari sekali lagi, tema literasi kehidupan menjadi menarik sekali karena kita harus menyadari hidup ini bukan sekedar satu kehidupan yang penuh dengan aktivitas-aktivitas kerja, penuh dengan kesibukan-kesibukan yang juga begitu beragam, tetapi hidup ini harus dimaknai sebagai satu kesadaran kita diminta oleh Tuhan untuk menjalaninya secara benar. Kita harus menjadi wise, menjadi bijaksana dalam hidup ini. Kenapa? Karena sekali lagi, urusan beriman di tengah dunia yang begini kompleks juga tidak sederhana. Iman kita bukan sekedar iman berdasarkan salib yang kita pakai sebagai aksesoris itu, tapi iman itu harus dijalani satu kesadaran. Kita sedang menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup keseharian kita. Maka untuk itu sekali lagi, saya berharap kita tidak perlu gentar yang sifatnya mematikan. Kita gentar menjalani hidup ini karena kita sadar untuk hidup secara benar, secara bertanggung jawab, untuk hidup yang menghasilkan, hidup berdaya guna, tentu harus dibangun dengan kebergantungan kita kepada Allah yang besar, kepada Allah yang berkuasa, kepada Allah yang peduli dengan hidup kita. Maka waktu kita melihat hidup ini, kadang-kadang kok berbeda seperti ekspektasi kita, seperti harapan kita. Tidak mengapa, karena memang hidup ini memang penuh dinamika yang demikian. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Kalau Tuhan jadi sumber dasar, dan bersama Tuhan yang besar itu kita hidup, kita jalani hidup hari-hari kita, maka saya percaya kita bisa hidup dengan satu syukur yang tidak habis-habisnya pada Tuhan.
1: Ya. Baik, baik. Jadi rancangan Tuhan itu indah ya, Pak Pen ya, Pak Musa.
0: Puji Tuhan, ya pasti.
1: Bagaimana mungkin setiap perjalanan umatnya, perjalanan kita ini sepertinya sudah dirancang sedemikian rupa. Namun bagaimana pemahaman literasi kehidupan ini yang membawa kita? Kita mau ke apa? Arah yang benar apa ikut dengan perkembangan modern? Nah ini nih apa ya, dua sisi yang memang cukup menjadi tantangan, karena memang tantangan besarnya begitu. Pak Musa kadang-kadang seperti ini. Banyak di antara orang baik awalnya mungkin dengan hati, dengan keimanan, apalagi ketika seseorang dipercayakan sebagai pengambil kebijakan, sebagai pimpinan, mungkin didasari dengan keimanan, kebenaran. Tetapi di sini ada apa ya, nama dunia itu kan luas ya Pak Musa, Pak Pen ya. Ada sistem di dalamnya yang terkadang ini akan berbenturan dengan satu hal yang baik, satu hal yang benar. Dan penyesuaian itu Pak Musa, seperti apa kita menghadapinya Pak Musa?
0: Ya, ini memang bagi kita umat Kristiani bukan tidak gampang memang. Tetapi prinsip pertama sebagaimana saya singgung tadi, bahwa kita tidak boleh menjalani kehidupan dengan semangat dikotomis, maksud semangat memisahkan. Karena bagi kita begini, kalau ada pemerintahan sekorup yang kita tidak inginkan itu pun, itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Artinya itu ada di dalam seizinnya Tuhan kan gitu. Yeah. Nah, bagaimana sekarang kita menjalani itu? Tentu memang tidak gampang ya. Saya percaya bahwa kalau kita hidup sebagai orang beriman pada Tuhan, di sisi lain kita melihat satu kenyataan bahwa ada orang hidupnya berdasarkan kata hatinya. Kalau hatinya beres nggak soal kayak gitu ya. Ada orang yang hidup dengan keinginan yang buas itu kayak gitu ya. Nah, kita bayangkan kayak gitu. Tapi sebagai umat Kristiani kita berkata, percayalah kepada Tuhan. Nah, menjalani kehidupan dengan panggilan, tetap beriman pada Tuhan. Di sisi lain kita bersinggungan, beririsan dengan satu fakta, ternyata hidup ini penuh dengan dimensi kompromi, misalnya kompromi sedemikian rupa. Maka kita melihat hal yang kedua begini, bahwa hidup ini memang penuh dengan aspek kerapuhan kayak gitu. Sehingga identitas kita seringkali dipertaruhkan, gak gitu. Di sisi lain bisa orang menuntut bagaimana pencapaian penerima manusia sebagai tolak ukur misalnya. Gitu. Contoh, kalau seseorang itu belum dikatakan berhasil, sukses oleh orang lain, maka seolah-olah hidupnya itu tidak ada guna gitu. Atau seorang remaja kalau dia belum dikatakan ganteng, cakep, cantik, maka dia merasa hidupnya begitu rendah kayak gitu. Wah, kan bahaya sekali ya melihat hidup ini berdasarkan penerimaan orang, berdasarkan asumsi orang, berdasarkan percakapan orang. Bukankah kita seharusnya menjadikan identitas kita, hidup kita ini berdasarkan relasi kita dengan Tuhan gitu. Maksud saya begini, kalau kita menyadari hidup ini bukan sekedar ruang untuk beraktivitas, hidup ini bukan sekedar ruang di mana kita harus bekerja, bersentuhan dengan di luar diri kita, itu banyak hal, tanggung jawab, orang lain sebagainya. Saya percaya bahwa hidup ini harus dasarkan pada hubungan kita yang benar dengan Tuhan. Satu ketika saya ada kesempatan melayani di satu komunitas, yang menarik satu orang berkata dengan sini, Pak Pendeta, dia bilang, bolehkah saya bertanya? Karena saya bergumul, saya sedang berpikir, di satu sisi kalau saya kerja lembur itu, kalau saya bekerja hari Minggu itu dengan mengabaikan hak saya untuk beribadah, maka saya dapat penghasilan kerja lebih banyak, Pak. Kalau hari kerja biasa Senin sampai Jumat sampai Sabtu itu hanya dihitung satu HK, satu hari kerja. Maka kalau saya bekerja hari Minggu dihitung dua HK, dua hari kerja. Jadi kalau saya hidup dengan orientasi bagaimana mengumpulkan uang, bagaimana memperoleh penghasilan yang banyak saja, maka saya harus kerja hari Minggu. Dan kecenderungan manusia umumnya itu kan demikian. Tapi saya sadar, saya umat Kristiani, hari Minggu saya mesti ke gereja beribadah. Bagaimana? Wah, saya waktu ditanya pertanyaan ini, sesungguhnya saya, dalam hati saya, ini orang pengen jawaban sebenarnya, atau ingin sekedar dapat validasi dari pendeta gitu, atau jawaban saya nanti akan dijadikan betul-betul untuk menjawab pergumulan rohani dia. Dan sebenarnya dia gini, yang pertama pastikan kamu betul umat Kristiani, betul percaya pada Kristus, kepada Tuhan Yesus. Karena kalau tidak itu dasarnya, maka kamu mulai cari dasar-dasar yang lain untuk membenarkan kamu bekerja hari Minggu dengan asumsi dapat upah dua hari kerja dan boleh tidak ke gereja gitu. Atau kamu sedang bergumul, Tuhan, saya tahu hidup saya berkatnya dari Tuhan. Saya memang bekerja dari Senin sampai Sabtu. Saya memang tidak memperoleh dari hari-hari itu dua hari kerja. Tapi Tuhan akan memberi saya hikmat mengelola hidup ini. Maka saya mempersembahkan hari Minggu sebagai hari Sabat, hari perhentian saya untuk beribadah pada Tuhan. Maka saya senang ya, kita hari Sabtu gini bisa berjumpa ya. Bang ya, kayak gitu. Kenapa? Besok kita harus ke gereja dulu gitu. Saya tidak mengatakan ke gereja sepanjang hari ya, tidak gitu kan, enggak gitu. Kita beribadah barangkali durasinya 1 sampai 2 jam. Itu sebagai bentuk komitmen kita sebagai umat Kristiani supaya kita menjalani hidup ini secara benar di tengah begitu banyak tawaran yang merapukan identitas kita itu. Di tengah begitu banyak hal yang seringkali menarik perhatian kita untuk melihat hidup secara utuh gitu. Karena jujurnya salah satu ciri hidup modern ini, kita diminta hidup begitu pragmatis gitu, seperti puzzle itu, yang satu puzzle itu satu bagian satu bagian satu. Maka dunia psikologi ada istilah split personality, orang menjadi tidak utuh melihat hidup ini gitu. Nah, literasi kehidupan sebagaimana tema kita ini, Bang, Anda ingin mengajak kita melihat bahwa kita tidak memungkiri ada something, ada sesuatu yang lain dulu diri kita. Ada banyak hal yang seringkali tidak cocok dengan kriteria-kriteria yang ideal, tetapi pastikan kita ada dalam rangka memberi artikulasi, memberi makna lain bahwa hidup ini yang beragam ini ada poinnya di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama kita. Ya, Bang. Thank you, Bang.
1: Baik, baik. Pak Pen, luar biasa Pak Pen ya. Jadi pemahaman ini apa? Bersinggungan langsung dengan kehidupan, bahkan juga tadi Pak Pen atau Pak Musa sampaikan bahkan ada salah satu umat yang menanyakan hal tersebut. Kenapa sepertinya di hari Minggu, hari Sabat, yang memang hari yang dikhususkan, diperuntukkan untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi di kesempatan itu pula dalam bekerja, ini malah kalau urusan duniawi, cuan, pendapatan, ini bisa yeah. double dibanding hari-hari biasanya. Ini pertanyaan yang memang cukup sulit. Tapi bagaimana literasi digital itu, bagaimana Tuhan menyediakan itu, dan semuanya dalam kedaulatan Tuhan, seperti yang Pak Pen sampaikan. Ini bagaimana cara pikir atau mungkin sudut pandang kita di dalam melihat situasi yang ada, ya. Jika Tuhan telah menyiapkan waktu untuk kita memuliakan dan memuji namanya, menyembahnya pada hari Sabat, pada hari Minggu, kenapa harus khawatir untuk melakukan pekerjaan pada saat itu untuk mendapatkan apapun yang mungkin dalam diri manusia itu saya harus dapatkan, tapi masih ada hari lain yang Tuhan siapkan untuk memperoleh itu semua, yeah. gitu Pak Musa, ya Pak Pen. Apa yang sebenarnya menjadi dorongan? Karena manusia ini nggak ada puasnya ya Pak Pen, ya sudah dapat ini, betul, pengen betul. Itu. Udah ada motor, pengen mobil. Udah ada mobil, mungkin pengen yang lebih besar lagi. Nah, ini kepuasan nafsu ini tidak terbendung, Pak Pen.
0: Ya, ini satu yang menarik, satu analisa praktis yang kita bisa lihat. Memang itu menggambarkan bahwa memang manusia itu punya kapasitas begitu besar, ya. Itu sebabnya kita sekali bersyukur pada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kitab Kejadian menggambarkan bahwa manusia itu memang puncak atau dikatakan kemuliaan seluruh ciptaan itu ada pada manusia, pada kita. Gitu. Di dalam kesadaran itulah kita mengerti bahwa hidup ini itu bukan sekedar urusan bagaimana kita memperoleh gitu. Misalnya ada istilah take and give gitu. Hidup kita ini bukan sekedar urusan bagaimana menerima. Kita mesti belajar bagaimana memberi kayak gitu. Nah, seringkali kan orientasi kita ini adalah bagaimana, misalnya konteksnya ada, bagaimana peroleh cuan sebanyak mungkin gitu. Padahal kita lupa yang kita maksud dengan cuan itu betul cuankah kayak gitu, atau hanya itu cuan pada aspek tertentu kayak gitu. Contoh misalnya, kalau kita ingin memperoleh cuan dalam pengertian finansial misalnya, tapi kita mengabaikan hubungan sehat kita dengan istri misalnya, dengan suami, dengan anak-anak kita misalnya. Wah, bukankah itu menjadi sumber masalah? Apalagi kalau kita abaikan Tuhan kita misalnya, yang kepadanya kita secara totalitas bergantung. Gitu. Bayangkan misalnya seorang bapak misalnya, dengan argumentasi yang sangat masuk akal, saya harus bekerja. Tidak boleh tidak bekerja. Dan saya bekerja dari pagi sampai malam gitu. Dari 24 jam saya harus pakai waktu 15 jam untuk bekerja demi kebahagiaan, demi kecukupan keluarga saya. Secara sepintas kalimat itu tidak ada salah, tidak ada salah.

memperoleh segalanya, kata demikianlah sabda Tuhan dalam Injil Matius. Tapi kita kehilangan nyawa kita, kehilangan kehidupan kita. Jangan lupa di kitab Ayub dikatakan hidup itu begitu begitu sementara. Kita datang dengan telanjang, pulang juga dengan telanjang, gak ada yang kita bawa. Maka menjadi rugilah kita kalau hanya mengisi hidup ini hanya pada aspek cuan saja. Nyata ada aspek hubungan, aspek kehormatan, aspek kemuliaan lain yang mesti kita pertimbangkan. Nah, bagaimana cara? Saya percaya sekali lagi berdasarkan kitab Amsal pasal 3 tadi, kita diminta tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Tapi belajar bersandar kepada Tuhan. Hidup yang tidak sederhana ini tentu kita tidak mungkin jalani secara benar, secara bertanggung jawab, secara utuh bahkan bernilai kalau kita hanya mengandalkan diri kita, gitu. Kalau maaf kata, misalnya saya mohon maaf, kalau hidup ini akan utuh misalnya dijalani dengan kualifikasi pendidikan misalnya haruslah seorang magister, ternyata kita maaf kata hanyalah seorang sarjana, tentu tidak, kompleks sekali kan kayak itu. Terus kalau urusan kebahagiaan itu misalnya ditentukan dengan nominal, paling tidak kalau bahagia sejati 100 juta, maka berarti kita yang hidupnya, yang uangnya, takaran penghasilan di bawah 100 juta, kita tidak akan bahagia. Bukankah hidup menjadi begitu kejam kan gitu? Saya percaya juga memang bukan demikian. Nah, di tengah kompleksitas kehidupan ini, maka kita mesti punya kemampuan yang kita sebut sebagai tema kita, literasi kehidupan, membaca secara utuh. Nah, sebagai umat Kristiani tentu sekali lagi ya bahwa hikmat sejati yaitu modal dasar untuk melihat hidup ini secara benar. Yang pertama adalah kita mesti mengenal Allah secara benar. Pengenalan akan Allah secara benar itu adalah harus berdasarkan kitab suci itu sendiri. Kayak itu sabda Tuhan yang diberikan sebagai basic dasar untuk kita mengenal Allah. Karena mengenal Allah itu juga harus berbanding lurus dengan dasar kita mengenal diri kita. Mengenal diri kita juga harus dibangun dengan pengenalan kita akan Allah. Maksud saya begini, di ujung cerita bagian ini, bahwa hidup yang kini kompleks ini, di sisi lain kita hidup sebagai manusia yang sangat terbatas ini, gitu. Terbatas secara geografis misalnya. Kita tidak mungkin berada di saat yang sama di tempat yang berbeda misalnya gitu. Mendadak suasana hati kita sangat dinamis. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah gitu ya. Kadang-kadang melamun, kadang-kadang begitu ekstrovert, begitu terbuka gitu. Nah, dalam keadaan seperti itu, pastikan yang pertama kita mengenal Allah kita berdasarkan kitab suci. Dan pastikan kita mengenal diri kita. Karena pengenalannya otentik yang benar dalam diri kita membuat kita sadar bahwa kita perlu orang lain karena kita terbatas. Kita perlu hidup minta hikmat bijaksana Tuhan supaya kita tidak salah. Kita perlu menyadari hidup sebegitu terbatas di ruang yang sangat tidak terbatas ini. Sehingga demikian kita belajar memberi makna, poin dari hidup kita. Saya ingin mengatakan bahwa hidup bermakna itu adalah hidup yang bisa dinikmati orang saja. Maka saya selalu berkata begini, orang miskin itu bukanlah mereka yang tidak punya apa-apa. Definisi orang miskin yang sangat bertanggung jawab dan menghemat saya adalah orang yang sekalipun punya apa-apa, punya jabatan, punya harta, punya ini itu, tetapi tidak pernah memberi. Dan tidak pernah memberi orang lain menikmati apa yang dia punya. Itu orang miskin. Sebalik orang kaya adalah mereka sekalipun terbatas, tapi apa yang dia punya dia bisa bagikan, dia bisa beri orang lain nikmati. Itu satu kebahagiaan, satu kekayaan. Sehingga orang akan berkata begini, dulu ada satu orang yang namanya ini. Mana orangnya itu Pak? Oh, orang sudah tidak ada lagi, sudah meninggal. Tapi orang ini kalau bicara cinta kasih, bicara belas kasihan, bicara kemurahan hati, bicara kepedulian, orangnya itu. Nah, bukankah sekali lagi itu namanya kekayaan, itu nama legacy warisan yang paling membahagiakan. Maka pagi hari ini literasi kehidupan yang benar itu harus kita lihat dalam
lain.

0: lensa kebenaran itu. Supaya kita tetap bertanggung jawab dengan hidup kita yang terbatas ini, saat yang sama kita menikmati kemuliaan ciptaan Tuhan secara benar, saat yang sama kita bersama-sama saudara kita menikmati hidup ini demi memuliakan Tuhan. Ya.
1: Baik. Baik, Pak Pen. Terima kasih banyak Pak Pen atas penjelasannya Pak Pen. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan di akhir jumpa kita di pagi hari ini. Pak Pen, silakan.
0: Ya, sekali lagi hari ini menjadi hari yang sangat kita syukuri kepada Tuhan, karena bukan sekedar kita diberi hari baru, bukan kita sekedar kita diberi kesempatan untuk menikmati tanggung jawab kita di waktu yang berbeda, tetapi kita menjadi semua hal yang kita lakukan ini sebagai anugerah Tuhan. Maka kita akan menjalani hidup ini dengan kegentaran di hadapan Tuhan, dengan perasaan penuh kagum bahwa hidup ini tentu ada poinnya, ada meaningnya, ada nilainya, di mana kita memuliakan Tuhan pada saat yang sama, kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, kita juga secara personal, secara pribadi bisa menikmati hidup ini. Sehingga waktu kita diajak ngopi oleh kawan kita misalnya, kita sadar persekutuan di meja kopi itu pun anugerah Tuhan. Terus kalau kita mulai prepare persiapan untuk besok beribadah pada Tuhan, kita sadar itu bagian kita memelihara supaya kualitas literasi kita, kualitas cara pandang, cara mengerti, cara memaknai hidup ini menjadi begitu benar. Maka saya percaya ya bahwa hidup yang sementara ini bukan sekedar hidup yang dilewati oleh tahun-tahun hari-hari itu, tapi hidup yang penuh dengan makna. Karena aktivitas kita bukan sekedar aktivitas yang berhenti pada aktivitas, tapi aktivitas yang punya nilai, punya value di dalam Tuhan. Sehingga hidup kita ini akan kita jalani secara benar, secara bertanggung jawab, dan penuh dengan perasaan-perasaan bangga. Jangan sampai hidup yang sekali kita lewati dengan perasaan yang kecil, sehingga kita berkata, saya tidak bisa, saya tidak tahu, saya tidak mampu. Sayang, hidup ini tidak bisa kita ulang. Maka jalani dengan satu perasaan, kita bangga Tuhan memberi kehidupan hari ini. Mari kita menjalani dalam lensa literasi kehidupan yang benar, supaya hidup kita menjadi berarti bagi sesama kita dan Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan menolong kita, pendengar dikasih Tuhan, kita bersyukur RRI Sanggau memberi ruang bagi kita untuk waktu sejenak melihat hidup kita supaya ke depan kita jauh lebih full.
1: Amin, amin.
0: Dengan apa? Dengan kebahagiaan gitu ya, full dengan satu sukacita. Tuhan memberkati.
1: Amin, amin.
0: Kita
1: Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pen, terima kasih atas waktunya Pak Pen.
0: Senang ya pagi ini.
1: Iya, mungkin next Pak Pen dengan topik-topik yang hangat kita bisa berbagi lagi Pak Pen ya.
0: Siap, ya Tuhan memberkati.
1: Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pen, selamat melanjutkan aktivitasnya pagi ini. Baik, saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan Mutiara Pagi Islam. Kami sudah bersama Pak Pendeta Petrus Musa, Ketua Bamak Kabupaten Sanggau. Literasi kehidupan cakupannya luas, tapi bagaimana memahami itu, bagaimana menyikapi setiap apapun yang dilewati, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Tapi literasi dalam kehidupan secara menyeluruh bisa membawakan kita kepada kedamaian yang sesungguhnya, kepada kecintaan kita kepada sesama. Tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Pendeta, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai di sini kami hadirkan kebersamaan kita di Mutiara Pagi Kristen Protestan Edisi hari ini. Kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Selamat pagi, dan kami akan hadirkan selanjutnya nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, Berita Pagi, produksi sesi pemberitaan Radio Republik Indonesia, Antikong dan Sanggau.

pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: pandangan dari fraksi-fraksi, ada 7 fraksi di DPRD Kusanggau yang memberikan pemandangan umumnya terkait laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2020.
1: Baik buruknya untuk masyarakat ini seperti apa, munculnya peraturan daerah ini. Kemudian nanti akan dibahas tuh sebenarnya bagaimana mekanismenya, SOP-nya seperti apa.
2: Warta pagi selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026, saya Okrin Moboy. Berita utama, pemerintah Kabupaten Sanggau terus memperkuat layanan kesehatan dasar melalui transformasi Pustu menjadi Pustu Integrasi Layanan Primer atau ILP. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Nazori, mengatakan saat ini terdapat sekitar 98 Pustu yang melayani 120 hingga 126 desa di wilayah tersebut. Seluruh Pustu diarahkan untuk bertransformasi menjadi Pustu ILP guna meningkatkan akses serta kualitas pelayanan kesehatan masyarakat hingga tingkat desa. Dalam pelaksanaannya, Pustu ILP mencakup 5 klaster layanan dengan kewajiban minimal memberikan pelayanan pada klaster kesehatan ibu dan anak, administrasi, serta pelayanan kesehatan. Nazori berharap pengembangan Pustu ILP dapat mendorong pemerataan layanan kesehatan yang lebih diakses, terintegrasi, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan. Ia menjelaskan hasil kunjungan kerja DPRD Sanggau ke sejumlah fasilitas kesehatan menunjukkan masih banyak infrastruktur yang membutuhkan perhatian. Beberapa puskesmas, pustu, dan puskesdes dinilai memerlukan renovasi serta penambahan fasilitas penunjang pelayanan. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur kesehatan secara bertahap. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Paulus berharap peningkatan fasilitas kesehatan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah, sehingga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Sanggau dapat semakin meningkat. Pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, mendorong pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah PAD sebagai langkah memperkuat kapasitas pembangunan. Optimalisasi aset daerah dan penggalian potensi pendapatan dinilai menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
3: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menyampaikan peningkatan pendapatan asli daerah PAD menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat paripurna ke-8 hari ketiga masa persidangan 3 tahun sidang 2026 yang membahas tanggapan Bupati Sanggau atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Ia menilai optimalisasi PAD menjadi kunci utama untuk mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki dan menggali seluruh potensi pendapatan daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi. Selain peningkatan PAD, ia juga menyoroti pelaksanaan program pembangunan yang dinilai masih sering mengalami keterlambatan setiap tahun. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan proyek dan kualitas hasil pembangunan.
0: Ada beberapa pandangan dari fraksi-fraksi, ada 7 fraksi di DPRD Kabupaten Sanggau yang memberikan pemandangan umumnya terkait laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Jadi memang yang menjadi persoalan kita ya kembali ke anggaran lah. Kalau saya itu tetap harus kembali ke anggaran lagi. Dan memang ada beberapa poin-poin termasuk untuk PAD. Bagaimana kawan-kawan fraksi itu banyak juga yang menyorot terkait dengan PAD. Karena bagaimana kita menaikkan PAD kita. Kalau bicara pembangunan kan berarti bicara uang. Maka salah satu kunci utamanya ya naikkan PAD.
3: Hengki berharap pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan dukungan PAD yang lebih kuat dan pelaksanaan yang tepat waktu, pembangunan di Kabupaten Sanggau diharapkan semakin efektif, berkualitas, dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Mulandari melaporkan.
2: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, memaparkan 3 rancangan peraturan daerah raperda dalam rapat pembahasan bersama DPRD Sanggau yang meliputi IMTN, pengelolaan barang milik negara, dan struktur organisasi perangkat daerah. Pembahasan difokuskan pada penyesuaian regulasi tentang ketentuan pemerintah pusat serta penguatan tata kelola pemerintahan agar lebih efektif sesuai aturan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Kati, memaparkan tiga rancangan peraturan daerah atau Raperda dalam rapat pembahasan bersama DPRD Kabupaten Sanggau. Ketiga Raperda tersebut mencakup IMT, barang milik daerah, serta struktur organisasi perangkat daerah yang menjadi agenda pembahasan utama. Menurut Aswin, salah satu Raperda yang dibahas merupakan penyesuaian terhadap regulasi pemerintah pusat yang harus diselaraskan hingga tingkat daerah. Penyesuaian tersebut terutama berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah agar sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menjelaskan adanya perubahan struktur organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sebelumnya melibatkan jabatan ex officio sekda. Kini struktur tersebut diusulkan lebih sederhana dengan kepala PPBD sebagai pimpinan langsung tanpa mekanisme ex officio.
1: Tinggal kita menimbang sebenarnya, baik buruknya untuk masyarakat ini seperti apa, munculnya peraturan daerah ini. Kemudian nanti akan dibahas tuh sebenarnya bagaimana mekanismenya, SOP-nya seperti apa, apakah tidak berbenturan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada atau tidak seperti apa. Ini yang penting kita lakukan. Kita berharap sebenarnya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari dengan keluarnya peraturan daerah ini. Tapi kita lihat nanti pembahasan. Kita berharap anggota dewan ini pasti cerdas-cerdas akan membahas seperti ini. Dan mereka tahu sampai ke akar rumput masyarakat seperti apa sebenarnya keinginan masyarakat seperti itu. Dan mereka juga membaca aturan-aturan seperti apa, kira-kira sudah cocok belum di Kabupaten Sanggau.
4: Sementara itu, Aswin berharap pembahasan ketiga Raperda tersebut dapat menghasilkan regulasi yang selaras dengan ketentuan pemerintah pusat serta kebutuhan daerah. Selain memperkuat tata kelola pemerintahan, perubahan yang diusulkan juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kinerja perangkat daerah. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Percepat pembangunan, Ketua DPRD Sanggau dorong peningkatan PAD. Sekda Sanggau paparkan 3 raperda Sanggau dalam rapat. Saya Oklin Mopoi, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Itip-itip prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi di Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.
0: Opini publik RRI Antikom.
4: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak keduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Untuk berikutnya kami cukupkan di sini lagu-lagu yang sudah Anda dengarkan. Untuk berikutnya menjelang pukul 6.30 kita kembali mendengarkan ataupun bergabung bersama Pro 1 Pontianak dengan satu buah program acara terkait kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.

0: Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Terus bersama kami di Pro 1.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Saya tidak sendiri ya, beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat akan menemani saya di pagi ini. Saya sapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, pertama di Sambas ada Echa pagi ini. Selamat pagi Echa.
2: Halo, selamat pagi Budi dan semuanya.
0: Baik, terima kasih Echa. Di Sanggau ada Okrin pagi ini. Selamat pagi Okrin.
3: Selamat pagi rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin. Dan saya sapa juga rekan saya di Entikong, ada Jeki pagi ini. Selamat pagi Jeki.
4: Ya, selamat pagi juga Budi.
0: Dan di Sintang ada rekan saya Herlinda. Selamat pagi Herlinda.
5: Selamat pagi rekan Budi dan teman-teman yang bertugas di pagi hari ini. Salam sehat dan tetap semangat buat kita.
0: Baik, terima kasih. Dan mengawali kebersamaan kita di pagi ini ya, kami hadirkan informasi dari Kota Pontianak di mana Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional yang diduga berasal dari Malaysia. Dalam penggerebekan di sebuah rumah di wilayah Pontianak Timur, polisi berhasil menyita jenis narkotika, ribuan butir ekstasi hingga uang tunai senilai 3,8 miliar rupiah yang diduga merupakan hasil transaksi narkoba. Pengungkapan dilakukan pada 10 Juni 2026 setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait masuknya narkotika dari Malaysia ke Kalimantan Barat. Hasil penyelidikan mengarah ke sebuah rumah di Jalan Tanjung Harapan, Kecamatan Pontianak Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan narkoba. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 3 orang berinisial DK, MR, dan KS. Dan setelah pemeriksaan, hanya DK yang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 2 lainnya berstatus saksi karena tidak ditemukan keterlibatan langsung dalam tindak pidana narkotika. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar, Kombes Pol Dedi Supriyadi, mengungkapkan dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 4,3 kg sabu, heroin seberat 13,93 gram, dan 6.236 butir pil ekstasi, alat timbang, serta uang tunai senilai 3,8 miliar rupiah. Dan dari hasil penyidikan, tersangka mengaku memperoleh narkotika ini ya dari seorang warga negara Indonesia berinisial A yang telah lama menetap di Kuching, Malaysia. Dan sebagian narkotika ini diketahui telah diedarkan dalam waktu 2 hari sebelum akhirnya diungkap oleh kepolisian. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Pendengar dan juga pemirsa, kita menuju ke Entikong di mana Malaysia deportasi 160 WNI melalui Entikong, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan.
4: Baik, terima kasih untuk informasi pertama dari Entikong ini terkait dengan deportasi warga negara Indonesia WNI dari Malaysia masih menunjukkan peningkatan begitu. Dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching mencatat total sebanyak 3.617 WNI telah dipulangkan ke Indonesia melalui pos lintas batas negara PLBN Entikong sejak Januari lalu. Dan jumlah tersebut kembali bertambah setelah 160 WNI bermasalah dipulangkan dari depo tahanan imigrasi Bekenu di Miri, Sarawak, Malaysia. WNI deportasi yang sebagian besar merupakan pekerja migran Indonesia PMI itu tiba di PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Jumat 26 Juni 2026. Dan Konsul Jenderal RI Kuching Abdullah Zulkifli mengatakan pemulangan berlangsung dengan pendampingan tim perlindungan KJRI Kuching bersama Imigrasi Sarawak dan Satgas Pemulangan WNI di PLBN Entikong. Para WNI itu dipulangkan karena melanggar ketentuan keimigrasian dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Malaysia. Selain itu, Abdullah juga mengatakan setiap deportan mendapat edukasi agar tidak kembali bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal. dan langkah tersebut diharapkan dapat menekan tingginya angka deportasi WNI bermasalah dari Malaysia. Dia juga menambahkan dari total 3.617 WNI yang dipulangkan sepanjang 2026, sebanyak 3.418 orang diproses melalui mekanisme deportasi oleh imigrasi Malaysia Sarawak. Dan sementara 39 orang lainnya dipulangkan melalui mekanisme repatriasi di fasilitasi KJRI Kuching. Demikian Budi, informasi pertama.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan dari Antikong. Dan kita menuju ke Sambas ya, di mana siap diresmikan gerbang batas negara di Desa Temajuk segera beroperasi. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Echa. Silakan Echa.
2: Baik, Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP Republik Indonesia yang sebelumnya meninjau langsung kesiapan operasional pos lintas batas PLB Temajuk di Kecamatan Palu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada Kamis lalu yang difokuskan mengecek kelayakan gedung pelayanan terpadu satu atap menjelang peresmian gerbang tapal batas ini. Dan keberadaan interkoneksi lintas negara ini juga diproyeksikan menjadi beranda terdepan negara yang mandiri ya, dan juga berdaya saing tinggi. Dan dilansir dari tribunpontianak.co.id bahwa yang disampaikan oleh Budi Setiono ya, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP bersama juga dengan tim Bappenas sehingga Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD tingkat provinsi dan kabupaten yang didampingi oleh secara langsung ya oleh Kepala Desa Temajuk Agil Firmansah yang melakukan peninjauan komparatif ke pos kawalan sempadan Teluk Melano di wilayah Malaysia. Dan agenda ini jadi tindak lanjut komitmen bilateral untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat di perbatasan kedua negara ini. Dan rencana pengaktifan kembali jalur resmi tersebut disambut haru dan penuh optimis oleh masyarakat ekor Pulau Kalimantan yang memang telah menanti selama puluhan tahun ya. Dan Kepala Dusun Sempadan Haji Sahroni yang menyampaikan rasa syukur mendalam atas rampungnya pembangunan fasilitas megah di tanah kelahiran mereka. Dan warga setempat yang berharap dibukanya akses legal keluar masuk orang dan barang

0: perbatasan Indonesia-Malaysia akan terus diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM lokal demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat perbatasan yang berkelanjutan. Adapun informasi untuk peresmiannya itu akan diperkirakan pada Agustus ya 2026. Budi.
1: Baik, terima kasih Eca dari Sambas yang sudah mengadakan informasinya. Kita bergeser ke Sanggau, anggaran penanganan jalan di Sanggau ini mengalami penurunan. Dan kita dengarkan informasi ini selengkapnya bersama Okrin. Silakan Okrin.
2: Baik, terima kasih Rekan Budi. Pemangkasan dana transfer daerah dari pemerintah pusat berimbas pada penanganan ruas jalan di Kabupaten Sanggau. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Sanggau Ari Sudarsono menyampaikan, semakin menurunnya anggaran penanganan jalan dalam beberapa tahun terakhir mempengaruhi optimalisasi penanganan jalan dan infrastruktur. Dan disampaikan tahun 2024 dana untuk jalan itu sebesar 60 miliar rupiah. Di tahun 2025 penanganan jalan bisa tembus 40 miliar rupiah. Dan tahun 2026 ini sekitar 20 miliar rupiah. Jadi anggaran semakin menurun dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun 2027 mendatang, lebih lanjut disampaikan Ari Sudarsono, pihaknya baru menghimpun usulan-usulan dari masyarakat, ya Musrembang maupun reses DPRD. Usulan-usulan tersebut direkap dan disampaikan melalui rencana kerja pemerintah daerah RKPD. Dan yang menyampaikan setelah ada pagu dari tim anggaran pemerintah daerah TAPD melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida, maka Dinas PUPR akan menyesuaikan. Tahun depan menurut Aris, pihaknya mengusulkan 245 miliar rupiah. Kemudian penurunan tersebut sudah menjadi tren seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Ya, dengan keterbatasan anggaran tersebut, langkah yang diambil Dinas PUPR adalah dengan mengusulkan ke pemerintah pusat melalui Inpres Jalan Daerah atau melalui Dana Alokasi Khusus atau DAK. Demikian informasi dari Sanggau. Saya kembali ke Rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Okrin. Dan kita menuju ke Sintang, di mana puluhan pelaku UMKM di Sintang dibekali strategi legalitas usaha dan perluasan akses permodalan. Informasi ini kita dengarkan bersama Herlinda. Silakan.
3: Baik, terima kasih Rekan Budi untuk informasi dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana RRI Sintang menggelar dialog interaktif bertema strategi penguatan ekonomi keluarga melalui penguatan UMKM di Aula RRI Sintang pada hari Kamis 25 Juni 2026. Nah, kegiatan yang diikuti sekitar 100 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi pemerintah, perbankan, dan organisasi perempuan pengusaha untuk berbagi strategi dalam memperkuat ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha. Nah, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Sanjaya selaku Kepala BRI Unit Simpang 5, Erni Subrianti sebagai Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Koperasi dan UMKM di Sprindakop Sintang, Heliana selaku Ketua PDI PMI Sintang, serta Asmara Dewi yang merupakan Penata Keluarga Berencana pada DKBP 3A Sintang. Nah, dalam paparannya Erni menekankan pentingnya legalitas usaha bagi setiap pelaku UMKM. Menurutnya, legalitas usaha menjadi identitas sekaligus syarat untuk mengakses berbagai program pembinaan dan pembiayaan usaha. Sebagai pelaku usaha, kita harus memiliki legalitas usaha. Itu wajib kita pegang sebagai pelaku usaha. Karena itu sebagai SIM-nya kita, KTP-nya kita sebagai warga negara. Erni menjelaskan beberapa dokumen legalitas yang perlu dimiliki pelaku usaha, antara lain nomor induk berusaha, sertifikat halal, izin pangan industri rumah tangga, izin BPOM, hingga hak kekayaan intelektual. Yang menegaskan bahwa NIP merupakan dokumen yang paling utama karena menjadi syarat penting dalam pengajuan pembiayaan usaha. NIP ini yang paling utama nanti pada saat pengajuan pembiayaan, NIP inilah yang dipakai. Sementara itu, Kepala BRI Unit Simpang 5 Sanjaya memaparkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pendanaan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Ia menyebut calon debitur tidak boleh sedang menerima pembiayaan produktif dari lembaga lain dan bukan merupakan ASN, anggota TNI Polri maupun pasangan ASN atau TNI Polri yang tidak memiliki penghasilan tetap. Nah, untuk persyaratan KUR di unit Simpang 5,

0: dengan platform sampai 100 juta pertama harus warga negara Indonesia, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, serta memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Selain itu, calon debitur juga diwajibkan memiliki NIP atau setidaknya surat keterangan usaha dari keluarga maupun desa sambil menunggu penertiban NIP. Sanjaya menambahkan bahwa bagi pelaku usaha yang dinilai layak menerima KUR dengan pinjaman di bawah 100 juta, pihak bank tidak mensyaratkan agunan. Untuk pinjaman di bawah 100 juta tidak menggunakan agunan, yang terpenting usaha sudah berjalan dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Melalui dialog interaktif ini, para pelaku UMKM mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, akses pembiayaan, serta strategis pengembangan usaha yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi keluarga dan meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Sintang. Demikian informasi dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Linda. Informasi dari Sintang tadi menuntaskan kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kami dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada Linda di Sintang, terima kasih.
0: Kembali terima kasih Budi.
1: Terima kasih kepada Jeki di NTCOM.
2: Siap, terima kasih kepada juga Budi.
1: Terima kasih kepada Okrin di Sanggau.
3: Terima kasih rekan Budi.
1: Baik, dan juga terima kasih kepada Echa di Sambas.
4: Siap, terima kasih kembali.
1: Terus selalu kawan-kawan, dan jangan lupa nanti pukul 7 kita akan menghadirkan Bola Gembira, menghadirkan Spanyol bersama Uruguay. Dan terima kasih kawan-kawan, pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar hari ini ya. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, Kabar dari Kalbar.
1: Baik, Anda masih bersama kami di Kabar.
2: Baik, pendengar, demikian usai sudah kita ikuti Kabar dari Kalbar yang mana dengan menghadirkan sejumlah informasi-informasi untuk Anda. Dan untuk berikutnya, saat ini pukul 6.47 kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia NTCOM. Tetap bersama kami pendengar, nanti sejumlah informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti untuk pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami juga tidak bisa untuk menghadirkan warta berita terkait ada pertandingan bola begitu. Dan kami akan terus menyajikan berbagai informasi-informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.
0: Opini publik RRI Antikom.
4: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.